0: Lagu Arifis Legend pagi tu penuh pengerindu. Hujung kejamah di studio 3 minit dah limpas hari pukul 8 pagi lagi meriah sama pagi lagi peningat tim yang kedua pagi. Wai pagi tu ni men.
1: Ya, so pagi tu.
0: Apa pagi men?
1: So pagi ni balo peningat kita ke pagi tu. Pagi lagi di Lamun Sebun.
0: Ya. Awak jadi berkenal ke sebuan ke pagi tu men dia kena berlaku Malaysia ba Malaysia Department of Environment ke pagi tu website kalau ya di Kuching itu ngerikut ke 242 nak ke jam ya kena tu Kota Samahan 239 di Seriaman 232 Bas Manggang. Aw tiga tindur tu kira cukup nak manah ke pengerai mah ikas yeah. Mama angin ada. Lalu pihak mega tang ti dibanding ke engau minggu sebab tu. Musik kaya kira pernah nurun punya ya dah 200 lebih dah rata 300 400 suka ke sebelah tu.
1: Bisik-bisik insur lagi punya. Tidak-tidak asal-asal bagi kita kenang bisik penyakit ampus netun.
0: Ya.
1: Kena nyamai gate men seput ne.
0: Kira boleh seput nyintak memang tak anak kan pasal keluar jalur nyintak tiap mana.
1: Nyamai kaku laban gaya hari kita dah tokak madah anginnya manah maya kita ke pasuk keluar nak ke nyengalan ane
0: ya man tang kita ngarap ke kelebih lagi ba ketiba usaha ba dia ati aba kuasa kede tu ya ke benuang kita kita mengagak hujan tiru atau ke benuang menih hujan ya jam kede tu tadi kira ngujung ke pengamata ulih diputar ke ngau nangka pengelekas laban kita nemu balan nabi aku bagi adab ya ke selatan itu nanti ya ke utara dia ndak berkas kulam ya ke bukan deh dia tu kita ba adab ke selatan tu balan nabi ba sekedar sekolah tadi agi tak kenya tadi ya benuang ngadu BDBR nya tadi belum belajar dari rumah.
1: Harap kita itu sebelum kita tu pukas semuanya na tun.
0: Ya mat.
1: Ngambil nyamai ke bala anak kita tu nurun bersekolah atau cara bertunggak muha bersekolah.
0: Ya lepas nanti kita nan mesti bekaku deh kita itu belajar siti-siti utai tu kan kerja siti utai. Nyamai kita ngerja bertunggak muha hari ke ngau cara kita jumpa tu online. Lepas ini dah kemiti yang buat orang kadang pedih gak kumkam ada siti-siti karanya. Lepas ini bertunggak muha ngurang deh. Biar aku kasekat-sekat berpanggai ke bak lain kadang-kadang kau ke apa dia ujung kadang-kadang dekat di kena tai ke suah nak datai
1: aman.
0: Nah bakal kita ke petungak mua tu petungak mua tu nyamai pama orang tadi nak merti tai sebuat deh tulis pama nak merti tertulis atau drog deh dia apa kena yang
1: ambil keberentak kan aku dah tu
0: ya amatnya. Okay, jadi pagi tu aduh pagi why ni men kita mesti topik dekat dikenang bakal selama mega jadi nama tak kenang tu pagi tu men
1: berkawa ngau topik tu kalai ngenang penguliah penguliah ke diuliah kita memba penglama kita ku dah gawa penguliah penglantang ku dah diasai kita penyamai ku dah diasai kita ba penglama kita ku dah gawa nama te ke diasai kita ngasu hati kita lantang penguliah ke diasai kita ngasu hati kita lantang mega
0: lepas nanti disebut berkawal ngau utai ke diuliah tu ya ukai arti ya ba materialistik semata-mata ukainya ba ketika ba retak tengkira aja kadang-kadang ngaria kita ti ngerja pengamuk atau pengelantang hati kita pun tahu lah kelebih lagi bak kerja ya ke nur kita di bangku kita itu hanya pengawak ya ke dikingin kita rimiat ngambil contoh aku baka julu hati itu kak jadi pulis dia tu nuan dah jadi pulis lantang daripada dah julu hati dia udah digapai deh ya siti hari contoh ya lalu hari penguliah ya ke bukainya nanti bak aku deh amin deh kak madah ke gagah sekumbang aku dah bisa kerja laban terbeli ke rumah terbeli ke kereta ngain tu nyawanya dulu aku laban dia tu rumah aku pan lagi dipenggit bank kereta aku pan lagi dipenggit bank udah dipenggit aku ambil
1: tang bisik me pengasai tau ke penglantang ngau tai ke diulih kita nya nak udah tun ambil ke badi nanti kita meda kita kira ke berterima kasih ya kita itu tadi kira kena nyua benda bukai
0: ya.
1: Kira ke berasa lantang banyak ke bandar ya
0: lantang banyak laban deh apa bayar tu nyu bayar ke rumah dari bukai bayar ke rumah orang
1: betul.
0: Hanya sitip patu kaya laban aku nanti dia nyebut pasal tengkira tak tengkira tu nan muni teh kada pergi ko telefon tu agi pergi ayung kredit ga asa aku teh kada pergi aku moto i5 kunyam Nyanya utai tekias dan beli.
1: Nya berasa lantang, mungkin saya agak kebenaran utai.
0: Aku nama aku mendaftar mutong tadi. Ia famnya lantang. Utu megah gak kau main? Jangan ada yang kau dari gang kau main jebat tengah jalan. Ini mana aku buah? Lepas main sekolah sebab ia five tu mutong ia ke ketinya batu mutong ia ke diimpim-impim biak mainnya sebab. Jadi bala baki aku buka bisa belinya ada beli apa ya kutu sebab ukai ke mada tadi ada beli apa Honda mentang Honda ke kapcai kelihatan ada beli orang sebab yeah. Kita jadi nya Siti hari jula tintang dia dah bersih duit dia dah bersih kerja dia terbeli ke utai dikingin jadi nya baku Siti muka KPI kemana dalam penghidup kita
1: ya betul puh hati maya orang ke mada kita mansa iya wih iya wih ke
0: ya mama kawin nama tu kapcai.
1: Kenang kita, memang kita sudah boleh motor besar. Kan? Mungkin ya, memang orang muda kita. Jadi kita berasa, wah, ya, memang lalu ke kigang ne.
0: Tak bunyi aku kan, jadi, apa jula arti itu. Kadang-kadang Siti hari kebuka saya, kita boleh ngapain jula arti, ketika tadi hari kerja.
1: Ya.
0: Nah, jadi nyak buah kek suan nyembuat deh. Nyak buah kita kerja cowa kadina lapar. Kurang tua yang ngajar kita deh.
1: Ya.
0: Berarti tadi ukai mada kita tu lapar pungkang dah. Kadang-kadang bisi ka kita tadi uliah hidup nade kerja pengawan tang. Nanti tu nade daya nade usahakan ngemansang ke diri. Atau ngiga belanjaan nade ngiros katanya deh. Nama-nama julu artisin oleh digapai.
1: Ama pada bekenya ajak
0: ne. Oh, tahun tu bekenya tahun yen bekenya lusa bekenya tu kenya meluna kini-kini.
1: Ya.
0: Okey, jadi terus komen ngagai Facebook kita ke pagi tahun ni men.
1: Ya.
0: Ini tadi pasal randau kita ke pagi tu sekumbang udah gawa atau ke bekerja tu nama pengulih kita ti cukup ngemuaskan hati kita naka ke dia tu. Hati dia ke asa hati ke udah puas ya. Tengok asalkan ngerigang ke dia ke belah pasar tanya sama kita tu low profile.
1: Ya. Netun satu nganti komen bala peninggal kita banyaknya kita tu tadi berasai lantai ngau pengulih dirimpu ukai-ukai minat buat sukut serta tengkira aja Netun. Bakti dirimpu rempo baru ambil rempo kini ne kita tak berkongsi di tu ba 2 pagi kita ke pagi tebulai ngaku ngos tuntun
0: okey dan sebenarnya terus menyang peringat dulu ngau lagu ke debai rabanti ngelar rempo meza voz ke pagi tu daya rock metal terus selesai lain kami 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Wow. Setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, mendau balam nyadi, sama-sama, mendiang tuh.

0: bala anak kita itu abah sekolah. Jadi ya minggu tu mesti kurang mimet mana?
1: Ya.
0: Boleh kan ada BDBR kini. Apa kerana mimet tu?
1: Kerana mimet BDBR ne. Lama kita ini atur ga netun.
0: Betul. Lama kita apa panggil ba SOP lah ban nanti maya nak dikemudar ke. Lama kita pun ba program tu kemudar. Terima kasih kan gaya bala sekolah yang kemari timbal tak kesal pun kemana. Kelebih kita ya main bala anak sekolah ke tamak ba pengau nyetai program tu tadi ne.
1: Ya sama megak ngagai upis pelajar.
0: Pelajar ya.
1: Menua kita iku dan mereka kerja sama meh beri peluang megak ngagai kita yang ngemai bala nubiak kita tu tadi. Natai ke penglandia sidak mantai ke penglandia mandang ke penglandia sidak balai Facebook.
0: Ya betul. Okey jadi ya boleh baru ke cita kita ya pagi tu wah penguliah ti ngemuas kati kita sekumbang kita iya ti udah gawa. Sama pagi ngagai unggal jenis kejuan kita ke pagi tu. Jadi nanti ba ya pemadu puasnya sekumbang ya ke udah gawa nyentuh ke udah pincin ajam ke dia tahu kia jadi kia ya tu tadi kena mari pengaga hati ngaga ya dream pumeh laban lebih maya hati ya, sebis gawa perintah sebab ya mujur nembuk ke sebisnya ngau nadai penanggul reti ya. Tadi start ke jalun tu ke pincinnya nadai bisi ral-ral batengahnya tadi akhirnya setiap hari pemujurnya megak deh lalu pihak mega ngau maya ya, ke timpoh ya gawa tu kira mayu ga penguliah bakal orang mega oleh beli ke kereta rumah ngasai ke mega ketika ya niki pangkat serta oleh mega ngau rawan ke luar negeri nya siti pemujurnya ba yang pu nyentuk kereta tikas kia pincin
1: ya dia tok ya pincin ku ya kira kepincin relax tidur makan RTM Natun.
0: Ya, mak.
1: Mak utai ke ngasuh hati ya lantang, ngemuas kati ya penguli hais pemanjai ya gawa, ya udah mujur.
0: Lepas bisi mega kita tu kelebagi kita ke gawa apa perintah tu tadi. Amin. Tuju kita yang tiulah kita gawa tu nang ya kita ke entapnya tu ke pincian.
1: Aman.
0: Jadi ukai ke mana orang tu tadi nak apa sebias tu tadi nak mana nak bisi sekali tadi sidak ya nyau kini betul ngetu. Ba tengah karian tetangga pincin muda ketegalan yang kami si choice
1: pengerai
0: pengerai situ istilah yang bisi peluang ya kemana datai bermua sidak ya nanti bakal tu apaan bulak mah nanti bisi offer ya kemana nadai bertukang ketat ke berdiri mesti siti organisasinya nak bisi peluang ya kemana dekat betul jadi kena stepping stone tau ke patu luncutan tu mansang ya kemua
1: betul
0: tentang datai ba ikas pincinnya nyak nang di samping kita emeh
1: aman. Okay, semua gora boleh bekenya ne.
0: Ya betul. Lepas na, munyi kata makin lama di gawa, makin mayuh utai ya ke dekat di tapi kita. Lebih lagi ba utai kengling ini pihak ya.
1: Ya, maka kita ke gawa tu detun kita meda oh nyamai orangnya kerja. Tang tuan nemu ne, maya ke kerjanya. Ya niki pangkat nyamai ketua nikik pangkat ya besar gig tanggung pengawal ya
0: betul ya. Nanti sebelah tu pangkat dia gig baruah dia yang kanya kerja hari pukul 8 cukup pukul 5 udah di nikik setengah gaji kepul kurang sejam pukul 6 dia pulai lepas mayuh gig tadi tangkup dia nikik baru mayuh gig ke pengawal lah banyak barang so tadi pangkat lepas pengawal tadi nama mayuh lagi kan ditangkup
1: betul ya main nama main pengulih ke diasai kita penglama kita ke udah kerja atau ke sekumbang kita ke udah kerja jadi bisa lagi komen peninggal kita Judat Ami tu ne.
0: Ya.
1: Selamat pagi DJ Stone ngomien kuya berkenan ke topik pagi tu kuya tang dulu mulai ke pengingat kuya 40 tahun ke dulu kuya pagi-pagi udah nurun nitiah ke niang ake kuya ngabas bubu buliah ikan kelek bawang gerama engkabang gagak-gagak bisik lawak sehari-hari hanya teka ngasuh hati ya lantang tak ada letun nurun ke sekul ke sula dianjur sidak niang apai merau bersuah mai perengkak perkas kayu kena berapi di tatu di atu jauh agak udah berubah ke sekumbang sari dua tu balanek oleh nembok ke pelajar sekolah udah datai mayan do bergaji uliah agak mai balanek duduk berkedai Cina anguda pemakai dia tu kira muntang igak belanja tang laban empas rega belanja ke diguna besar-sarinya berlipat ganda rega jadi reti ku ya tu tadi dia tu
0: reti aku jangan reti aku jangan nama-nama reti tu ku ya tadi
1: pemuas tau ke utai ke ngasuh hati ya puas. Ianya oleh ngereja kini kita mana? Bakat tua to kira korang milenial. Nah, tua oleh ngasai ke zaman typewriter ngau komputer. Nah, tua oleh ngasai tua main dedai, tua oleh merujuk arepun surai. Kita itu oleh manik bersungai. Kena oleh diasa rebukanya mega sitip pengulih atau ke penglantang. Terpemuas hati kita. Adanya kita besai meruan hidup menyana. Jadi datang ke kita boleh kerja. Biar nanti ke ia oleh bergaji udahnya ia oleh mai balai.
0: Ya lebih tadi sebut tu tadi lebih ngegaya penghidup.
1: Penghidup.
0: Antara ia kekal kita itu tadi utai ke semak kita bak kerja. Mere itu dah gawak tu. Nama saya di anti di nari gawak itu utai tu kerja dah udah di. Apa tu utai kekal kita dah. Nanti aku nak kerja tu sehari tu. Nanti aku tu kuliah aku tu jadi utai tu kuliah dia mai utai kak dikenang kita pagi tu.
1: Utai ngasuh hati kita puas.
0: Bahkan Rusia unop peringat kita ya kebunuh ngetat ke diri bunuh sebun simpang semunjan dia tu kaya baik ya nadai ga entu teh bukai ka di plan dia kaya bahas tentang kegawa tentang hati ya tetap melantang leban bab putai ke di kerja kira itu pemakaian naik kalak suntua biar ya naik kalak delay cukup maka on time tiap bulan ya. KPI kayaknya tadi
1: iya betul
0: KPI ini nang utang bab putai ke di kerja kita tiap bulan ya pasti tiap KPI lantang hati deh
1: iya betul
0: nanti maka di contoh deh bulan tu dia berdawa maya bekaran biar api contoh boleh palak di bulan baru
1: tuh iya namah deh
0: amai leban biar api tu ya nak tu ay dia maya dulu ngetu dulu maya hilang kami ngakak biar baru nak bekerja ay
1: betul tuan.
0: Jadi je Siti amunye ko kita tariknya bekas Siti hari pemujur kita ya ke gawa yang tadi kita anak-anak ninggal ke utang kita ba utility perkaya ke diguna dimu aiknya perkaya ke diguna natunak dari karan Siti Arya dan ya baru-baru dia tu pan kita yang ba bidang komunikasi lain internet pan Siti Arya utility kena tahu nak diguna kita jam ya ke dia tu
1: jam kita ke kerja kita ke bayar aku tak bekerja nah
0: betul lawan dia tu aku mendak mesti sekali kaban ada internet alu gila setengah hari. Okey men dah lagi tuan nampak baru nah baca komen dari yang peninggal kita ke pagi tu tentang sebenarnya ngaji bala ya kebenaran baik ke perengkap pengangkut pejalan alun pagi tu lagu hari ini je Anang Laju.

0: Safa ke dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: Lagu Aria finalis SCSJ kita ke 9. Aku Ukai Luluang Aria Wini Elba. Lalu bersebut berkawal dengan undi itu tadi ni, Mian.
1: Yeah.
0: Dia tahu undi kategori lagu paling popular dengan artis paling popular sudah dibuka peti undi Facebook Carta Siapa Juara. Tahu vote pada dia tahu.
1: Nyamai dia tahu ne.
0: Aw, ni buat dia buat anjung kata-kata lagi. Itu buat tapi saya magang.
1: Yeah.
0: Okay, jadi sama baru cerita tua ke pagi itu, amen.
1: Okay, bisa komen malam peninggal kita about Facebook YFM Iban. Pamela Siah Acuah. Selamat pagi ko ya. Sepengudah kabis kula subak sino ngenang diri nadai uliah nyambung ge tikas ketinggi agi. Pemutus persa ndak gak banget jai. Tanya meh tusah cakap ko ya. Mularenya aku bisik VC kak ngemujur ke bala anak dalam pelajar. Praise the Lord ko ya. Dua-dua anak induk ku mujur dalam pelajar. Sikuk mujur gawak. Lalu ketuai kemarin last review PhD ya. Lalu lulus cemerlang ba Australia. Nyak metik ngasuh aku cukup puas hati. Sekurang-kurang ko ya. Anak-anak jauh mujur area. Nyak Pamela Siak Acuah.
0: Jadi ya tu tadi nadai puas tengok ngawak kerja ya kan tipiak.
1: Dari mana mana. Ya, lepas ku ya madah ditu ya sinuk ngenang diri ku nak nyambung ke tikas ketinggi agi pemutus perasaan dak ga banget jai. Tanya me tu sah cakap ku ya. Engka ya tu kita dah nemu ya tu bisi gawak tu kena dai. Dak ga kita nemu na tu pegawak pe company ya nadai mana itu. Mina utai ke ngasuh ya puas hatinya tadi me pemujur anak ya.
0: Okey. Jadi ya sama pagi ngagai ya peninggal kita Mas Diana pagi tu. Jadi ya sekumang ya ke udah gawak jadi nurse ba hospital itu benomba hospital Limbang ya. Cukup gagah mati laban uliah ga tetitiah ke orang dak gantu kalau uluang ga ke uliah beli ke kereta ngau piam ga uliah ga ngau orang beli perengka kunyit nomor perengka kunyit ke kode mas.
1: Ya,
0: nyau gak ni tiap kurang habis sih gak kadang-kadang lalu belanja tu tadi uleh gak dikirim ya ke menua ngagai orang tua. Jadi puas hati ya gawa kelebih lagi nanti dibanding ke mei lagi gawa kilang subak bataupun bisi 17 gawa 7 bulan ni ya, gawa dia dari segi penghidup yang nang si jauh berubah ya dari segi ya, bak tentang belanjanya. Jadi bisi kabarnya subak madang gaya bisi gawa pengawak puang ba hospital kucing dan jadi yang orang ngisi burang atau zaman orang ngisi puam tau
1: yeah.
0: Jadi itu gawa sebuah saya ku jadi ya di kangok kritikal ba hospital ke terubah sebab jadi puji Tuhan dia tu mujur me gawa jadi induk misi dan bersama dengan gawa pengawak jadi induk misi itu baku dia skop kejaya ke asai ku kecukup benar mencabar tak ke challenge amat yang nyanyi gawa ba jadi induk misi me hospital
1: ya
0: yeah, mu nama kebuah muar dur nak tahu dulu lagi dah. Nah, orang enggak muara dulu. Dia mua kalau tucum lagi. Nah, tahu kau mereka nguntik laki orang enggak. Semua salah dari pada aku betul tak? Orang kepala menyuah di komen bala netizen kita ya, bah media apa apa kalau bagi bah profession pada aku orang ke gawa bah hospital.
1: Kita berarti ini misi aja kini.
0: Okay, no misi enggak boleh dah dari sang boleh dah dukurnya meh. Lepas kita itu kadang-kadang ketika ini buat tu deh. Ulah kita manusia ketua kadang-kadang deh. Sebias bayar sering gentang deh ka expect lima bincang kita datai kita nemu hospital tu luar ya kepadat luar berdat semua orang ka berubat kia megang. Jadi na ulah kita datai lalu tu buat di perubat semua nanti gentir megang. Jadi kadang-kadang salah selka mimik jaku orang kemarin misi tahu ya kebak konten nyebut nomornya salah jaku mimik pandana orang enggak.
1: Ya.
0: Cukup setidaknya mencukup ketika lawan hari-hari betul enggak engau mensia mayua. Ukai orang yang sama tiba ke pengawa ketua tu men akhirnya jarang kita betul enggak engau orang mayua deh.
1: Ya, bisi
0: kita
1: betul enggak. Dia mencakok.
0: Bisi mai kita bertemu kan tanah selalu.
1: Selalu.
0: Entah orang yang tadi encelak je mata dah urang kena kelala lagi di tungak sarito. Dengar lagi mua bukai lemai lagi mua bukai 1001 macam kerana lebih orang ba konter itu. makai di nalama lagi temu datang laun oh konta lu tutup ko saya aja nanya lagi baru gak makai nama pura orang tu namu makai jadi ke isu ganya mah kira mere pengganti aku ngge balas sila ya ke agi nakal gawa hospital tu
1: ya laban gawa hospital tu kai lelak tubuh tak ke fizikal aja ta mental megak tun
0: ya mama mama mama
1: sila happen sama megak gawa shift
0: ah
1: tang sila itu tu bisiknya sehari-hari berdiri beranjung kurang berasuh ke namanya katil adanya
0: macam lah, seribu satu macam lah pengawal sedanya. Jadi kadang-kadang aku kita ada lebur ada tayar muda pernah. Nyamai macam itu, tayar berandau kerja. Kadang-kadang mau pengawal tayar nampak pengawal ya. Ya ke sebelah tu, ya berandau nyangka yang nyuri report kini. Tak kena tadi nyangka maya yang madah kagak anak ya tu. Lepas orang ya pan mensiaw, kanya rubuat. Bukannya 24 jam aja mesti kerjanya pelama. Bisa ke maya sila tu tengah belelak nalama.
1: Betul-betul.
0: Okey, jadi selamat pagi menggagaya pendengar kita pagi tu Wilson, Will, Arya, Manua, Miri ya kepercing mata panas ya. Sekumbang ke udah gawa tu. Nah, dah gantu leh ngeriga amat babelah pasar dia lebah pedih ke regap ketegal ke sibuk ngau pengawa tang lebuah maya ka regap nya segi bebelanja ati ya mai main adai uli nadai antu milih utai ke di cingkau pama kerja ujung minggu lalu berasap meh di rumah dia gagal gati laban bisi gasian dari pu kena makai mi kena kita itu tadi berbelanja ke diri sebedawa gawa lalu berat baik tangkian pulai sili yang kena makai mi nama kita gitu lalu lebuah ke nadai belanja lagi tu ukai ketegal sebuah tang ketegal dua sili yang nadai lagi oh mudah ke bas tang belanja dari punya minyak buah kita kerja ada kita kerja puah ti lah bah kita kan nguliah ke duit ke diri jadi nadai guna ke aku teringat kerja ke orang tua yang kalanya buat deh. Nanti kita kerja tahu kerja tentang anak kalau munuh diri lawan kita kerja ketegal ke kang hidup nyawa ukai ketegal ke munuh nyawa artinya tadi kerja tu tadi bisik maya dikerja bisik maya dibelala anak dia kalau benda kerja-kerja itu kebab penghidup dia pun dah teratur bini dah teratur anak dah teratur dengan jadi ke bukannya hanya buat segala kerja munuh diri punya kurang
1: ya betul-betul punya kerja tu nah lagi nge komen peninggal kita Joshua Budian tu ne selamat pagi di Jeston nge Emeda hai Emeda
0: Emeda men
1: aku kuya start kerja dalam tahun 98 84.
0: Berapa?
1: Baru ada aku mainnya.
0: Dia sudah ada. 84. Aku baru ngerayap kuasa aku mainnya.
1: Jadi kemana deh start kerja tahun 1984 ngau Sarawak Forestry, lalu ngetu kerja dalam tahun 2010. Laban mayanya kita boleh ngambil pincin 55 aku ya. Atau 56 mayanya subak. Tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching. Adanya landscape luar ngau dalam area airport pot dia tu dari kejagi nya berkebun sayur ba belakang rumah. Ya ba batu 13 Jalai Kuching Serian. Nya otek di padah ke reti itu tadi ia madah ke dempu ia dah bekerja ngau pengelama selama 84 ngagai tahun 2010.
0: 2010 ni apa mesti pengalaman kucing. Baru gak?
1: Danya ia tahun 2011 ia kerja di airport Kuching kuya. Landscape luar kuya ngau dalam airport dia kuya.
0: Jadi sebut kau ngau orang ke gawa forestry tu orang tu mehia ke suah lagi jauh hari anak bini pernah aku. Sudah tu melawan selalu ngabas kampung dah.
1: Dia berdalam kampung.
0: Dia kampung mudah kayu me tukul ngomong sidak ya. Babelah kampung di nyaga tilu siga nyaga kayu ramu ngai ketemu tetak ngai ketemu tebang orang apa. Aku bisi kalau mulai ngau anak lah anak apa itu kerja forestry. Ni aku sebenarnya ni abak dek. Abah aku kerja Belinga kayak terubah. Dinya tanya lama lagi lama me abak dek problem. Oh abak bintulu itu. Nah pengawak orangnya sih nan
1: traveling
0: sih nyaga kampung di menua kasih aku kemudian pendiawan anak entang tiap kali apa pulai gagal anak ya
1: nyame
0: katanya kita gagal bisa nomor ya
1: ya mainnya mau take dikunci ke peninggal kita Joshua Budian yang ngasai ke utanya tadi kira ke pengulih ke atau ke pengelantang ke ya mainnya ya udah pincin udahnya baru ya uliah bergulai dari sebili
0: ya amatnya. Okey, jadi terus berperidahan kita ke pagi tu. Nampak baru rendah udah tu lagi. Mulai ngau Rozimila sekali tu. Miskin. Miskin. aku bertanya.

0: Phoebe Chloe, ke pagi tu 7 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi, Remin. Aku punya Remin. Nanti bakal diimpu nakak ke Dato? Berapa tahun dah service dalam RTM Dato?
1: Nanti ke tahun tu kan masuk 8.
0: Masuk 8 eh. Dalam 8 tahun di RTM Dato. Nama apa ni? Pengulah yang kedah diulah diimpu. Semang gawak jadi JJ. Kurang tu JJ radio tu. Kadang rasa, saya kena rigang lupa Dato.
1: Nangkak ke dia tu jadi DJ korang tu ke penerbit rancangan
0: pengeluar program ku
1: yang kita iban kak ngumbai udah datai ba takat ke ngemuas katinya empai gede tun tang belajar kak nguliah ku tanya kita nguliah ke pemujurnya sikit bisik meh pai boleh madah nama utai ke ngasuh kita boleh riga-riga berjalan. Lawan lagi dalam proses ke dia tu tun.
0: Ba terkiranya deh nadai ka?
1: Nanti bakal reta tengkira pengulih penglamak dah kerja berasa lantang ke labau dah bisa kini kita kama deh. Kita ke dah
0: aset.
1: Aset rempu dah bisa. Kira ke lajak ya bunyi kepada saya tadi.
0: Lajak apa lagi berbagi ngobeng.
1: Agak berbagi ngobeng. Bak kaki empat. Nada agak bagi ngobeng. Ada pengek rempu.
0: Ada settle ne.
1: Dah settle. Okay kita teman dah. Kalawan dah.
0: Aku kena.
1: Tak merasa pos hati meh. Kita ini dah merasa nyamai.
0: Ya. Lepas Siti hari julu hati kita kalau bagi kita ke habis sekolah sebab belajar lepas kita tinggal pada salam dah dia kan boleh kereta dia mesti kerja dia sudah berapa pandai baru bekerja dia tahu kira berbaloi meh kita itu tadi belajar lepas dia dah terbeli kena dia boleh kerja
1: ya
0: ana aja dia kerja tanda terbeli kutai sekali hanya baru menisa
1: sama ganya kita nyu nak nemu bekenika ngatur kira kena dai nade pengulih kita bekenya nah
0: nya nade pengulih dia nyau kerja nya bunyi sebab tadi kerja munuh diri. Dia temunah dari kerja tang hasil nadai. Ya. Ambil saya tahu empat sehari itu. Nya aku mahu kerja munuh diri. Ya. Jadi tajak berketipan menyiku kita itu motivasi kita pagi hari lebih banyak kita kerja. Tanya ya kebuna benar kamat ya.
1: Ya, betul.
0: Apa adanya puah tok pejak kuna berserta dari bapak pengujung tu mian.
1: Apa ada tu? Tinggal 5 minit dah gene.
0: Okey, jadi terima kasih yang kepala kita ya ke udah nganjung komen pagi coba aduo pagi wai ba sentara nau penguliah kita boleh kita pagi tu mayo ke komen mayo mengai ke nyapa ba dia ni men.
1: Ni nemu udah tu ila antik kita ini udah menggek siti rota tengkira kak nambah lagi ke bukai.
0: Betul. Rota tengkira tahu tambah laki ngobini jangan nambah.
1: Betul. Nya setuju ku nya tuan. Antai de nyebut ke bukai tadi bisa de.
0: Okey, bupa dulu kemudian main ke bagi tu.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Ada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu, Ari YFM.
5: Saritu, 8 hari bulan 9 dalam tahun 1974, Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldisah, sudah menjadi Upis Wisma Pahlawan di tinggi 14 tingkat, Bepalan Baspia Upis Dewan Perhimpunan Cina, Bacalai Mahal Jararela, Kemegah Norino Upis Gerempuang Palas Dadu Malaysia, Kali Upis itu digagak mengenai ungkus 4 juta ringgit, Bubul, Pri Ari Perintah Pesaing, Perintah Menua, serta Megah Ari Mensia Mayua. Lebuh di pecakup yang dipertuan agung badah kubis tu digagak dikenak ngenang ke pemanah pengawak balas dadu sudah berani hati berambut nyawa nyaga pengikut menua. Ia megak ngarap kubis

0: Rangers tu boleh dikenal nulung balas dadu ti udah pincin gawang. Sari tu dalam sejarah tu di dusun bagian penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerbitan kesini hari tadi pedak bahas http://sads.arkib.gov.my.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari wajah.

0: Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mendera Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suria ti mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Kami Nuri Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu.

Lagu Anang Mangah Siti Lagu Gadi by Lizanda Peter pagi tu berdengar Mungkal Y9 12 kita pagi hari 2 hari tu 8 dari bulan 9 2026. Nyalai sama pagi yang lalu ke semua balap peningat kita ke lagi terus mendiang ke YFM. Jadi terima kasih megak ngagai Uncle Stone pihak megak ngau Min Meliza aku dah pukulai ngau kita berdua pagi 6 pagi ngagai 9 pagi. Jadi tu bawa Y9 12 pukulai ngau aku Melati Badi dari pukul 9 pagi tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi aku bersampai ke semua balap ninga kita sama gerai sama lantang pagi tu semua pengawapan di kerja kita pagi tu ngau lancar mujur likun magang utai ke di gagak kita ungkup sari tu. Tajapan nanti kita berhati ke gaya hari kita agik mengkang bersebun nyalai sama nyaga pengerai laba pengerai tu ya ke pemaduk ya guna di kena kita hanya ninting hari laban tik kita tabian birin nak pengerai ya tusah kita yang tadi kan gereja pengawak jalai nyaga pengerai drempu ambil ke pengawak ke di gereja kita nadai penanggul ya. Lalu selamat pagi megak ngaga kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik ngena Astro kini 871 anak ngira dini no kita diau nama nak pengawak ke benuang di gereja kita pagi tu selamat pagi harap ke terus segulai sejalai ngau kami bak YFM ke pagi tu. Jadi bukan selama bak Y912 kita hari 2 kali pukul 10 pagi nur kita ningat ke lagu-lagu pupu bangsa lalu pukul 11.30 pagi kita ningat ke cerita Tuai Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bak Y912 3 jam kita bergulai 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi tu lagu kedua dia pilih aku merindang kita ke pagi tu sudah kita berkongsi ke info tau ke atur pengawak ke bisa dipejalai ke bak menua kita di Sarawak di tu lagu ke di Baheli Baduk Kiruah.

0: Y 19.
1: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah dideriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

tadi baik abang Kaya pagi tu mendengar dengan lagu Bisik Undang Selepas Batu. Yang dengar lagu yang ujung ke jam kita 20 minit lagi dekat pukul 10 pagi. Jadi 10 pagi tu lagi Nur kita akan dengar ke program lagu-lagu Pupu Bangsa nyentuk ngagai pukul 11 pagi ya. Jadi tu mai bala peninggal berarti ke info berkawal dengan ikas pengamal angin tau ke IPU di menua kita di Sarawak di tu nak pukul 8 pagi tu tadi pagi 8 dari bulan 9 2026 kalai serian ngerikut ke 305 Semarahan 236 lalu di Kuching di tu ngerikut ke 246 lalu di Seri Aman 234 Serikai 184 di Sibu 168 lalu di Mukah 184 Bintulu 170 Semelaju 178 lalu di Miri 166 banyak ke setiap berita kerja baik ku perhati ke balap dinga kita lebih agak berkawal dengan bacaan atau ke indeks pencemaran udara atau ke dikumpai kita IPU ungkup 8 dari bulan 9 2026 nak pukul 8 pagi tu tadi. Jadi kita sampai ke ambil ke sebut hasap tu tadi belinsur mana ngambil kenyamai megak dulu kita yang tadi bercalai ke pengawak kita lebih agak pengawak ke endang ya di kerja kita hebat luar rumah ya. Jadi ngendang berkawal ngau pengerami flora ngau api Kuching tau ke di kumai kita yang tadi KLFF ngau Luna Like Wonderland Taman Botani dekat dibuka baru ngakai Mensia Mayuh pengudah sebuah nasab tu tadi berlinsur manah. Jadi Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Othman madah ke sidang megak dekat dulu minta penemu ngau pemendar hari komiti penyangga penusah ngenyit menua Sarawak lalu pengeraminya dekat berengkai diatur pengerami itu kemarin kebenaran dan berengkai diatur 26.8 dan diketu ke kena 31.8 itu kemarin berindik hari gaya sebut nasab di Kuching itu ke majak ngirau ke hati. Jadi itu dekat dibuka baru jadi perambu yang dekat dibuka ianya nyentuk ngagai 16.9 ke dekat data itu ilah. Jadi pemutus nutup sementara pengeraminya digagak dikenan itu ke pengelik pihak megak ngau pengerai Mensia Mayuh raban pengerja pengawak bandurnya pihak megak ngau semua raban ke berkawal ya. Jadi nyak meh munya ku aku tadi kita sama sampai ke sebuah nasab tu belinso mana ngambil aktiviti atau ke pengawak ke diaturnya tadi uliah diatur kita ngau mujul ngau likun megak jadi nak ngerugak pengerai ngagai kita ke datai ngagai palannya atau kepala raban temuai ke nyangka bisi datai nemu sama berarti ke atau pengawak ia ke bisa dipercayai ke buat menua kita di Sarawak itu ya. Ya lagu kita ke sekali itu dipilih aku merindang kita bawa Y9-12 lagu baru ke di Baik Linda lagu Repak Panti Jalai merindang kita bawa Y9-12

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peningat kita siku tuan ia ke misi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, lagu ke di Bai Mila bagi tu aku lebih tahu jadi engau lagunya ngujung ke jam kita 6 minit lagi dekat pukul 10 pagi jadi 10 pagi kita dekat pukul engau yang meletak Johnny bawa lagu-lagu pupu bangsa jadi sebenarnya tu siti lagu ke di Pinta Gendut pagi tu bisa menyiang ke YFM lagu hari ni yang mai ke jemaat pengrindu di Lamun Sebuah.

0: Safa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Kami, Nuri Bangkita, Nintian Ali, bermacam lagu, Nur

Ikan Kekek, lagu kedibai Saloma Peningal, lagu dikenak kita ngepun ke lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu. Bak pagi hari 2 Peningal, tentu ia bergulai ngaku Imerda Johnny tak kemain nyentuk ke pukul 11 pagi tok leki. Okey, jadi niang bidu wanita negara Puan Sri Datin Amal Samah binti Ismail tak kediklala dengan nama Saloma. Ianya sikut penyanyi dengan pelakon asal Indonesia ti cukup terbilang dari tahun 1950-an nyentuk ke pun tahun 1980-an Peningal ya. Jadi Saloma tu menyadik pelakon Mariam Ismail kediklala dengan nama Mariani. Jadi kelimpah harinya megak Saloma tu bini ketiga niang P. Ramli ya. Jadi bak pun karier ya Saloma terbilang dengan pengawak ya kebelagu dalam filem ti dikeluar ke dalam tahun 1950-an ya. Lalu filem Kecerubah ya, ianya Azimat 1958, lalu ditangkan ke ngau filem Kaki Kuda 1958 megak. Lalu kenyau arinya Saloma berengkah berlakon bak mayu bengkah filem yang kawan filem Seniman Bujang Lapo tahun 1961, Ragam P. Ramli 1964, ngau Ahmad Abab 1968 ya. Jadi bak sepemanjai karier ya dia Saloma tu tadi diberi gelar bidu wanita Kecerubah tau ke pertama negara dalam tahun 1978, ngau gelar Puan Sri dalam tahun 1990 pengudah ya ke midang pergi laban laki ya niang P. Ramli megak sama nerima gelar ke sebaka ya. Jadi gelar yang tadi peningah nunjuk ke status ya jadi bini siku Tan Sri. Okay, tadi cerita Mimit berkawan dengan niang Saloma. Kita terus berperindang dengan lagu kedibai Khalid Yang Dam Brok. YFM, segulai sejalai.

apa? Kini punya lain? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anak nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan kupis penglikun berjalan luan JKJR? Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nolayap 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekat ranjur simpa.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi 24 jam sehari YFM segulai sejalai.

Ya, lagi sekolah sejalan dengan kami buat program lagu-lagu Pupu Bangsa ke pagi untuk peningat buat pagi hari 2. Yang tadi lagu ke dibaik ke Isha Levronka, sikut penyanyi dengan pelakon Indonesia kada di Malang, Jawa Timur buat tahun 2003 peningat. Ya. Jadi ke Isha ngepun ke karier ya dalam industri pemerintang serta sikut hari penyerta Indonesia Idol buat musim ke-10 ya ke ditabur terus buat stesen penabur RCTI dalam tahun 2019 nyentuh ke 2020 ya. Jadi pengudah nembuk ke pelajar ya tau ke program buat Indonesian Idol tu peningah ya tu tadi nyerta Universal Music Indonesia lalu ngeluar ke single Kecerubah ya ke diberi nama Jadi Kekasihku Saja. Jadi single keempat ya Tak Ingin Usai, lagu ke udah dipending ke kita itu tadi ianya dikeluar ke dalam tahun 2022. Jadi mujur bak penuduk nombor 1 bak mayuh bengkah carta platform music digital di Indonesia ya. Yang kaum bak penduduk nombor 1 bak carta Billboard Indonesia bak pengelama 14 minggu. Kelimpah hari karier ya dalam bidang muzik peninga Keisha Tumaga aktif berlakon bak tahun 2021 ianya Jingga Ngau Senja, udahnya filem Lara Ati 2022 Ngau Respati 2024. Okey, terus merenang kita bak jam kita kedua untuk peningau tentu ya bak program lagu-lagu Pupu Bangsa ke sekali itu merenang kita ngah lagu Mandarin, lagu kedi by Eric Zhao, Ni Hao Pu Hao. Nama berita dek mana kena. Okey, sila sejalan dengan kami bak YFM Y 912.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sebarang maya. Okay, semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama acap. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oh my god.
1: I am the best. Lagu kedibaik 2NE1 peningah ya. Jadi 2NE1 tu ianya Siti Ari Raban K-pop Indo Ari Korea Selatan. Jadi Raban tu ditumbuh ke dalam tahun 2009 Ari Baruah YG Entertainment. Lalu single kecurubah sidak ianya Lollipop ti dikeluar ke dalam bulan March 2009 ngau Big Bang. Jadi single rasmi kecurubah sidak ya ianya Fire dikeluar ke kena 6 hari bulan 5 2009 ya. Jadi single kedua sidak ya ianya I Don't Care dikeluar ke kena 1 hari bulan 7 2009. Jadi lagu I Don't Care tu tadi peningau boleh pemuju tip besar serta megaknya di lagu tip maduk mayuh di download tahunnya. Lalu bak ujung tahun 2011 lagu tu udah dijual 4,503,928 itik salin digital ya. Jadi sitik dari lagu tunggal di pemaduk muju sepemanjai di Korea peningah ya. Jadi kelimpah harinya mega sidak tu terbilang gau 9 titik lagu hits nombor 1 di Korea Selatan antara ya lagu Try to Follow Me, Go Away, Lonely, I Am the Best, lagu kudah dipendiang ke kita itu tadi, Ugly, I Love You, Falling in Love, Missing You, ngau Come Back Home. Jadi pengudah album kedua sidak ya Cross dikeluar ke dalam tahun 2014 Raban tu nak aktif agak peningah buat pengelamat 2 tahun. Lalu Mizi siko hari Raban 2NE1 tu tadi pansut dalam bulan 3 2016. Lalu Raban kebukainya berpecah dalam bulan 11 2016 ya. Jadi lagu kepenuh disidak ianya Goodbye ti dikeluar ke dalam tahun 2017. Okey, nyat tadi info mimit meh bakawa ngau 2NE1 peningah ya. Kita lagi terus berperenang ngau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu. Bak pagi hari dua tu lagu ke dibaik Lisa Jin sampai penghujung nyawa. YFM segulai sejalai.

0: Kurang kegulah bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anda nambah kelebih hari sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah atau ke susu pekat manis mayang mudar air hirup buat kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bapa pemakai. Tambah ke pemanis bapa tucu menewan. Pesan tu, RY FM.
4: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.

Juan Carlos Buan, kemerti bulan peninga dalam jago Filipin ya. Jadi dulu hari ingat tadi kita udah mendeng ke lagu Thailand, lagu ke dibaik vitamin A, Mong Neng Neng. Jadi dikena ke tengujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita bak pagi hari dua untuk peninga, tok lagu Sabah, lagu ke dibaik Alicia Dizig, Odoi Anak Waku, merenang kita semua ke sekali tu, Bak Y 912.

0: segulai, sejalai.
1: Why FM?
2: Sapa gedekak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Lagu hari Raban Tanah Berenyang ke pagi tu meninggal Risa sendiri lagu ke muncul masuk berenggat final anugerah carta siapa juara kita ke 9. Ya, jadi 12 minit jam kita lepas pukul 11 pagi. Jadi kita bergulai jam ke penudi Y9.

11.30 pagi, Nur kami mai kita ninggal ke program cerita Tuai Iban. Jadi sebenarnya kita terus merindang balap ninggal kita pagi tu. Tu lagu ke di Baik Gwen ke pagi tu. Ngau lagu Sanggup Aku.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asos skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya urang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay.

0: sosial media. Kita ABC, agensi perintah kamat. Nanti kang mengagai polis, report ngagai polis. Nanti kiamat, terus ngagai palai. Anang, nguna telefon. Bagaimana? Okay.
1: Pagi Rewind.
2: Ini tu ay kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
1: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
2: So pagi pengajar.
1: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
2: Oh.
1: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya.
1: KGB.
2: Nama KGB-nya.
1: Spy Rusia.
2: KGB. Okay.
1: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
2: Oh.
1: Yang pedak kita bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dahnya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi. Sidak ya berarti maka kita mendah sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
2: Nah.
1: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
2: Oh.
1: Apa perang US.
2: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang ni.
1: Anak.
2: Oh,
1: anak. Ya, nama yang layak kita. Tentang anak, so yang layak kita, Cak.
2: Okey.
1: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Hashtag Nenia Aktif.

0: 4 lemari. Y FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji ke diri pun jati.

0: de temban tu.
1: Hello, Nessie.
2: Hello.
1: Bajet ini.
2: Akai.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia tak ke?
1: Ya.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: Ba YFM.
5: Kita jatuh, penuh, menjatuh.

0: batuk, dulu meri tapi bahasa nangge peninga. Selamat kita penuh baru dalam program tu bak tusun ke 37. Nyalai buka selama muka bari ngajam ti sama meto aku datang baru ke studio. Merindang peninga kunci ke sekedar hari cerita tuai kita iban. Minggu dulunya kemari bak tusun ke 36 dia aku dah berkunci ngau peninga cerita siku hari tuai iban sekarang. Keliak di tempat disebut orang Jabu Pai Umpiang. Ceritanya kemari dia lengkap ke aku bahas tentang ia tiba mimpi datai berumah orang Linsing Kuning lalu dia baik induk siku tamak ke bilik. Datai di bilik lebuah ti duduk berandau dengan induknya dia jabu lalu minta pengaruh ti tau dengan saya jadi tuai pemata kayau. Tangku induknya madah orang rumah tu nanti boleh merinuan pengaruh pemata kayau leban tu nya rumah orang Linsing Kuning. Bukai geluang tau ke pengol libau. Kami ditu sebenarnya tau ngasuh orang. Tidak tadi ditu nya kaya raja. Boleh reta baka kami. Pihak ku. Induknya. Pai umpiangnya. Madah ke diri. Nak berguna ke pengaruh. Ngasuh kaya leban. Ya udah cukup maya reta. Tanya lagi. Keras minta pengaruh. Ti tau ngasuh ya. Hanya dituai kayau tiba berita. Nuan sebenarnya berani. Tang. Nak tau mata kayau. Tau kena dituai serang. Leban tu Linsing Kuning. Bukai pengau libau. Pihak ku induknya agi majak madah. Induknya megak madah ke leban jabu pai umpiangnya. Tidak datai buat rumah orang Linsing Kuning. Nyalah ya rikak marah baka orang rumahnya. Tang apai umpiangnya. Mengkang sengangin madah ke diri. Ngai kaya reta tang keran ke diri. Ke diri tau matak kayau tau ke tuai serang. Nyau ke muas kip kelikuah ngau induknya. Dia apai umpiang pun lalu terdani. Jaku induk ti dalam mimpi jabu apa umpiangnya bakal ti bisi pemisah leban ya amat berani tang nakak tak semina oleh mata kayau anak aja. Lebuh raja Bruk nyerang ngumbang beroh langit tinan di Bukit Kedang dalam bulan 3 tahun 1886. Jabu apa umpiang tu siku hari tuai ti dipilih raja nyadi ke mana sabuang. Sila kebukainya kayau pemanca nanang ti baru dah diciri raja nyadi pemanca di Kubu Ilis di Semanggang. Udah jam minggat apai runai ngau culo ke tampak disebut orang tarang apai dungkuang. Bekenya megak lebuar kaya nanang sudah luyuh agi ngaliah ngelaban raja. Lelunan ngau rentap di Bukit Saduak. Jabu apai umpiang sudah menjadi yang ngadan apai rembi. Dia suruh raja nyadi seruan niki ke Saduak minta nanang sudah luyuhnya nunduak. Ni laban hari pengalus jaku ya ngau melandia yang membuat hati seduainya dia seduainya pun lalu setuju dekat nunduk nyerah ke diri lalu setanah raja raja Bruk nyalai berduduk harinya jabu apa umpiang tu punya lalu nyadi siku hari tuai tiada karab lalu tampak di mata raja kelimpah hari ti berani jabu apa umpiang tu tuai ti amat berpemulia utai mayanya keliak tang kena ku cerita yang laban ya. Ti udah madah ke diri nyanggai kaya raja di menua petara di menua petara atau ke goodness dalam mimpi ya nyalai lebuah ya nyau udah menyerta dia rumah ya angus lalu bukannya megak rumah sekedak peturun ya jabu apa umpiang tu menyak parai tuai bangkai yang nak ditumbak ke tang di lumbuang ke kaban belayan ya nak jauh hari sekerak di Betang Lupar hari li pasal Semanggang atau ke bandar Siraman tekemi hari tu. Bukannya aku cerita siku hari tuai iban sekarang banyak di tempat nama di Kumbai Jabu Pai Umpiang. Dalam program ke Kumbai Jerita Tuai Iban tu, aku bukan ini ingat kedua ikut tuai sekarang di tempat cerita jalan nama ianya berawah ngumbang ngau galau ke mensumbar buah nyada. Tang aku sengaja ngelawang kena di tu leban cerita seduanya udah cukup lenak serta mana benda ditusui Datuk Seri Nama Langgu Anak Saga buat dalam program Ked Kumbai Buah Randau tidak keluar ke Ari White FM tu dulu subak. Kita peningat terindu ke program yang subak tentu lagi ingat ke ceritanya. Jadi lebuah kita yang ngenang cerita tua-tua Iban sekarang tak saya kena nyentuak ke nanti kita yang tinggal ke siku hari tua sekarang di pemadu terbilang bernama Libau tau ketampak lagi di Kumbai Rentap. Cerita ya tu pan udah mereka bisik ditusui Datuk Serinya buat program Buah Randau dulu subak. Tang saja pihak. Ditu kita ngelibat mimit. Jerita ngau cerita tuai sekarang ke kumai rentap tu. Leban, ya tu, tuai iban menyok di pemadu terbilang. Tahu ke dalam buku English yang most famous. Serta tanpa rita hari tuai-tuai sekarang ke bukai. Ya ukai semina berberita di Batang Sekarang tahu ke di Sekayu Sarawak tang mega sedura nyentuk ke menua air ngelan. Disebut Englishnya tadi England. Ngau air rupa ku iban tanya Europe di menua tasiat luar dien. Nyalai diasai ke dah patut ke nama ya di kelawang ke ditu. Tang tajak pihak. Dalam program tu, aku ndak tak nusui ngau lenak. Tau ke ngau panjai cerita tuai ke benar-benar rentap tu. Laban munyi ku akunya tadi. Ya tu siku hari tuai ti. Tanpa cerita nyalai mayuah. Begak kita peninga nemu cerita tu. Kali kerja hari tu sui. Dikenal orang ketuai. Ngau dibaca kita hari bub. Cerita lama, takut history book. Tau keninga kebisik ditusui dari radio. Tan cerita ya ti dekat dikongsi kaku ditu. Ianya dekat nyelit ke mimit. Bahas nentang cerita penatai tau ke pengada rentap tu kelia. Yang ke ceritanya tadi. Bahas nentang tu apin kalau didinga tau ke jarang ditemu sekedar kita. Jadi rentap tu anak aningkan sedua imbuang. Kena ku cerita, ningkan sedua imbuang tu keliak jadi ngau pengadiri lebuah sidak tiagi di tanah Kalimantan Barat. Menua tau kendur kebendar rentap tu ada keliak, nada tentu ditemu. Bisi sekedar cerita, madah ke rentap tu. Ada basiti indua di Batang Kajau, pati Batang Kepuas Ulu, Kalimantan Barat. Ianya menua asal kini ya. Tanti ni tiah ke sekedar. Tuai iban sekarang, bisi madah ke rentap tu ada di nanga kejemput sekarang ini. Jadi, jakunya tadi, cerita nanti bisi ditulis ke James Ritchie, ngau Datuk Elemen Langgu Saga, ditiba dalam bub, ke ditulis luar rentap warrior, legend and enigma, bak limpia 21. Jadi, ku tuai rumah impi, di sekarang, ti ditulis Sepri Awang Zadil dalam The Sarawak Gazette, 31 di bulan Mas tahun 1972 madah kerentap tu besai berumah untiang di Sungai Pinang sekarang. Tang ya ti bertumbuh pegari nama tanpa rita lebuah ya udah pindah dari ananga kejemut di sekarang ini ngagai Sungai Lang sekarang. Nakaknya kebisi ditemu di tu asal kini rentapnya keliau nanti nitiah kari cerita tuai iban. Tahu ke sebut dalam Inggerisnya iban myth and legends. Nang pantias aris orang ti berantau. Tahu ke spirit beings. Laban buat dalam tusur asal iban. Iban mythological genealogy. Nunjuk keningkan apa rentapnya. Puturun dari burung iri. Ngawari puturun segala burung. Sekedar kita peninga ti tuai ke umur. Tentu nemu cerita ngau tusur dari burung iri. Ngawari segala burungnya. Jadi pihak muak keindai ya imbuang turun dari maling pating bunga menyala. Ianya siku hari tua iban datai pindah ke sekarang ti jelai nama tanpa rita bakal ti udah ditutui aku dulu agar rita. Jadi pengadar rentap tu kuliah bisi penyelai hari pengadar manusia bukai. Nyalai ya bisi kena pansok dalam kenang cerita tua-tua iban tu. Kena ku cerita kena pun rita ya. Kalau buah himbuang bertubuh bisi kerentap tu punya. Seminggu sebeda anaknya ada. Dia himbuang bisi ni nga. Anak mit di dalam kandungnya nyabak. Munyi ti baru dah ada. Udah bekaunya. Malam siti dia himbuang lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya himbuang asai ke bertemu ngau. Induk lu ikut. Ti madah kejari kumang. Ngau luluang. Jadi ku seduainya. Sumbar anak ke kandung ke himbuangnya. Dipadah ke seduai ya. Di bawah pengaudara, rentap tanah, kudik menua. Tang kumang sebelah luluang, nyak terbisik nangkan imbuang ngau jaku, madah ke nsumbar ya nyak, semina tau disebut, nanti ya udah nunjuk ke pemerani, buat serang tau ke lebuah ya nyak udah tulih ke dengah. Kumang mega lalu madah ngagi imbuang, anak yang jang jemah elok, dekak nyadi orang ti berani, tanpa nama jelai rita. Kelimpah hari ini, kumang mega madah ngagai imbuang. Anaknya ialah dekat berbini jadi ke anak umbuang orang. Bekanya ku jaku kumang dalam mimpi imbuang. Nyau datai bermaya ti udah cukup bulan alai beranak. dia imbuangnya pun lalu beranak mereka ngadar kanak lelaki. Pengada anaknya ukai seminak disambut ngawati gagah tang begak. Disambut dengan adat asal tindang dikena iban nyambut pengada anak ke dunia tu. Hari pihak adanya ada ibu aku menyebut ngerintainya di tu. Ngai cerita tu pas nentang tu nya ngeligau hari batang cerita tindang dekat di tusui di tu. Sekumbang imbuang tiba kindu udah tinggal ada kanak ianya. Dia anak ianya semampai ditinduak dikujuak imbuang ngupuk kumbu belama angin bayar tiba kindu. Lebannya nang sigi kebakar ke orang rekun anak mit tiba ada rambaunya keliak. Mayanya keliak nang api nemu ketiban api nemu nak utai kita kumbai uyut atau kenyut engkau rengkap nu anak tinduak. Anak yang tinduak dalam kujuaknya megak. Sampai diimbai kaki ini apa indah yang kau piring. Laban apa indah yang kini ya. Nak minta ya. Dimbiang sedap keliang. Di cia bunga nuyang. Di kematau sedap lajab. Bunga jawa. Di inang sedap kumang. Indah abang. Di bandung sedap luluang. Jadi hari siti. Kena ku cerita. Lebuah imbuang. Nyilak ke kujuk anak ianya. Dia ya terkenyit. Pedak kau rasa awak merupuah nyengkilung anak ya. Di benung jenak tinduak dalam kujuaknya. Ku penemu ngau pengharap bala kaban belayan kini ya sawanya kumang datang nginang anak mitnya. Jadi kena ku dalam pengharap orang ketua inti orang panggau libau datang ngusung kita. Sida ya suahgi depedak kita nya dalam tukuh ular. Nanti ular belalangnya bukan uing. Nanti ya terduang ya nyak keliang ular kesiran nyak bunga bunga bujarenggan. Nanti terduang ya nyak keliang udah disebut tadi. Jadi ular kesiran nyak bujarenggan nanti nabau aki keliang nanti ya ini keliang nyak ular bulan kempiang padi ular sinuk ngenang ular sawok kena ku pengharap tua ya nyak kumang tang bisi muka orang ketua yang madah ke terduang terduang bulan ular kenawang nyak lajar lalu punggok ya nyak ular meresian tau ke ular layu ikut ngogi bisi sekedar orang panggau kebukai dua malam udah bekau nyak dia sawok ngonak miatnya tan ada ditemu dalam kujuknya lagi nyalai mendak berkenyak dia jabar untuk imbuang ke induk balat irau serta tusah narati leban nak nemu kebuah ngau kini ke penungok nak mietnya temu tan adai dalam kujuaknya tang imbuang nak ngasuan tua ya tusah hati leban ya madah kiri udah dulu bisi mimpi sebedaunya nyadi dalam nyadi malam nak mietnya ti ditemu nadai dalam kujuak dia imbuang bisi mimpi dalam mimpi ya imbuang asai ke bertemu ngau kumang ti lalu berjaku. Nuan anak irau imbuang leban anak nuan udah debaik kami ke panggau libau udah ya cukup intu kami lah nyak baru kami mulai ke ya anak nuannya ilah imbuang dekat nyadi orang keberani menseni orang keberambah belinsar serta tempat nama jelai rita dia ku jaku padah kumang udah imbuang tenusi mimpi ya nyak dia kaban belayan kau orang ketuai sidak serumahnya lalu ngasuh sidak sebiliaknya niri kegawai ketanjuk. Nyalai sidak lalu niri kegawai ketanjuk. Mantai kepiring bergendang raya. Ngangau kurang panggau minta meri anak miknya pulai. Dalam gawainya lembambang dia suh nimang 6 hari 7 malam ngelingit piring tidak kujuak nginok puak kumbu. Nyau cukup 7 malam udah ditimang lembambang dia baru anak miknya bisi dalam kujuak. Jadi ku cerita nyok meh maya orang panggau alibau meri ya pulai kena ku cerita kita. Jadi laban anak imbuang nyok ti udah diintu dikirai orang panggau libau nyalai aki ini apa indah ya lalu ngagak ke ya nama libau sidak segi bersampi ngarap ke nyembiak nyaila amat dekat nyadi tuai ti belamba belinsar tempat nama jelai rita tang tamen nak tak nadai mesai belum mata ke sidak ngadang ianya tau tak pegari nama berani mutus hati ketegang leban raja bensar ribai ti datai reti besai ledon linang ti ngelar ia raja menua ulu tau ke raja of the interior jadi nyau kelama kedudiari lebur rentap tau ke libaunya udah mendengar sebun sumbaria dipadah ke kumang, panjai agi menyitu. Sumpit lasit dibuang temaga, sumpit mit ngelepak ke jerit bintang tiga. Labuah ke baruah, munuh nyumbuah jelu nyala, makai non libau, runtuh tanah rentap nuah. Nyalai berduduk arinya, ia lalu tampak disebut rentap, kenyang mega dalam mayuh bob cerita lama, tau ke history book, tidak tulis dalam jaku Inggeris, ia lebih tampak lagi di kumai rentap. Hari itu disebut libau. Jadi jakunya tadi, di sini disebut dalam Sarawak history, tau ke history of Raja Brook of Sarawak, ngebukti bukai. Ningkan sudah imbuang, bisi empat ikut lagi anak, kelimpah hari libau atau kerentapnya tadi. Sida empatnya jarup, ringgit, lepo, lalu kebiaknya induk bernama Serini. Lebuh rentapnya datai anu nyadi Raja Berani, nyadi ya ringgitnya, sigi dikandal kia nyadi kepala menuk sabung ya, dalam kayau ngau serang. Yang datai buat maya tipatut niri ke ruang bilik, rentap jadi ke induk ke bernama Sawai, anak umbung, maliang patiang bunga menyala, sudah bini teburi. Maliang bunga menyalanya, siku hari tua iban sekarang tidak bilang tanpa rita tidak disebut aku dulu tadi. Nyau kelama siduai tidak bergulai, bergulai sejalai, mencepi diri lalu nadai anak, dia rentap siduai bini ya Sawai lalu ngiru anak induk ke bernama Tambung. Nyalai berengkah harinya, ia lalu tampak di kumai orang rentap apa Tambung, lebih lagi buat sekedar sebut leka main kau jaku main. Jadi laban jam tu tidung kop kalau yang luar ke program tu habis nyalai cerita tu diketak aku nak kanya aku dekat datai baru lagi nampung cerita tu nampung cerita tu tu iban sekarang tu bak hari ngau jam ti sama minggu dudi ni lah nanti kita tunggu baru di tu aku ambri selamat berserak ngai peninga lupa aku.
1: Ya, jadi ianya nak kami mai kita mendiang ke program cerita tuai-tuai ban ke pagi tu bergulai ngau mesti pilih pelangi. Jadi kita hanya datang bab pengujung Y912 kita pagi tu peninggal nyalai terima kasih ya untuk bala kita ke udah segulai sejalan dengan aku ke nyawari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari itu lagi dekat terus mendiang ke berita tengah hari hari YFM. Jadi kita berserarak pagi tu duit lagu ke dipilih aku lagu hari Ricky Anderson, Bungai Pinang tu dikenyal lagi setiap lagu ke di baik Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai. Bertemu baru bak awak kebukai.

0: nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Selamat tengah hari peningkap bulan dengan aku Min Mirza Rayon buat berita tengah hari hari 2/8/9/2026. Empat kandang menuang rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU buat tikas di balat endak manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Serian ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 290. Data dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua Ngayan Ketuk di Tan Ke Kuching ting rekod ke IPU 253, Seriaman 231 lalu Semarahan ngerekod ke 229. 7 agik kandang menua ngerekod ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 150. Berbangganya, 2 kandang menua ngerekod ke angin ke Jalan Pembersi, ianya Kapit ting rekod ke IPU 93, Ngau Limbang ting rekod ke 84. Republik Indonesia agi berbendar ngerara api ting ngangus ke kampung di Kalimantan. Konsul Jeneral Republik Indonesia di Sarawak, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidak Megak, Benung Cakah, nyidik serta ngelara api berendur ke Angus. Ia madah ke ari tik kemarau ngau api tik ngangus ke tanah rau, nyak sekedar ari pemar ke ditapik sidak. Upis Meteorologi, Klimatologi ngau Geofisika BMKG Indonesia belabak ke kandang menua di barat Kalimantan dekat kurang lagi hujan nyentuk ke ujung bulan 9 tu. Nyentuk ke kemari 55 buah bilun water bomber ngau bilun pematau bisik dianjung ngagai kandang endur ke angusnya. Kelimpah harinya, menua Jipun Megak sama bisik nganjung kapal perang JS Kunisaki ngau bilun Engkabang dikena nyawup berjalai ke operasinya. Dr. Abdullah mansut ke penerang tu ngagai RTM di Kuching. Penelebak ngau pemandai keulih orang lebuh ti nyambung belajar di menua luar patut diansiang kena ngemansang ke Sarawak ngau pengelantang rakyat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Raban alumni tang kelebih agi sidak tikalak belajar di Australia ulih nulung bak bidang ti cukup berguna bakal sektor pengerai, pengawak berumah, innovation ngau teknologi. Ia madah ke sibu tau angkatnya di palan berubat ngau dagang temuai ke lebih mansang. Nyalai, Raban alumni udah diansak ngerembai ke kawo kerjasama sidak, ngiring erbat orang ke baru serta ngulia ke pengelandia guna teknologi peminta tiru AI dikena memansang kagi menua tu. Dato' Amar, Dato' Sim mansut ke perkara tu dalam teks jakuk ia ke dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti. Ma pengawak tinggrami ulang tahun ke-21, gerempung graduate Australia Sarawak Saga, kanan menua adab ke tengah di Sibu de malam. Media berjalai ke tanggung pengawak kecukup berguna lebuh ting rembai ke berita-berita pemansang ti betul ngagai rakyat. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke kawo ti erat antara perintah ngau media. Megak berguna bendar dikena nentu ke penerang oleh dipadah ke ngau nyemetak. Ia madah ke Raban Media di Sarawak sudah semampai ngayan ke profesionalism lebuh sidak ke gawak ngelansak isu-isu ke maya ari. Ia madah ke pemansang teknologi Megak sudah ngubah landscape media. Ianya pengawak tinabur ke berita ngau jampat agi nengah cara online. Dato' Sebastian Ting mansut ke jakut tu buat pengrami Apresiasi Media 2026 di Miri Demalam. Berbangunnya, Datuk Sebastian Ting Megak bisik madah ke pemesai guna pelajar dikena nempak pengelantang dalam penghidup bala nebiak ke Jemahila. Ia madah ke Perintah Sarawak bisik nyedia ke pelajar tindak berbayar nyentuk ke peringkat universiti lalu nakak bulan 5 tu kemari 4,694 ekor nebiak udah boleh penguntung hari inisiatifnya. Ia madah ke bala apa indai patut merati serta meriir yang ke diguna ngambil kanak sidak tak boleh belajar ke menyana. Bak pengrami tu ia bisi nyuak ke sertifikat tanda bangsa tanda bahasa ngagai 12 agensi media di Miri kenyengkaum RTM Miri. Kelimparinya, insentif pelajar megak bisi diberi ngagai lebih 20 ikut anak gap kaban gerempung tika nyulut bak pelajar. Sikit orang kemai ripan diriput ke lesi bak sebengkah penusa bebadi bak batu 16 Jalai Kuching Serian demalam. Kepala Polis Pilihan Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke penusa nyaknya di urung pukul 7.45 minit malam. Ia madah ke Lau Titfui ke umur 38 tahun di pelabak ke ngenyit bilok ngagai lorong sepiak kibak tingujung ke sebuah perengkap pengangkut kedatai dari belakang nak sempat nyeliah lalu ngelantak ya. Mangsa ditetap ke lesi bak nur penusa bebadinya kenyadi ke Tegal ti balat bakal bak palak lalu dua ikut orang dalam kereta sedannya endak bakal. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut bak Jalai Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke tengah hari itu, nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM di Kuching, lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi dia tu peningat kami dekat terus mic kita gulai hingga YFM Bintulu, bawa awak ngelah tengah hari.
1: Why are you saying Bintulu?

Ya, dulu meri selamat tengah hari ngagai kita peningat tentu yang bakal selama hari ya dua datang beridar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari lalu sarito 8/9/2026 kita begulai ngaku Flora Libat.

FM Bintulu. Ya, mat yang ngelah tengah hari YFM Bintulu. Tentu yang merindang kita ungkup sari tok peningah. Terima kasih lepas kita ke milih kami kelebih lagi tengah hari tok merindang kita. Bah hari 2 nih 8 hari bulan 9 tahun 2026 hanya dia tusun program tak kerintai program kita yang ada berubah dia pukul 12.30 nu aku dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima udahnya pukul 12.45 tengah hari mai kita buklai ngau pengeluar program Rut Ampung ya bak dalam program nemu kita lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program temuai YFM Bintulu bukulai ngau pemesai atau ke pegawai psikologi counseling lagi ni hari klinik pengerai Bintulu udahnya pukul 2 ngali hari bukulai ngau pengeluar program Sharon Ludan buat dalam program Kini Kitai Sarito lalu setengah jam ke penudi ngelah tengah hari lagi peninga 2.30 ngali hari nua aku dekat belabuh ngenatai ke pesari nuati kita buat hari 2 Sarito ni lebih lagi buat Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lalu pukul 3 bakal selama meh tembok meh program kita hari YFM Bintulu serta dekat ditampung YFM Iban ba awak rentak ngali hari ke dekat terus merinang kita neh okey jadi nama nak pengawak kita ke tengah hari tau ngarap ke semua pengawak ke di Perambu kita sari tau mujur magang ya ke benung merarau kini jam kita tau merik selamat merarau ngaki semua.

Iya, hanya Siti lagu dari Leria Silas, lagu kedua nama Ngadang. Kena merindang kita bawa ngela tengah hari hari itu. Nah, kena merindang kita ke Benung, makai kini jam ke dia itu. Nah, mana lawak tau ke menu kita ke tengah hari itu. Ada salah tak kunci atau komen bah Facebook kami atau TikTok kami kini ya kepada follownya atau follow kami bah Facebook RTM Bintulu ngah mega TikTok kami Bintulu FM. Okey, jadi tok dekat berkunci ke tikas pengamah angin ya. Tok nyebut di Bintulu di Tok Peninga kelebih lagi nak pukul 12 tok tadi ya di Bintulu di Tok API kita di Bintulu di Tok ianya 169 ya. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili lagi kelebih lagi kat nemu tikas pengamah angin bandur kita. Kita tahu ngelawa website ianya Air Pollutant Index Management System atau ke APIMS ya, APIMS. Dia sikit sejam sidak ya sikit update ya. API pak dia. Okeynya ndua kita nguliah ke penerang ke pemadau baru. Alaban kita penemu kita agik di tuntung sebun asap jam ke dia tau. Sama-sama kita nyaga pengerai di Rimpu Peningah. Kelebih lagi kita ke gawak di luar rumah. Mayu lagi gawak di luar rumah, gawak ke tanah kini. Anak-anak nyaga pengerai. Okey, ya kesuah dipesan. Sigi anak kurang ngirup air. Nah, sekurangnya 8 gelas sehari atau ke 2 ngagai 3 liter sehari. Nah. Engkau tu nantu berapa merekuang tu peningau. Kaya gitu kurang ngirup air. Tang sigi pabak aku sigi ketegah sebun tu nah. Ngonya sama-sama kita nyaga pengerai kita, pengerai diri sebilia balana kita megak peningau. Okey, jadi udah tu lagi. 12:30 tu aku dekat ngenatai ke pesan berat.

Okey, jadi buat jam ke dia Tok Peningau menyeka di padah kaku tadi ya, dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima kami ke tengah hari Tok ya. Jadi keterubah Tok pesan pemati ya, jadi Tok madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan. Stephanie anak Fidelis Hassan ya, udah nadai ngali hari ya, 7 hari bulan 9 2026, hari 1 serta dekat di Intu Bala Mayuh ya, malam hari 2 Sarita 8 hari bulan 9 bak rumah ni yang pu enyak bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bintulu ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Betungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sap, Selitut, Serupai, semua rumah panjai genturung Serupai, Maskat, Sebawah Ngau Batu 8, Tangap Batu Niah, Penasuk Sibu serta Kabang Belayan Bukai kena ulih di sebut di Tok Magang ya. Jadi niang dekat di kubur kena 9 hari bulan 9 2026 hari 3 bak pendama Kristian Roman Catholic di Setiam ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai laki ya Ambrose Joe bak lumur 013 573 7085 ya, 013 573 7085. Okey, jadi pesan pematinya tadi madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan ya. Stephanie anak Fidelis Hassan udah nadai 7 hari bulan 9 serta dinto Bala Mayuah malam hari 2 8 hari bulan 9 ya, bak rumah ni yang tumpu bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bintulu. Okey, pesan keterubah pesan pemati ya. Jadi kedua Tok Megak pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Diana Gindu anak Sat ya, madah ke pemati apai sidak ya. Sat anak Anding, Sat anak Anding tau ke apai Jo udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026, lalu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral Riam, lalu dekat di Anjung pagi 10 hari bulan 9 2026 bak Tanah Perkuburan Anglican Lambir ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke diau bak rumah Mawat Beratung Ruban, rumah Spencer Bijo Ulu Sebetan 4 buah rumah, rumah Lipa Tanah Layar Betung, rumah Edward Anding Gensurai Betung, rumah Margaret Acik Bebangai Kanan Mudik, pihak megak rumah Betis Supo Nelson Cloney Bebangai Kiba Mudik ya, serta kabang belayan ia ke Bukai ia ke Naulian di sebut di to magang ya. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Diana bak lumo 019 486 9905 ya, 019 486 9905.

Eh, hagi mengadakan datai ke sitik pesan ngetas ulit tu. Jadi, pesan tu datai dari Nomi anak Charles Jimbau ya. Mada ke pengawak ngetas ulit ni yang Matias Mark angkung anak Kennedy. Kena 12 hari bulan 9, ianya hari 6 pukul 9 malam ya. Jadi, pengawak tu dekat dia tu berumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak Pasir Mas, Engkalat, Awup, Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Rasau, Muka, Seratu, Ruban, Latap, Kapit, Nia, Piamegak, Kabam Belayan di bawah Celum, Uyak, Selangau, Durian, Kenawit, Rantau Belak, serta Kabam Belayan ya, Kebukai, kena ulian disebut di Tok Magang. Ya. Jadi, Tok Madaka dekat ngetas ulit ni yang Matias Mark Angkung, anak Kennedy, kena 12 hari bulan 9, 2026. Hari 6 ya, pukul 9 malam bak rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bak lumo 014-877-6930 ya, 014-877-6930. Okeynya pesan berat ya ke bisik dia terima ke tengah hari tau. Jadi pukul 12.45 tengah hari tu lagi peningan bakal selama amai kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya, buat dalam program Nemu Kita.

Ya pukul 12.46 minit tengah hari. Terima kasih yang ngagai kita peningat semua. Ya ke bulan kami buat ngelah tengah hari YFM Bintulu nyalai ke dia tuknya datai bak maya aku berkongsi ngau kita berita bak program nemu kita ya. Ya jadi nemu kita kita ke asar itu peningat ya nyak ngenang kita mensia ya. Ngenang pemaji penyikat ni tau lari harinya mak sebut ke mensia tu ni ya. Jadi sebengkah raban bangsa di Ethiopia dikelala ngau raban bangsa body tau ke dikelala meka ngau dikangau orang tadi orang min. Jadi orang lelaki bangsa raban bangsa body tau ke orang min tu di berperut gentuang atau ke berperut rutuang betul kini ya buncit ku aku tu tadi buncit ke buruy bajaku bahasa Melayu ya. Jadi sidaknya meh lelaki sigat ne kita nang umai kita anak kita keselim meliemnya ya ke sesedang tubuh ngomai sigat no. Lalu sigat mengkaukainya di peda orang tadi hari mua aja no, ya. Jadi sigat mengkauk mayu cara orang medak kita itu si medak lelaki itu sigat bukannya mengkauk ngau Indo ukai mbak panggai bermua aja orang Indo baje no, ya. Nyalai pulai ngagai nemu kita ke asar itu enya sigat lelaki perut gentung atau ke perut rutung. Nyalai, majak besai perut, majak rutung, majak gentung, nyak ke mayuh dikerinduk ke orang induk bangsa body itu ya. Body ke tubuh, BODI, nyak nama body sedaya. Ya. Terima kasih yang kita ke bulan kami berlive TikTok ya jadi siko tadi si peninggal kita ya Brian Binyok ke ya, nanti kena masuk golongan sigat kata. Ya ya. Enak sikit ya. Lagi TVC awak lagi kita ya berandau panjai kaki ke ngagai randau diri randau ruai kita ya lagi dia tu aku nerus ke nemu kita ke sari tu nah. Jadi ni tiap ke berita ti dikunci ke laman web pulse.ng madah ke raban bangsa bodi itu dia buat Siti Nur nama menuanya tadi Oma di Ethiopia nyalai sidak bisik cara kena milih siapa lelaki ti pemadu sikat aka toka aka toka also non as ianya pemadu rutuang perut pemadu sigat ianya pemadu rutuang perut toka pemadu gentuang perut. Nyalain inti yang tahun atau ketiap tahun sida ngatur pekit milih siapa lelaki bangsa sida ya ti pemadu-madu sikat. Handsome. Encem. Nyalai pekit, pekitnya dikumai Kyle atau ke nama pekitnya ianya pekit Kyle. Baka raban bangsa kita yang megap peningah, kita nak ke selalu ya pekit keliang. Kenyak ni ya, kita ke medak orangnya sikat. Tang mayuh ma'am. Berapa tiap tahun dia atur pekit keliang. Ukainya Siti pekit aja keliang di Sarawak tu nitiah ketiap bagi menua. Tiap bagi menua tu kebahagiaan. Udahnya dari bahagian tiap pelilih menua daerah. Nah, berapa mayuh setahun lelaki-lelaki sigat kita di Sarawak tu. Raban Bersiban tu ke Dayak ke Koto. Nanti ni tiah kabar pekit keliang. Berkenyak ni sedak tu. Tiap tahun sedak ya pekit kail. Bisik ngatur pekit kail. Ya, pekit kail inya pekit milih lelaki sigat. Tang ye ke besai perutnya ke sigat ko sida ya deh. Nyalai. Sida tinggal pekit 6 bulan sebedau pekit kail tu diatur. Dia tiap ruang bilik beroma, sida ya milih siko lelaki dari sida sebilik, ya ke bedau bebini. Nyadi pengari ke sidak sebilik masuk atau kengau dalam paket kail tu. Nak tahu nak bisik pengari. Semadi mana ada bujang pihak ya. Ya gak atur ya. Nak tahu nak bedau bebini. Nyak Siti ada atur. Lalu sidak tinggal paket kail tinggal atau ke diau bawa langkau arau. Nak tahu begulai ngorang bukai. Langkau arau nyamaka nak tahu dikunci.
Reti nya tiap iko tinggau paket kail tu sida diau kediri-kediri ba langkau arau sida ya. Nyadi sepamanyai nganti ari nyadi tau ke paket ke nyadi sida ti diau ba langkau arau deka diberi ngirup darah capi ngau meka ai tusu capi. Reti nya darah capi tadi dicampur digulai ngau ai tusu capi ya. Nyadi nya ke diirup. Nada di pandu-pandu ah nada di sumai-sumai tu peningata irup bekenya meh kata kejakok kita dia tu fresh nyalai ba sida bansa body capi tu peninga inya jelu tupi ti tuci suci ya nyalai piam ga jelu tupi ti berka nyalai sida nguliah ke darah capi ukai ngau cara munuah tau ka nyemeliah capinya tang ngau cara neliah ke capi sida ya nyalai ngau cara neliah ke capi dia ada capi sidak ya tetap uleh hidup nak parai nyalai udah berapa pemayuh darah diambil ke kena irup sidak ke masuk pekit kail tu peningal nyalai penyampau darahnya dengar ketum udah cukup asaya darah capi diuleh diambil ke kira 2 liter oh 2 liter inah butuh air mineral water kita nya 1.5 nya 2 liter pu parai yo lalu aku kasi sida ya. Nyalai cukup ke dirup lalu udah diambil tadi teliah bak capinya lalu ditampal ngau tanah liat kena ngetu ke darah capi. Nyalai sepamanya 6 bulannya meh sebedau ya dalam tempoh 6 bulan nupi sidaknya ngambil ke sida ya besai perut ukai gemuk nama gemuk seluruh tubuh ngambil ke besai perut ya. Nyalai beri tempoh 6 bulan nyalai sepamanya tempoh 6 bulan tadi sida kengau dalam pekiatnya sida ya dia suah diberi ngirup air namanya darah capi ngau meka air tusu capi ya sepamanya 6 bulan jadi bak kita itu peninga asaiku kita nak kita boleh ngirup darah capi fresh ni ke baru diuliah ke sama megak sedak bansa body nak semua sedak ya nakal ngirup darah capi ke baru diuliah baru diambil ya. Jadi darah capi ti udah diuliah nak uliah nak diirup jampat udah cukup darah capi tadi diuliah ke lalu tekalannya megak terus diirup gulai ngau tusu capi air tusu capi laban darah tu jampat mekuk dia peninga. Semua bansa darah main jampat mekuk. Darah kita mensia atau ke darah jelu, semua jampat mekuk. Nyalai balat lagi di menua Ethiopia. Laban menuanya kangat. Jampat lagi darahnya mekuk. Ya. Nyadi ngagai sidak kengau paket kail, dia ada sidak ngirup darah capi 2 kali. Sekali pagi, maya mata panas tumbuh ngau sekali lagi mak kelemai maya mata panas padam 2 liter balatnya ni ya mayuh matnya sekali pagi 2 liter denyak lemai 2 liter darah capi baru fresh ke baru dambik di irup gulai ngau air tusu capi nyalai udah cukup 6 tarang tau ke datai bak maya pekit kail tu nyadi semua sidak lelaki tinggau pekit pan ayan. Sida tu kebenar buku ruang ah. Nak tahu pansut dalam tempoh 6 bulannya. Dia tupi, hirup air capi, darah capi, ngomong ke air tusu capi, ngomong pemakai bukai, mapiak ya. Tang ya kan nak tahu nak yang tadi darah capi, ngomong ke air tusu capi. Nyalai dalam tempoh 6 bulan sida nak tahu gawak, nak tahu pansut, nak tahu ngayan ke diri. Ya? Nyalai udah cukup 6 tarang, dia ada pansut, masih dak tu tadi peningal, datai bermaya paketnya kenyadi. Pansut sida tu hari langkau sida ya, sida pan lalu berjalai ngelingi sepun atau kesitik pun kayu kebesai. Sida berjalai ngelinginya mandang ke perut sida tu udah diunsut ngau tanah liat serta mega udah diunsut ngau abus atau abu. Lalu sama berdiri semak ngau pun kayunya bala orang induk. Lebih haki induk darah. Induk lala dan. Kalau bala induk darah tadi atau korang induk tadi dekat nyibur sida tadi ngau air irup. Lalu ngenas peluah lelaki sikat sida ya. Nyancir ya. Nyalai siapa antara sida ti pemadu besai perut ia meh menang lalu boleh gelak lelaki pemadu sigat tahun tau kenyak tadi deh nyalai udah temu siapa ti menang ti nyadi lelaki pemadu sigat
Nyalai kena nutup paket kail dia sikuk capi pan dismeliah kena ngelai paket mujur diatur lalu kena ngerapit kaul sidak ba kediau ba sitik genturuang penyau dia peninga ya. Nyalai udahnya orang lelaki ke rutung perut ke besai perut ukai sikuk kemenangnya aja ah. Ukai sikuk ke buliah gelar gelak lelaki meduk sikat dan semua sudah kengau masuk dalam paketnya iko udah membesar dengan sehatnya. Nyalai semua sidaknya tadi pan lalu diasuh pulai ngasuh katikannya pulai ketub, mulai ketubuh sidak ya bakal kasal artinya asuh diet asuh mulai tubuh sidak ya enggak kasal nyak bakal sebedau sidak kengau paket lelaki sigat rutung perut ya. Nyalai ukai reti sidak tadi udah besai perut, udah rutuang, udah gentuang perut, ketegal ngau pekit, masuk ngau pekit kailnya, perut sidak lalu terus bansa bansanya, ndak peninga, ndak. Laban bansa bodi itu sidak nang ngemeran ke pengawak bertanam tupi, nyak kebuah tubuh sidak lelaki, nanti uliah bermenuanya, tubuh sidak ya, nak tahu ndak, tagap-tagap, tagap-tagap, biar yang tadi. Jadi mayak perut ke gentuang, rutuangnya, semina lebuah sidak ya dasuah ngau masuk paket kail nguliah ke gelar title lelaki pemadu sigat bangsa bodi nyalai tang dia tu peninga lelaki ke nyak nak cerita sidak bangsa bodi nya peninga ne lelaki rutuang gentuang perut pemadu besai perut madu rutuang gentuang perut nyak lelaki madu sikat raban bangsa bodi ya. Jadi dia tu lengkap kita nakaknya ceritanya lalu aku kena aku ngucuang ke nemu kita ke sari tu dia tu lelaki ketubuh tagap-tagap bersenggal perut bebingkul lengan begumpal isi mualis nyak kesigat kok sidak no uji baik dulu gawak ke tanah no out baru temu penyikat ya ke amat udah nemu kita jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tu cum ketawa berari terus pukul lain DJ Flora udah tu nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu lagi.

0: Selamat ngali hari peningan bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulang kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya. Jadi temuai ku ke ngali hari to ianya Cik Kimberly Baji ya. Ianya sikup pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bin Tulu. Jadi ngelalu ke penatai Cik Kimberly dulu. Nama berita sari to.
1: Okey, selamat ngali hari DJ Flora. Okey, berita sari to cukup mana. Aku ngarap ke bala peninga pun mana megak lah Rita to untuk ninga ke cerita to.
0: Randau tua to lagi na. Kebenar ya peninga ya to keterubah ya to tarik na. Ya baru gawak ba opis pengerai bagi menua Bin Tulu na.
1: Betul.
0: Kira disebut nganti Cik Elika ke subak na. Lengkap ke ceritanya tarik peninga. Okey, jadi laban kelebih lagi perkara ke dekat dikunci ke ya bak minggu tau kelebih lagi tau pun udah datai bak bulan 9 eh Cik Kimberly. Laban menyekurang bak bulan 9 tau disebut bulan ti sinonim tau ganti jaku iban ya di kelai ngau pengawak kita itu tadi ngangkat ke pemberhati hati tau ke merik penyedar berkawa ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban nintiang tahun tau peninga kena 10 hari bulan 9 dia dunia ngintu tau ke ngelai hari nagang bunuh diri dunia tu ne. Jadi peningat hari tu jadi ke pelasar atau ke disebut kita platform ya dikena merik penyedar bunyi kaku tadi tau ke kena ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayu atau madah ke pengawak bunuh diri tu siti hari isu pengerai mensia mayu ya ke ulih ditagang ya serta megak merangsang mensia mayu ngambil ke terbuka lagi hati ya berandau ke perkara tu ngambil ke menyekurang nak ngelalai ke isu berkawa ngau munuh diri tu ne. Jadi berserimai ngau bulan nanagang munuh diri tu nyangka tu Cik Kimberly ya utai ya ke ya kuliah digagak kita ianya kita itu tadi patut belajar ngelala tanda tumu berkawa ngau perkara tu. Jadi laban nuan tu siko ari counselor tau ke disebut kita pegawai psikologi tu Cik Kimberly ne. Nama tanda ya ketau diperhati ke kita ya nanti bisik orang tu tadi ngasai ke krisis tau ke bisik risiko dekat bunuh diri. Okey, terus ke ngiduan.
1: Alright, okay. Terima kasih DJ. So aku ngasai ke Tok Ahmad Engkeman ataupun relevant korang dah sesuai ngam ngau topik kita kesari tau. Ianya ngau cara berandau oleh merik pelantang. Okay, sekali lagi kemada ngau cara kita berandau oleh merik pengelantang ngagai balas sidak kebisik krisis tau kebisik risiko dekat munah diri tau. Okay, laban lebu kita berjaku berkawa ngau nagang ulah dekat munah diri. Kita nak patut semina berjakut lebu penusah ngenyit ti udah nyadi aja. Tang kita patut belajar ngelala tandanya tumu. Ha, ngemuan pemerani minta serta nemu cara kenika minta tulung ngagai orang-orang di sekitar kita lah. Bala kabar belayan, bala menyadik kita. Nyak lah tadi yang dipada kita keni cara kita ke nguliah ke minta tulungnya. Alright. So nyak kebuah bulan 9 tu bulan September lah. Lalu lebih lagi 10 hari bulan 9, 10 hari bulan September tu nyadi ke pengingat ngangai kita tik mada ke pengawak nagang munuh diri ukai seminat tanggungjawab raban profesional aja. Ia pun tanggungjawab mega untuk kita ti ukai profesional mega.
0: Arti ya semua orang tu tadi ne.
1: Semua orang nak ngira lah nuan tu tadi pakar dalam bidang tu tau ke ukai pakar dalam bidang tu lah. Nyalah ya tadi bala peninga tang tu siti pengawak ke patut bersaup lah ngapangan diri kena mutar ke penanggulnya tadi. Alright. Okey, bisi mega orang ke dekat munuh diri engkau bercakap dengan cara jenaka berkawut ngau pemati. Contoh nombor satu, sidak dekat madah ke diri tu sidaknya dibeban. Tak kena ditatiang serta nusah ke orang bukai. Nyak tanda ya tadi salah satu
0: Okay.
1: Ni nombor dua tadi sidak ya berasai terpekul serta macam nadai jalai pansut bersemua penangguh kak diasai ke sidak ya lah. dia kita boleh perhatikan eh. Alright. Mm-hmm. Ketiga sidak yang ngasai ke pemedis tindak boleh ditapi. Dia nombor empat sidak mada nadai kebuah dekat narus ke hidup, penghidup tau kan ada tujuh penghidup. Alright. Kelima sidak ya bisik mantai ke niat dekat bunuh diri ngena jaku tau ke betulis lah. Sidak mada berkata lah ngarap ke anda agi hidup. Ya. Seterusnya nota bunuh diri atau selalu lah ataupun sidak ABC ngepost buat media sosial ataupun teks lah kena meri selamat berserarau dengan orang ke disayau sidak ya.
2: Okey, nyak tanda ya atau tadi ni antara jakok sidak ya atau tadi ni ulah sidak ya.
1: Betul DJ. Tang net tanda verbal tu tadi tak boleh nyari tersurat tersurat secara terang secara utai ke uliah ditemu kita terang utai
2: nyata ne
1: nyata tau ke ngena jaku kelawung secara ndak terang. Okey. So antara contoh tanda verbal tik nyata ianya dia bisik madah ke tu dah. Aku bisik mikir dekat munuh diri.
2: Udah nemu kita ya sigi amat bisik niat ke munuh diri nya tadi ne. Nyak ke nyatanya.
1: Ai betul nya salah satu lah okey DJ. Nya sidak mada aku dekat mutus ke semua perkara. Kau nanggu apa penghidup aku? Oh, nama arti tadi mutus ne. Dah nemulah kita kan benarnya. Terang pada kita. Tanda berverti tersurat atau keterang tu senanglah kita tu dekat mereti ke ya ataupun senang difahami laban cakup ke disebut yang tadi udah cukupnya meta ataupun cukup terang. Alright. Dan lalu tanda berverti kena cakup ke laung atau ke endaknya meta ianya jakok ti tusah kita kak merti ataupun tusah kita kak faham atau ke patut dipansik dalam hagi lah.
2: Contoh ya?
1: Contoh ya lah. Baka orang kebamblayan kita mada aku kak tindu lalu nak dani hagi. Nyak lah salah satu
2: jakok kelawang ya antar ya
1: jakok kelawang ya. Dan nyak dia mada tu gelas ke disayo kaku minta tolong nyaga ngau mana kaya. Salah satu ya enggak nenek yang ada dulu nyaga apa inai aku aku engkau nak boleh ngibun sidak lagi. Hanya salah satu contoh tanda berber tinggal nak jaga kelaun tak ke endaknya metak lah. So perkara bakal tahu anak sesekali lah kita madah semuanya seminar jaku bertundik aja. Tak ke seminar kan so orang tu ibu lah tak ke kiruh kaya aja sebenarnya. Okay. Nasa sekali kita ya bakanya leban semuanya tadi tau nyadi tanda tau ke kelayi dekat bunuh diri. Lalu ke sekali tu mai kita berarti ke tanda amaran warning ataupun warning sign di kedua ianya tanda ataupun kelayi tinggal laku tau ke ari ulah non-verbal. Tu megak ngayan ke risiko besar ke lebih agi enti bisi ubah ulah ti baru lah kena kalau dibantai tau ke ulah berubah ngenyin
2: patut diperhati lah.
1: Patut diperhati labannya non-verbal hari tingkah laku kaya hari jakau
2: kaya hari jakau ya.
1: Betul contoh non-verbal tau yang pun tingkah laku ulah ya tadi dah. Yang anggap aktiviti berisiko nanti berfikir dua tiga kali ataupun nak berfikir secara mendalam secara dalam lah. Dia kedua ya tiba-tiba ngubah ngenyin berulah ya tadi contoh makai tindu pemeresi diri ianya berubah.
2: Juga ingin tu diri ianya tadi ne.
1: Betul DJ. So ketiga tadi ia baduk nganyun diri berubah tau ke baduk makai ubat tak nyelamat ke nyawa ya. Nyungai meh tu tadi deh labai dah macam
2: nyungai hidup lagi menyatari ni.
1: Menyikora putih ya give up lah. Nyak lah dia keempat tadi ya benci tau ke ngai merah diri yang mampu. Ya serta apa ya suweh ngasai diri itu salah berbelama. Mada ke diri itu nanti guna tak kaya tu malu ngudiri yang bu. Dia kelima tadi ia meli tak keminta tak kenyimpan perkara barang ti berpotensi uliah diguna ya kena bunuh diri lah. Nya alai yang ti kita nyata udah meda ulah orangnya dekat bunuh diri lebih lagi pengundah sidak ngasai penusah ti besai nutung penghidup sidak anak sesekali kita enak ibuh kenyak. Alright. Leban kita engkau nak nemu nama utai ke amat benung nyadi dalam hati sida. Nya alai pesan tau ke jakok dah changing the narrative nya tadi. Meri empas tau ke besai amat reti. Lalu kita patut ngubahlah cara kita menda isu tu, okay?

0: itu kelebih lagi yang nyebut berkawa ngau nama utai kepatut diperhati ke kita tanda-tanda orangnya tadi kelai-kelai orangnya ke dekat munuh diri itu tadi ne jadi kita pun udah nemu tu tadi ne Cik Kimberly kelebih lagi berkawa ngau tanda-tanda ke mayuh udah disebut nuannya tadi tang tanya kedua kutuk ngagai nuan bisik kendak orang ya ke amat-amat ngembuan risiko ketinggi ngembuan ulah tak ke bisik hati deka munuh diri ya ke munyi kaku teri ya ke amat ngembuan risiko tinggi kaku tak
1: Okey. Kebenar ya bisik faktor risiko ti beransang individu ngereja pengawak ngocara tu. Lalu kita nak ulis seminar berarti ke siti faktor aja edi je.
0: Ke siti ke buah aja itu tadi ne.
1: Ke siti ke buah aja. Laban ke sekali tu aku dekat berkunsilah beberapa kebuah risiko. Pertama satu. Okey. Orang yang empu individu lah orang yang empu dah. So aku ngambil ke contoh individu tengah sai ke penanggul pengerai rundeng sidak bakat depresi. Irau. Toka skizofrenia. Individu ke bisik sejarah nguji munuh diri tu. Okay. Toka bisik sejarah diri sebilik sidak ya ke bisik ulah dekat munuh diri. Megak patut diperhati ke siliak. Ambil contoh lah. Pemati orang ti dikesaya. Orang ti lenyau kerja. Toka ngasai ke krisis penghidup ti besai. So nombor dua kawa kita kawa orang niat lah. Orang ting ting ngasai ke diri di kelawang nada sokong sosial dalam penghidup sidak ya megak engkau lebih besar risiko munuh diri tadi dan nombor tiga komuniti engau mensia manyu.
0: Jadi enti munyi kenuannya tadi ni lebih lagi enti kita itu medak siku-siku orangnya tadi yang nunjuk ke tanda bakal ke baru dah dikunci kenuannya tadi Cik Kimberly ni. Jadi nama utai ke patut digagak kita itu tadi ne. Laban kadang-kadang tu Cik Kimberly ni kita itu bisi niat kita itu tadi kak nulung kak mantau orangnya. Tang kita empu takut kita itu tadi salah jakuk salah kerja. Berkeni sawut wan ba berkawungannya.
1: Okey, amatnya DJ. Okey. Manya orang kebenda dekat nulung. Yeah. Takut sebenarnya. Takut sengai ke salah tanya, salah jakuk. Dikena tau ke takut kita ngasa situasi yang tadi jadi makin balat dah. Nyak me utai ti nagang tau ke nengku kita hari nulung.
0: Betul ke ngai kita itu nulung ya.
1: Maknya. Tang bisik cara ke engkeman uli dikena kita.
0: Bisik cara atau dari tadi ne. Okay.
1: Berpelasar ke cara ti muda. Alright. Yangnya 3L. 3L. Look, listen, and link.
0: Okay. Okay, saiz baju 3L.
1: Okay, saiz baju Okay. Look, medak. Kita ngigak serta ngelala tanda amarannya tadi. Perhati ke ubah ulah sidak ya. Emosi sidak ya. Ngau jako individunya tadi lah. Okay. Nanti subak lah sidak ya tok dipedak kita regas, aktif. Tuk kia aduh makan semua utai. Nah kalau nulek menyukurannya kelalu etif dek lu regas. Tang tiba sidak ya tuk tadi ulas saya tuh ngenyit. Sidak nyo ngenyawah ke diri. Nyo ngai tu dah sidak bergawa bergulai dengan orang dah. Dan ya nanti sidak suba nemu nyaga tak ke ngintu diri dah bakal ke jakut tua tadi dah DJ. Tang tiba sidak tu tadi ngenyit ngai ngintu diri lagi.
0: Nanti berunsai. Gamah pada kita ya dah.
1: Betul berunsai pada kita. Tak ke sidak berengkah berjakut berkawung kemana dirinya di tati yang tak ke beban. Nanti kita medak kelaik-kelaiknya. Anak sesekali kita nak ibu ke tanda-tanda tau ke klaik tu. Nyak lah. Kumadah tadi nak nanti kita medak look.
0: Look.
1: Nyak tadi.
0: CTL nya. L keterubah.
1: Betul. Dan nombor dua. Listen. Kita ninga. Lepas kita bergulai dengan orang nyak lah. Uji pendiam ke semua cerita. Tau ke perkara kan dikunci ya. Ngau mana. Serta nak ngakim. Sidak ya lah. kita itu, ni ibu merejaku lalau terus lah.
0: Betul.
1: Kadang-kadang

0: Mutai ti diguna orang mayanya. Ianya, siapa orang ti sanggup duduk ngimai sidak ya? Lalu mendiang ke sidak ya? Ha. Lalu dahnya kita boleh nyukung sidak ya dah. Lebih lagi beremosi sidak ya. Contohnya, aku mudah nuan bala tusur mendiang dia tu. Aku paham tok kemerti perkara tok amat berat penuan. Ha, kak pemadu berguna beri meh ruang awak kendua sidak ya berjaku utaya tadi.
1: Okay, kita yang lebih lagi berjaku.
0: Ya. Lama kita tarik ninga sidak ya.
1: L ya kedua. Listen. Okay.
0: Alright. Dia ketiga. L yang ketiga, link. Hubungkan.
1: Sambung ke?
0: Sambung ke ya. Contoh. Tolong tok ke bantu sidak ya ngocara ke engkeman. Kita nak ibunya dipakar.
1: Betul. Ana yang terpaling pakar kita itu tadi.
0: Ana terpaling pakar kan dulu.
1: Oh ya.
0: Kita tak nak ibu lah yang dipakar nak kena mutar ke semua penanggua sidak ya dah. Lalu Siti Ari tanggung jawab pengawak kita itu tadi neh. Nyinyak kita tentu ke sidak ndak napi perkara tu kediri. Lalu mantu sidak boleh sukung ti betul, alright?
1: Ya. Yeah.
0: Kita boleh merangsang sidak tu tadi minta bantuan dari counselor, psikologi klinikal, pakar psychiatry, talker service pengerai ti patut, alright? Lalu nanti kita empu nak nemu nama teka di patut di kakak kita. Kita maga boleh nolong sidak boleh ke bantu atau ke tolong enggau raban profesional, agensi atau ke helpline di kena bantu sidak ya, alright? Nyak tadi kita hubungkan sidak yang engkau
1: lagi orang kepatut
0: yang patut ramah profesional ke
1: iya contohnya baka Cik Kimberly
0: salah satu yang tadi ya DJ
1: betul ngarap kesama berarti kenyak punya tadi peningan ni 3L ke di sebut Cik Kimberly nya look nyak jakor putih ya tau ke medak udah nyak listen tau ke ninga udah nyak link tau ke sambung kata ke hubungkan lah jadi amat manah ke cara tau ke konsep 3L ya ke baru dah disebut nuannya tadi ni Cik Kimberly. Jadi sebenarnya tuan ujung kerandau tu atau Cik Kimberly tentu nuan bisik pesan ke penudi kelebih lagi dengan bala peninga tua berserimai dengan hari nagang munuh diri sedunia atau
0: Okay, alright. Sebenarnya ngunjung kerandau tu dah. Kadang-kadang kita itu berunding nanti nyemak kita dekat mantu atau kenulung orang. Kita patut bisik sawut ti betul. Kebenaya ndak bakanya labang kadang-kadang randau ti muda tau ke pandai oleh nyadi ke pun pengadang tau ke merik pengelantang ke orang ti benung krisis lah. Ha, kita engkau nak oleh lah mutar ke penanggu sida tang kita oleh nyadi orang kenyebut aku ninga nuan aku kiroh ke nuan nuan nak ibu napi utai tu kediri. Lalu nanti kita si meda orangnya berubah ana muntang yang kau sebarang aja. Sekali lagi kumadah kita megak enak ibunya dipakai kena nunjuk ke tok kengayan ke diri kita ibu. Penuh diari aku nanti nuan ngelala orang kebisi risiko tok ke nuan empu berguna ke bantu nuan ulih-ulih ke terapi dengan cara bertemu dengan orang ke landi atau ke profesional di bintulu tu. Kami bisa menyediakan servis counseling psikologi. Bisa disediakan ke klinik Bintulu, klinik Jepang, enggak klinik Tatau. Lalu untuk kita berluar kandang menua Bintulu, kita tak datang ke klinik ke bersama enggak kita mulai ke servis tu. Nun megat tahu bertelepon dengan nombor di dekat disebut aku tu lagi. Kena mulai ke sokong counseling psikologi. Okay? Nombor tu tadi. Okay, satu catat. Bala peningat. Okay, 013-835-0399. Nyak ke satu tadi ya. Okay, sedia baru. Nombor dua, 013-885-0399. Dan nombor ke terakhir lagi 013-444-0399. Lalu Siti lagi cara kita tahu bertelepon ngagai here atau nang KKM pula 155 5-5 ni hajak hari aku DJ. Terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama megak genuan Cik Kimberly ke penerang ke dikunci kenuan kengali hari tu kelebih lagi ngau topik ya lambang 4 bulan 9 tu nua kita ngelai tau ke nanda tau ke merik penyedar tau ke ngirik pemerhati hati berkawa ngau nagang ulah munuh diri namo tai ke patut dikerja nak patut dikerja kelai-kelai orang kedekat munuh diri kasi nak burang yang ka ba individu ka bisi orang ka bisi niat bekenya atau tadi deh ngarap ke sama udah merti udah berarti ke semua tai udah dikunci kenuannya tadi ke okay, ngambil ke sidak ya jampat ngulih ke bantu ngau cara ke bisi dia sebut nuannya tadi okey yeah. Jadi ya sekali lagi terima kasih mayuh ngan nuan Cik Kimberly
0: okey terima kasih DJ udah nyemput ku lah ke kelemai tu
1: oh ya bertemu ba hari ke bukai lah ni ngau topik ya ke bukai lagi oh okey jadi ya peninga kiranya anak mai kita bergulai dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, Siti lagu Riri Kinderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang, kena berinang kita ke Agi. Terus bergulai dengan kami berawak ngelah tengah hari kita sari tok peninga, sari tok hari berapa. Engkau bisiknya tadi nak ingat ke sari tok hari berapa. Aku suah makanya ni. Sari tok hari 2, lalu sari tok 8 hari bulan 9 tahun 2026. Nyau nak berasai megak kita itu dah nyingkang bak bulan baru tok, ianya bak bulan 9, baru 8 hari kita bak bulan 9 tu nak. Kini nak julu namanya julu hati kita ke di perambu kita bak tahun tu nakat ni proses ya peninga. Nanti nanya engkau tak agi jauh mana 50% pun benau ni. Kadang nak dibaik ngagai tahun ti dekat datai. Kini kita kebukai tahu perhati ke tahu peda berapa persen sudah julu hati kita dijapai pak tahun tu ni. Okey, jadi apa jam kita ke dia top ningan, aku lagi dekat berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar info ke patut dia temu kita lebih lagi di Bintulu di tau sebelum mai kita mendiang ke program kini kita sari tau ya pukul 2 ngali hari tu lagi bugulai ngau DJ Yon. Okey, jadi top ningan sebelum berkongsi ke berita tau lagi moga dekat terus merinang kita ngau lagu rancak ke ngali hari tau ngicak kena dengan tu. Lebih lagi kita ke benua ngedriba jam ke dia tau. Ngarap ke mujur datai bandua ke di tujuh. Saya ke

I love you pengamis hati. Au lagu, okay lagu tajuk lagunya peringane. Au kena meridang kita kaget terus bugulango kami bawa ngelah tengah hari kita isarito na. Agi mengkam bugulango aku Flora libat nyentuk pukul 3 to lagi. Okey tok, sebengkah berita ke dekat di kunci kaku tok peningah. Tok madah ke unit komunikasi awam Sarawak tau ke UKAS bagi menua Bintulu ngau kerjasama upis pemadah Bintulu ya tau ke upis penerangan bagi menua Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumbai pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 ya renggat bagi menua kita Bintulu to hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 to ilak lalu pengawak berjadi ke pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur 10 hari bulan 9 to ilak peningai ianya hari 4 ti dekat datai to pukul 2 ngali hari bak sebengkah palan berbeli barang ketebilang di Bintulu dulu di tok ya. Jadi pengawak tok di pelabak ke dekat di penyadi Datuk Nyurat Keti yang residen bagi menua Bintulu. Okey, nyak berkawa dengan pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu.

Ya, lagu ke mayu mega di pinta kita ke di kerindu ke kita peningainya Siti lagu hari Roslina lagu ke diberi nama pengerindu ngejang pergi. Anang gue pergi kita peningai sampai ke kare jam kita itu ne. Lepas aku menyik aku merinang kita nyentuk pukul 3 atau lagi, okay? Jadi atau lagi mereka ada berkongsi ke sekena pengawak ya ke bisik dekat diatur di Bintuluk lebih lagi bab bulan 9 tu. Ianya atau madah ke upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintuluk ya bisik dekat ngatur program ke dikumai program rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur 20 hari bulan 9 pukul 8 pagi ya nyentuk ke pengawaknya tembok jadi pengawaknya dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintuluk ya lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ya ke mega adun Tanjung Batok ya okeynya pengawak ya ke bisik dekat diatur nya program rhythm atau ke rima ke kehidupan harmoni 20 hari bulan 9 to ila mayo macam pengawak ke bisik diatur mayanya ila lebih lagi berserimai ngau program tau ya. Okey hanya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau kita bawa ngelah tengah hari kita sari tau.

Iya, nyasi teh lagu dari Rawi yang Saris ya, lagu ke diberi nama Gidan. Kena merindang kita nya ne, lama bisik peninga kita ke chat aku. Madah ke drempu Gidan dengan radio ngali hari toko. Nama kebuah nak gana mo ne. Anang Gida Gidan. Anang nama nama gini anang tu sate kini. Anang berasa sunyi, laman kami sigit seruran merindang kita nah. Okey, jadi pukul 2 ngali hari tu lagi peningan menyikaku tadi di padang batu sun program mic kita bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai pukul 2 tu lagi. Kini kita berjalai jauh tau ke Semak, di Bintulu kini tau ke Kebukai, sama-sama mai kita ngantik pukul 2 tu lagi ne. Rekung tau pun majak tau nah. Ngarap kedatai buat pukul 3 mai tau lagi dapat berjalan kau lagi ni. Okey, jadi tok merindang kita dulu ngau sitik lagu hari Veronica Natasha Simpa Nak Bertampung.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Ngelah tengah hari, YFM Bintulu.

Ya peningah, bertemu baru kita ya, bak program kini kita sar itu. Aku datang baru, nanti hari 2, pukul 2. Kita gulai bak program tu. Kini kita sar itu peningah. Ha, sar itu. Aku mai kita rawun ngagai pantai Tanjung Batu, Bintulu. Bintulu, negeri ke ngembuan industri tik jampat. Kalak kita, sepengudah besari-sari gawak, bertungak mua ngau komputer, tau ke gawak bak palan projek. Rindu nur ke lepas ke semua penanggul tau ke pengelak kita. Nur kita ulih medak langit berbalik curak ke merindu kati. Aku nemu ungkup genap ikut peranak Bintulu, saut otomatik tik datai baru ni kita. Ianya nama ti cukup ya ikonik di menua Bintulu. Kita ulih ngelawak Pantai Tanjung Batu. Saritu bak program kini kita saritu, aku mai kita semua gelala ngau semak agi bekau ngau Pantai Tanjung Batu, bekau ngau pemanah, pengingat ngau penyelai sebuah pantai ti ukai seminak palan recreation aja, tang udahnya di ikonik di menua Bintulu ditu. Ngagai sidak ke terubah yang nyingkang ke Bintulu, sidak yang ka ngumbai ngeri tu seminak disik ngau atau kengembuan loji kies palan penyangkai kapal ke besai ngau lori-lori industri tajak pihak lebuah nuan driba atau kemaik perengkap pengangkut nengah jalai Tanjung Batu dia perspektion dekat berubah tekalanya. Pantai Tanjung Batu nyadi ketanda tajapan industri ngau penyulut ekonomi jampat. Bintulu akik megai batu permata asal ti balat ngaliat kati. Pantai tu nak jauh hari tengah negeri semina kira-kira 5 minit ngagai 10 minit ajak pejalai ngenak kereta hari bandar Bintulu. Tu meh nyadi kepalan momentary escape ti pemaduk di kerindu sebarang orang ti diau di Bintulu ditu. Peninga, aku mai kita berarti ke kebuah pantai tu di kumbai Pantai Tanjung Batu. Nitia ke struktur geografi ya. Pantai tu nyilai. Laban ukai seminaknya di pasir ti panjai, yang ngembuan pasir ti panjai. Tang kita boleh medak batu kebesai bak sepemanjai tebing tasiknya. Batu-batu ti tegap tu diri ngau tegap ngelaban gelombang tasik Cina Selatan bak penglama beratus tahun. Bak orang keberikan ngau tukang gambar. Batu-batu tu meh merik penyelai ngagai Tanjung Batu. Kebenar ya, nitih ke cerita lama orang tuai di Bintulu. Penumbuh batu bak Tanjung tu bisik cerita legenda kejerimpu. Pasal bekeni orang berikan keliak ngenak batu-batu besar tu nyadi ketanda jalai dekat pulai ke darat semudah berminggu-minggu bak tasik besar. Lebuh kita berjalai bak sebelah pantai maya air surut. Kita boleh medak bekeni gelombang udah ngukir batu-batu tu nyadi tukuh ti amat ya ngembuan seni. Pasirnya bisik tekstur ti nyelai. Bisik burak mimit bak sekedak endur lalu bisik burak bak sekedak endur kebukai. Bala peringa, jakuk pasal Pantai Tanjung Batu nak lengkap nanti kita nak nyebut berkawal ngau pemakai ke bisik. Bukainya ajak peringa, kadang kita megak di perindang ngau sidak ke basking bak dia. Sambil kita duduk makai bak palan ke disedia, kita megak berperindang ninga ke lagu ke bisik dimain sidak raban basking dia. Maya tiap pemaduk diantik tiap lemai yang nyak temuai ngagai Pantai Tanjung Batu yang nyak lebuh jam nyau semak pukul 6 lalu lemai. Tu meh maya kitai ulih medak mata panas padam serta tenggelam bak tasik ke ditungaknya. Maya tu kita ulih medak mayu orang berengkah masuk ke telipun tau ke kamera sidak ya. Ngambik gambar mata panas padam.
Si mga kita meda apa indai mga jari anak sida ya lalu meda mensia mayu keduduk kediri ba atas batu ti besai semina merengiang ngagetasi tentu ya mayu pengasai lebo datai ngagai pantai tu pantai kemuai stres bekau gawa ndur mai diri sebilik ngelantang kati si mga kita uliah meda ora Belanda niti pantai Tanjung Batu. Dia tu pantai Tanjung Batu udah nengah mayu renggak pemansang fizikal. Perintah menua udah ngagak jalai. Ke berjalai kaki ti nyamai. Isi menggak trek jogging, palan bermain anak mit. Serta perengkak guna mesin mayu ti lengkap bagi ungkup pengelantang semua kitai. Ndur tu ukai seminak pantai ti ditinggal gajak. Ya, nyadi taman recreation diri sebilik. Tajak pihak dalam ngasai ke perengkah guna tu bisik tanggung pengawak kebesai tik dilempai. Bak bau semua kitai, ianya pemanah Tanjung Batu nyadi ke amanah. Tentu ke kita semua tik ngelawak kiak. Nyaga pembersih, anak najuk ke uras, ngau uras bestik tik ngamah ke pasir. Ngau batu tik ngembuan sejarah. Ngambik ke rebak anak ngau ucuk kitai. Ulih ngasai ke ulih mendak pemanah. Tik sama jemah ilak. Pantai Tanjung Batu sigi bisik itu ya dekat terus ngawati tetap nyambut pemulai orang berikan terus nyadi saksi ngagai semaya orang tik berpangan lalu terus nyadi palan nur kita ngigak pemayak bak tengah-tengah pengerami tik rica bak negeri industri. Ya tadi peningah bekawul ngau pantai Tanjung Batu Bintulu nanti kita semak pendiau nada salah kita sama datang ngelawak ngagai pantai tu. Jadi yang nak kita gulai pak program kini kita sehari tu minggu baru aku datang baru ngau topik kebukai ngaunya aku Sheryl Ludan pengelola program kini kita sehari tu madah kediri. Upo dulu ku. Bye bye.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ia hanya lagu Aku Nyau Nak Diguna. Hau ya kebisik di ya pinta bala peningat kita di di nama hatu tadi ni di TikTok kami Bintul FM. Okey, terima kasih mayu angkat kita ke bisik bulan kami. Sekali ke bak TikTok atau ke Facebook kami RTM Bintul. Jadi jam kita dia tu pukul 2:19 ngali hari. 2:30 lagi no aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita buat hari ya dua atau peningat. Okey, tang sebenarnya atau madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan bisa ngatur lomba ngau main ianya sukan tahunan Bigemas 4.0 ya. Ya tok tadi gabungan sekolah kurang murid zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Kuala Genan, SK Bukit Mawang ngau SK Kuala si

Go. Jadi pengawak tu dia tu si daya belabuh sehari tau nyentuk 11 bulan 9 2026. Okeynya sepengkah info dikongsi kaku ngau. Bala kita kaki terus bubulai ngau kami kelebih lagi bahawa ngelateng hari kita sehari tau.

Lagi mega berita ke dekat dikunci ke Kutub Peninga madah ke program Jiwa at a Community Sembang Santai. Bisi udah mujur diatur ba warung kawasan rukun tetangga atau ke KRT Kampung Baru Tatau ya. Jadi to pengamak ke bisi diatur yang nyamri Elica berkawa ngau isu-isu semasa pia mega bisi kuis mega bisi diatur ngau mega randau tau ke Sembang Santai. Banyak tadi sebengkah pengawak ya ke bisik diatur sida ari upis pemadah di Tatau ya. Okay, merik sama ngali hari ngagi kita di Tatau ya ke bisik bugulai ngau kami ke ngali hari tau. Okay, jadi Tok Agi Maga dekat terus merindang kita Tok Peningah. Okay, ngau sitik lagu Biar Mati di Tangan Sulu.

Ya, sanggup aku lagu Reguen ke bisik megak di pinta kita ba awak ngelah tengah hari kita sari tau pening ah. Jam kita itu acun tu neh. Udah 2:30 tu. Dua aku dekat berlabuh ngenantai ke pesan rindu hati kita bahari. Dua sari tu. Meris mengalih hari ngagai James Pengiran. Madah kerimpu hari Sibu. Gaya hari di Sibu. Mambam ku ya. Udahnya meris mengalih hari ngagai Dika Anthony. Yasmin nak nyapa aja. Udahnya ngagai Ibramat Akib Mega. Madah kerimpu hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Pia Mega. Meris mengalih hari ngagai Waini Thomas. Madah kerimpu hari Sungai Selabu. Bit Labang Tengah lalu mega meris mengalih hari ngagai Shasha Amanda Ucok Petara udahnya Dublin K Baja madah ke mana hari Batu 15 Kucing Serian ko ya udahnya Ujuh Cawung sama berjalan ke Pengawak ko ya marah kerempu hari Sebawah udahnya Keling Temawai MJ yang minta lagu Utai Orang ke hari AD ke dia kena yang berindang kaban Facebook now semua peninga ke ngali hari tok ke pesan anang kurang ngirup ai amat ke musim hari panas ngawa angat jam ke dia tok ya dinga kita pesan dari Keling Temawai MJ ne saya kan ngirup ai ko dengan pesannya okey Cecilia Kubit selamat berjalan ke Pengawak biar megak apai lambai sama berjalan ke Pengawak megak ko ya okey biar megak ngagai Juni Ben ngau ke Bukai megak tok lagi ku nampung macam pesan kita tok baru ne lepas tok mayo ge ke nyapa tu dia tok ne terima kasih kita aku dah nyapa kami di Facebook di TikTok mega terima kasih Mayu api mega merik semangat hari ngagai siapa gitu tadi ne Puan Fatimo di Tatau jam ke dia tau ku ya semangat hari kini ngakan wan bersiaran tau ke sama berjalan ke Pengawak ku ya ke sama berjalan ke Pengawak mega ngenungan Puan Fatimo engkau benua berjayat jam ke dia tok ne. Abang Puan Fatimo tok sikok orang ke landi berjayat baju. Bisik kedai jayat ya di Tatau ne. Okey, okey seminat peningan di Tatau, di Dini gini, di Miri, di Sibu, di Dini baru sebut tadi ni sebawah udah. Kita di Kucing kini, tak ke Dini, Dini ajak kita ke ngali hari tau. Terima kasih leban bugulai ngau kami.

Ya, tetap teguh metuasi kuya sayau ke pangan diri. Rindu sida ini dengan lagunya ne. Terima kasih main pendengar ke bisik di dalam betul kini nanti dalam paman boleh tamak bertelepon ne. Ya ke bisik ba live TikTok kami Bintul FM. Terima kasih mayu. Ni nemu ya ke baru dah follow kini baru kak follow kami kini. Terima kasih mayu hangga kita. Atau beri semangli hari ngagai Mary Jamba, semangli hari Flora ko ya, lantang hati aku lubuh ni ngagai lagu ke diputar ke DJ ko ya, ditebah DJ ne. Madak tempoh hari Serikai, lalu panas di Serikai. Induk kenawin, selamat ngali hari kesama berjalan ke pengawak bakal ke Lemai to. Udahnya to Alex, ni tu ne, Alex Delta Bina. Hari rumah Joanna Selaja, ko ya nyadi yang beri semangli hari, minta lagu meligai pengerindu. Nya baru dah ditebah lagunya tadi ne. Adi kena merinang animit di selulap betung ko ya bulan pengerindu di Batu Nia, Ripin Nyandang, ngau Elisis David Biju ke di betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Simunjan ngau Kebukai Mayu ke bisik di tag editor ne. Pesan salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani ko ya. Okey, hanya pesan dari peningat kita. Udahnya tu hari Dennis Gerinang, selamat ngali hari ko ya. Jadi yang madah ke mambam sidak ya di seratuk, jadi yang minta lagu sandai udah kalak sangkai pati di kena yang berinang dirimpu ngau semua keng lala lalu ngagai balai iparia ngau balai isania pia mega balai isania ko ya di JB ngau mega di Kuching pia mega bala di Sungai Langit ke pesan ngarap ke gerai belama. Okey, nya pesan dari yang bala pedinga kita. Okey, pemau udah macam pesan dah sigi namanya sigi nebah lagu kita ne. Okay, siti lagu Rilinda.

Okey, siti lagu hari Linda, kawa ati tua koya na. Okey, jadi bisa peningat kita tahu tadi. Ni nama tu ni Cimoy koya, yang minta lagu Muai Baju koya. Lagu Stina Philip ke Muai Baju. Mak benar ke nama lagu? Umpai kalak ke kuninga namanya tajuk lagu Muai Baju na. Okey, meresuang leh hari ngagai. Peningat kita tahu CEO muda koya. Kena dia mah lagu Ray Wilson dengan Stila Philip ke lagu Ninding. Biar megamrek semangat hari ngagai Veron. Tok ke bisa di pedak tu tadi ni buat TikTok ni. Udahnya ngagai Pinik Dragon minta lagu Ari Stila Philip ke singin aku kat Nuno Garik Nuan Sulu. Asal ko nya leka lagu ke disebut sidainya peningan eh. Sidak tu sigip nemu nundai orang. Angel, selamat ngelih hari ke hari sibu, dia minta lagu hari Sylvia Banyi ke Diau Ketegas Sayau.

Michael Max semang hari kayaknya dia minta lagu hari Alex Wan kayak dikena yang berinang dari empung semua ya ke bisi mendiang ke Radio YFM bintulu bakal ke ngali hari to. Antonio Igo semang hari kayak minta lagu Umpan. Umpan pulai umpan kayak di baik ni yang mereka jemat dikena yang berinang semua bala khabar na Facebook ngau TikTok kayak lebih agik ngagai anak ya bak kem Ipoh di Perak dia ni hanya Felix Entingun. Sindu Nidi sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Meligai Pengerindok kaya dikenak yang berindang diri empu pia megak dituju kaya ngagai Ricky Ribot kaya Dublin kaya Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stevie Stay Love. Okay, nyom ajak salah tersebut lah. Serina Senai Janang ngau bisik ke detek ya di Tok Mayuah tu nanti disebut nyentuk pukul 3 nak ambil tu ni Sindu Nidi. Ngarap ke semua terperindang bakal kengali hari tau. Kayaknya pesan dari bala peningah kita lagi mengadakan terus semerindang kita tau. Anthony Usan Pengerindok Tua.

Okeynya lagu kedua penudi kita iba awak ngelah tengah hari sari tok peningat Siti lagu Ri Anthony Usan Pengrindu Tua. Okey, jam kita dia tu pukul 2:52 minit ngali hari. Tinggal berapa minit ke? Tinggal 8 minit lagi nak kita bergulai ni bawa ngelah tengah hari sari tu. Jadi terima kasih Mayu. Angge kita ke udah bergulai ngok kami hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tu. Lebih lagi bawa ngelah tengah hari sari tu 8 hari bulan 9 2026 ya. Tentu yang lagi bakal selama pukul 3 kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita. Ani rau ni okey nak tu aja lagi dia tampung hari Kuching ke lagi merindang kita ngau lagu-lagu tentu yang ya kuliah ngerindok hati kita. Kuliah ngasuh hati berbungai munyi kebala peningal ni. Okey, anang nak nyaga pengerai peningat lebih agak ba hari kita kagi bersebun jam ke dia tau. Nanti pansuk hari rumahnya, nanti bisi kebuah ke berat di kerja kita di luar rumah. Anang nak berkena ke face mask ya atau ke pemampu hidung ngau mulut. Biar megak anang kurang hirup air. Mesan kita, mesan dirimpu megak tu nak. Lalu mereka sama berjalan ke pengawak ke kita, kelebih lagi bahari dua sari tau. Tajak pun bisa bala indai tu tadi. Mayuhnya di, menyekurannya di singa jadian sidak maya tu nak. Lepas bisa sekedar sekolahnya tadi ke dia tutup. Ketegah sebun tau. Mayu aku medak sidak yang ngepost rimpu bat sebelah medsos ni. Madah rimpu nyari singa, banyak tadi nyari harimau, banyak tadi nah. Sigi bakar ni. Bersabar meh, alam menembiak ke bisik kena sekolahnya tadi, sekolah ke ditutup. Benuang PDPR ni. Okey, jadi yang tinggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke sekali tau bawa ngelah tengah hari. Okey, sama-sama nyaga penggerai na. Jadi mupuk dulu aku. Bertemu kita hari ke bukai. Okey, cuma main lagu hari Ita Midin. Terlanjur sayau keduaan. Bye-bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serah Nyawa. Nitiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Demban Baadan.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggur pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai dan

Selamat ngalih hari Sarawak Tanah Kenyalang. Terima kasih lagi bergulai dengan kami. Sekali itu bawa rentak ngalih hari. Kes hari itu 8 hari bulan 9 2026. Baru 7 minit ngelui hari pukul 3 ngalih hari. Selalu yang nanti hari yang udah berkali lebih lagi pukul 3, pukul 4 lemai itu nanti bakal bateri telefon nyangkanya udah setengah bateri kita itu tadi. Tinggal 50% lagi. Dan terjapan pihak, selamat berjalan ke pengawak, nuju semua bala kita, kita ia ke gawak buat rumah, gawak buat opis, gawak buat sebelah kebun, buat tanah. Lebuh maya gaya hari ke bersebun tu, tentu ya buat sekedar hari pengawak tahu ke rutin, kerja kita ini tiang hari mesti berubah, berindi hari sebun asap. Nyalai jaga mana, pengerai kita mpu, anang kurang ngirup oi amat. Au, buat puak menggeri kucing, ngalih hari tu hujan, puji Tuhan meh, bisik gak berasai celap mimit. Lalu ngarap kemegak hujannya oleh ngiar ke sebun asap, muai sebun asap dia ke jam ke dia tu, balat benar nanggul menua kita itu. Tajapan ikas pengamah angin IPU bisi nurun, bisi kurang tidak banding tinggal minggu nyin kemari. Tang tajapan pihak anginnya berdau tentu bersih benar. Okey, jadi inti uliah anak lalu lama baluar rumah. Di kita yang kerja pengawak bak luar, kena pemampul hidung gaw mulut. Berkini ke gaya riba nur kita jam ya ke dia tu, nanti sama bela hujan, nuju kita ya ke benung deribanya, pasang meh wiper, pasang meh lampunya, ngambil ke bala kaban kita ya ke bukai, ke sama bertengah ke jalan alun, bisik medak kita. Okey? Rosie Mila ngau Bibi Sulu, merindah kita ya dah lepas tu lagi, bawa rentak ngalih hari. Tang sebenarnya, tu Daniel Petrus ngau Denny Umping, Engkiniang, gulengok kami, bawa rentak ngalih hari. We'll be right back.

0: Kasi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: YFM, 89.5 FM di Sri Ahmad.

suah ke napat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culik, Kak Gemeli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gemeli. Bisanya tadi,

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dekat nombor randau berkaul dengan pengujur serta pemerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas itu tak sedih, nombor lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa juga. Kami juga.

0: hashtag Nenek Aktif boleh didengar kita
1: Nintin Ardua,
0: Pukul Malamai,
1: YFM,
0: Segulai, Sejalai.
2: Besri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi bintang pegar.
3: Ya, carta kenyalang special edisi yatik ke-6 hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 beningar dan tinggal lalu pedak meh 12 ikut finalis ya ke dekat jadi juara edisi yatik ke-6 carta kenyalang special ya ke tahun tu ya. Lalu untuk nuan dengan saya kediri anda puas hati seminat ninggal nyawa saya dah ajak ninggal radio ajak kita boleh berdak live lebuh mayanya ialah buat Facebook ngau pian megak buat YouTube YFM. Ok, stream online kita boleh mendak ke semua panelisnya tadi. Kita akan mendak sidak ia berlagu live lebuh mayanya ilak. Set reminder kita anda nak bending ke carta kenyalang special yatik ke-6 hari 6 tu ialah peningat ya. Ok, berkongsi dengan kita ikas pengamal angin IPU dekat pukul 3 ngalih hari tu tadi peningat di Kuching 256, Semarahan 229, Serian 263, Lulus Seri Aman 240, di Sarawak 5 bagi menua ke Bukai ngerikut ke tikas pengamah angin ke nak mana ke Pengerai. Seminat Kapit ajak ke ngerikut ke IPU ia ke jalan pembersih dekat pukul 3 ngalih hari tu tadi out. Ngarap ke operasi benih hujan, gagak hujan, cloud seeding megak oleh bantuk ngasil ke hujan, ngambil ke sebuah nasab tu oleh kurang agi dalam kandang seminggu dua tu peningat. Terus berita kita abang rentak ngalih hari. Kita visit Sullivan dengan Ricky Anderson. Udah lepas tu, tu Florence Low, Sangka Bujang, ba rentak ngalih hari YFM.

0: Maya Arito udahnya di tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Yo!
3: Wuih, nak mau tanya?
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah! Ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kau yang untuk pintu malannya.
2: Bah, yuk. Amat dikenung. Haram, lupa tu lah.
3: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
0: Ingat you, main

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergerak Sejarah.
0: Bintang oleh hari 3 ngagai 6 lemai. Terima kasih. Kita tentu yang gemdian ke kami ngalih hari-hari 2 tu peninga di menara Kuching agi mengkang hujan bas ke Dandur direport ke bisi Dandur ya ke Bangat bisi ya ke Semina memesi aja bisi ngagai kerana ada hujan Badur kerana ada hujan yang harap ke bisi hujan mehau laban ukai nama hari hujan tu mega ya tahu ngurang ke sebun asap. Kita ke benda barang tu jalannya berjimat jam ke dia tu nanti hari hujan anang kelalu laju. Garap ke kita belak sampal likun. Selamat datang Bandur ya ke dituju. Lalu di Kuching ni tu buat sekedar hari jalannya tadi. Nang benung di Seruri. Kelebih lagi buat projek ART. Jadi anang dah berjimat. Anang dah berubah. Meri awak ngagai kereta bukai. Nada salah. Kita yang tadi ngalah ke diri. Ngasuh orang dulu. Nadai pengerugi. Okey. Terima kasih tapi puji ngaya kita ya ke sabar lemai tu ya ke benar deribanya Zeraya mendiang ke rentak ngalih ari lalu ngagai kita megah ya ke benung tergenung berarti ke air hujan kadang-kadang bisik kita itu berasa sino entik lebuh maya ari ke hujan mat kena anda nemu meh ku pernah nemu ningau ramadah je. Tang aku sempat ke mansiak tadi. Kebenarnya segi amat. Leban ukai nama, ukai tingat ke temawai lama atau ke kisah lama ya sebab. Tang nyak kebenarnya hari sukut saintifik ya. Faktor biologi, ngau pia mega hormon ya kebenarnya. Nyak tadi berkait dengan hormon serotonin, ngau melatonin ke dalam tubuh kita menzia. Gaya hari ya ke hujan ya ke celap. Kesemuanya nyak kengasuh kita sino kebenarnya. Okey. Nya area sukut psikologi ya meh. Aku ngarap ke kita ya nasino meh lemai tu awak nang sino-sino hati kita sino-sino hati lagi kau nebah ke lah kita lagu sino. Dan sebenarnya ambil ke kita ya ke benung berarti kayu jadnya nak sino hati tu lagu Ari Ricky L jual mahal mak rentak ngalih hari YFM pukul 4 lemai tu lagi begulai ngawisi mending ke randau ya hashtag nembia aktif jam kedua rentak ngalih hari. Rambilah kini-kini segulai sejalai bak YFM.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeramkan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Besri main wari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut kegelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Wah. Dekat nemu randa berkaul, ngau pemujul, serta pegerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas itu, saya pergi memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa.

0: Ya, lagu kenangan pun ke hashtag Nambi Aktif. Lagu hari I Miss You featuring Kason John. Darah lawa lagu kena merindang kita. Lebih lagi kita ke benda mendiang ke kami jam ke dia tu. Lalu meri selama lemai dengan kita ke baru bergulai dengan kami. Anda ngiranya kita mendiang ke kami kena RTM klik jam ke dia tu. Jadi dia tu datai program hashtag Nambi Aktif. Kalau aku dekat berandau kau temui ke BC di kangau aku dekat berandau dengan aku buat program tu lagi au dah tu lagi kita ngangau ke ya datang sebenarnya kita ke bedau lagi nemu jam ke dia tu dan ya idar kami nak buka program hashtag lebih aktif nyentuhnya pukul 5 lemai tu lagi kalau aku berandau ngau temu aku baru telefon jam ke dia tu jadi ngangau ke ya lalu ke ya bawa arus telefon hello.
1: Halo, DJ Esi. Selamat lemai.
0: Selamat lemai, Kolinias. Oh, jadi, ada apa berita, Nan?
1: Mana?
0: Untuk di Semenanjung, ne?
1: Dia tu aku benar buat Kuala Lumpur. Benar bisa pengawal berita, meh.
0: Nang ya terus, dia audien katikanya?
1: Jadi aku dia tu benar ngeremai ke kumpul makeup bak area Semenanjung itu untuk lebih dikenali bak Semenanjung meh. Yang aku kadang-kadang terbaik ke Sarawak, kadang-kadang terbaik ke Semenanjung Kingkiak aja lah.
0: Oh, cuma bisik orang ngangau di Sarawak itu. Kita kan mana?
1: Kita dia boleh ke Sarawak, kadang boleh ke Semenanjung.
0: Oh, pihak. Jadi, awak ke peninggal kita nemu lebih lagi nambi ke benua mendiang ke kita buat program hashtag nambi aktif jam ke dia tu nagiranya ngena RTM klik atau ke mic klik dia minta nuan madah ke apa nanti asal nuan serta nama penua nuan laban di Kelala nuan tu tampak lagi di Kelala Ngau MUA Colin Amat.
1: Ya, betul. Okay, jadi nama aku ialah Colina Sanak Steven Awus. Biasa penataya aku ialah Ari Kapit, Rumah Mary, Kampung Balan, Jalan Selirik, Sungai Meang Kapit. Jadi dia tahu aku benar berumur 25 tahun. Nanti jajalah intro aku setakat tu.
0: Oh, kira-kira.
1: Ini dah buat sekesal hati tu.
0: Kesal? Anak kesal? Kira-kira lagi rumpas matanya neko.
1: Ya, lagi rumpas benda bujang tu.
0: Nyamai lagi kena ke kerja pengawal oleh mindahkin kita. Okey ke madah orang ke udah bisik ruang bilik tu tadi nak rumpas kerja pengawal tang nyamai ke mayu lagi ke atur lagi ne.
1: Ya betul nyamai.
0: Ni tanya nuan tu anak ke berapa ikut diri menyadik tu ko?
1: Jadi kami bisa empat ikut direm nyadek nya madek ku aku paling lah semat nomor empat. Kami semadek laki semua kami semadek.
0: Oh nuan ke nuan biar hari kita menyadek. Kisah kita bukai menyadek nak ke bukanya udah gawak magang.
1: Udah ketua itu deh madek ku Francis anak Steven Aus. Ya gawak derisa dia tu ba klinik tadak dia dia madekku ke nombor 2 inya Jones Jones Kudi ya dia tu benar gawa offshore inya ketiga inya sikit ngibun kami semadek lah nya berumah kami di Ambo inya Robinet inya aku keempat ya inya dia tu aku memang gawa sendiri memang kerja sendiri bisnes aku pun dia tu bisa muka kedai apa kapir inya Edico Art ya meh antara pengawak kami semadek tempat ikut kami semadek inya.
0: Oh, biar jadi kita tundang ya dah ngati ke diri dah bisi penghidup diri empu banyak neko.
1: Ya betul. Belak dah bisa penghidup ke diri, main jawab pang diri. Kadang-kadang jauh bergulai, lebih main bisa ngerami. Lihat agak bergulai sama, bergawal dengan sidak ya.
0: Amat. Ni maya gawai itu ialah dah bisa pulai?
1: Gawai itu. Engkau kami sebuah bergumpul lagi yang kami sebuah. Engkau kok. Kok nyako lah nya nanti kita boleh gumpul lagi yang kami sebuah kami sebilik ya.
0: Amat ke nya leban nya mamaya kita boleh bergulai dengan diri diri nya di nanti nya ma besi lagi apa indai lagi boleh bergulai dengan kita maya nya ne. Jadi ni lama udah di Semenanjung nangko.
1: Jadi ku dah start bah semenanjung tu, start hari pun ku nyamong belajar bah di KM ku subah, diploma kesenian sorekan, aku start mengai semenanjung. Jadi kadang-kadang ku memang kalau di semenanjung untuk job makeup kita sambil belajar, kena kadang-kadang du pulai ke Sarawak baru, memang ulang alik lah, nyamai pengawak ku, ulang alik, pulai Sarawak, datang ke Sarawak pun tak tentu menua. Kadang-kadang sibu, kucing, miri, nitih ke alai dini orang ngau semua kenyak meh pengawak dia tau.
0: Jadi nyak mah hari tu soi no tadi pejalai no andang ya menti rimeda pengawak no tu nang yang berguna ke jadual atau ke schedule ke padat ne reti ya tadi nah, dia bakal nuan si pengak nerima job hari Sarawak okey okey siti job aja reti ne.
1: Kak di Glumuk.
0: Kak di Glumuk ke nuan dulu baru nanya main ngatur perjalanan apa ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi di Semenanjung tu tadi, kini ke nuan nuan nang bisi muka kedai derimpu dia sekali ke berkini ke freelance je?
1: Abah Semenanjung itu aku cuma freelance je, nanti berserawak baru aku bisa kedainya. Jadi nul ke disebut ku tadinya, palan ku bakal pedin, Bekapit dia aku bisa kedai kerire bekapit dia.
0: Oh jadi bekapit Adin siapa ke tanya ngibun kedai nanya deh.
1: Jadi lebih aku gawa job makeup din kia nyata deh bisa staff ku berdin ya memang yang akan handle bekal servis ke di jalan aku bak kedai kunya contoh bekal tidak salon, manicure, pedicure semuanya meh ke di jalan aku bak kedai kunya deh bakal ngagak buke semua memang yalah ngadu ke semua tenyanya tempahan orang ngagak kunya tadi kadang-kadang aku pun turun tangan ga nanti ku bisa bakapit ya. Tapi berlebuah lah kadang-kadang ku nadai dikapit memang ya magang lah handle semua pengawak kunya tadi.
0: Oh ya kabar nuannya sekali ke daya orang
1: ya
0: ke.
1: Memang kata je betul orang sama kerja gawak ngaku lah kena.
0: Nyak mah jadi jadi bos orang tu nang sikit bisi pemedih siampu ni ko
1: ya bisi gak cabaran ya.
0: Sebab tu ngalih ngagai pengawak nan ke benon di pegai non dia tu tang minta nuan tu kira ke madah diri empu gak dini nuan kalau bersekolah sebab dia ko hari nuan primary secondary nyentuk ke nuan belajar bawa atikas ke tinggi lagi.
1: Okay, jadi maya aku primary subah, aku sekolah ba SJKC Holam, sekolah Cina subah.
0: Nemu juga Cina. Adanya,
1: oh nemu li ya, nyak menyamai. Nanti kita kak kantor aku ada Cina, tu dia jatuh Cina kita.
0: Menyamai aku.
1: Ya ada lebih dah aku sekolah Cina tadi. Aku nyongagai SMK Kapit 1. Habis aku ngagai SMK Kapit 1 tadi aku nyambung sekolah ngagai Form 6. Jadi Form 6 aku nak lama aja. Leban aku mikir mayanya aku perlu fokus sebab karier aku. Leban aku sikit udah start ngantak aku ramai umur aku Form 3, ujung tahun Form 3 nya. Padanya Form 6 tadi aku rasa aku untuk kena madah kita perlu milih jalan kita tempuh yang kita dalam lingkungan umurnya teh. Jadi aku terus nyambung agai fokus buat karier aku dulu. Udah aku fokus buat karier punya tadi. Jadi kemas tu tadi ya bisa nganjur ke program Quick Win. Quick Win ku kami kapit itu super. Join aku tu tadi ngau Quick Win tadi. Temu tanya aku tadi boleh tawaran untuk nyambung SKM tahap 1 ngau tahap 2 yang di di penyanyi lah dibayar kemas tahap 1 atau 2 kemas kapit kemas bagian kapit jadi tidak ya ngambil seni solekan seni solekan jadi terus nyambung pelajar SKM aku tu tadi ngambil seni solekan tahap 1 atau 2 jadi dipanjang bala kemas banyak tadi udahnya aku habis seni solekan tahap 1 atau 2 nya aku terus nyambung ngambil 3 udahnya aku terus ngambil DKM, dia diploma kemahiran Malaysia, bah SNIP College. Aku terus nyambung pelajar aku ngagai DKM tadi nak SNIP bah SNIP College Kuala Lumpur. Nyak lah tekat tu pejalai ba pelajar ko tadi.
0: Nanti dengar ko hari tusoi non tadi. Okay, minat non belajar berkawal ngau jadi juru solek tang pelabak ko bisik mega otai kebuka di pelajar ke nuanya ngujung ke nuan ngepun ke bisnes nuan ke muka salon di kumai salonnya.

0: ataupun ke bisnes tu tadi, tentu ya mayu bisik cerita ya berkenih nuan ataupun ke bisnes tu tadi ko minta nuan nanti ndak munyi ko jaku Melayu nanti ndak keberatan ko ko sida ya nusui madah okay, kira ko berkongsi ke meh berkenih nuan ataupun ke bisnes nanti tadi.
1: Okey, jadi jari cerita ini kok atau tadi ini kena aku ngepun ke bisnes tu tadi nak. Jadi aku start muka kedai tu hanya 2025 baru kedai tu. Aku sebenarnya bisa kedai baru, bisa kedai sige suba, tapi aku dah padok ni dalam kedainya. So aku muka kedai untuk cawangan ke baru dia tu hanya edit ko ah tadi. Kudanya jalan cerita ya tadi. Begitu kami aku muka kedainya ngau aku mpu share partner nya Madison. Jadi Madison tu tadi ya antara orang yang ke ngadu ke marketing ku. Maka ngedit video ngadu ke tanya-tanya macam-macam lah video bakal nama ke di post ke Facebooknya. Hanya antara yang hasil ya. Budenya tadi bisa gak support apa inai katanya bakal apa aku support aku inai aku support aku. Memang tidak kami sebilia memang support aku untuk ngadu ke kedai yang ngau nak uli ya. Katanya ya tadi. Leban inai aku pun sikit minat ngantak, sikit udukak baji ya, ya. Sikit udukak ngantak ya. Ya, lebih peluang untuk support aku minat saya berkenyak tadi. Lepas ni, ya tu tadi antara supporter terkuat aku yang mak kumpul. Daripada aku start ngepun ke dalam pun make up sebab memang yang akan support aku setiap langkah aku coba.
0: Okay, ya mesti benda yang kerandau tua tu mana aku?
1: Garap ya, meh. Rizom je yang tanya ningganya.
0: Jadi laban pengelama nak jadi MUA tu tadi tentu ya mayu ndo rudah nuan berjalai tu ulah di kingan nuan kini ni kini ke penyampau ndur ke udah di ndur nan kira ke ngerja nerima job tu tadi
1: nanti abah seingat-ingat ku tadi pemainan menua kita berserawak tu ya bisa apa menua kita ya daerah itu bisa 45 lah 45 hampir 43 ige menua udah ditujah ku untuk make up bala pengantin aku minat betul ngagai bario nama ke tidak limbang lawasnya ingat tapi aku namanya ingat tidak menua bukainya lepas ke nada dicatat nar
0: ke ingat nuan macam ni ni lah ingat no magang ke
1: lepas kita selalu mayu menua daerah kita bahas Sarawak atau pasti ada bukan ingat tidak tidak teratua bintulu kucing miri kapi tuang mayu macam lagi mayu menuanya dan tujuh aku tadi datang ke Limbang datang ke Lawas datang ke Brunei datang ke Kuala Lumpur mega aku kalah Melaka Johor Baru, Pahang, Opera.
0: Tunya surut baru tu tanya tu ko laban kini kenti aku ninga ke ninga nuan nyebut tadi 43 ndur udah nuan rima job tu tadi ari orang ke kini ke ngigak nuan jadi MUA sida tak ke juru makeup sida ya jadi ni tahun ni maya nuan ngepun pengawat jadi juru makeup tak ke kini ke MUA tu.
1: Aku pun ke pengawal aku bisnes amai-amai ke maksud nuan tu tadi.
0: Nang hari sebentar nang pun ke bisnes tuan tu tadi nang sigi udah jadi MUA ku aku.
1: Atau ke cerita aku pun ngepun ke MUA kah?
0: Iya.
1: Okey. Atau cerita aku suba agak lucu ya sebenarnya. Nadi suba aku tau join satu klub yang nganjuang bala penari hanya ngagai pendalaman tuno coba
0: lagi sekolah
1: pendalamannya lagi sekolah aku maya tau jadi maya aku sekolah coba aku memang mahir abah seni macam melukis memang mahir abah seni dia
0: pengerinduk dia ne abah seni
1: memang pengerinduk ku ten nak nyangka nyu datai nyu lihat mua manusia tadi nak nyangka dah daripada kertas saja ku tak asal ya tadi. Padahal ngau satu klub tu tadi, klub kenanjuang bala penari.

0: pergi menari ba area pedalaman, bakal nyambut bala temuai, nyambut bala pemesai, mainnya bisa program buat unok mainnya deh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bala orang tengah nganjuamnya mainnya, nyu mainnya pengawal, nyu nak uliah ngantak ke bala penari.
1: Nyu nak lah sidak ya.
0: Nak lah sidak ya. Mm-hmm. Jadi mada aku kena mengelukis tadi, naik kulin ku. Uji derau deh mua sidak ya tok kulin ku sidak ya. Kan aku, apa kaku kemaya aku tok kalak megayu tetok aku. Dia terkenyit aku tu tadi, aku tidak megai berasnya tadi. Okay. Mm-hmm. Cuba aku aja, cuba aku ke okay, gagak aku nisa uliah aku, melaban aku cuba kalak ke ngelilak ke bala kunya tadi, bala kaban kunya tadi, ngantak ke bala penari.
1: Oh,
0: Dua pedak-pedak aku, tidak ya, nama cucuk, tidak lagi mua, tidaknya tadi. Selalu aku nanya, nama peto, nama tanya. Aku nanya ya, laban. Kadang-kadang kita udah terkenyit mendak mua orang yang berubah apabila kita make up tadi.
1: Amat.
0: Aku nyu tertarik ngau nama enggak kuasa magic makeup tu boleh berkenyak. Kelati ku din, dia boleh berubah mua orangnya jadi tikuk orang kebukai. Nyata de, tak hari nyata de, nyu bisa minat ku, nyata aku madai gemak ku, mak kaku, nama kati yang te kita ngantok ku rata mak kaku, boleh jadi career tu, nanya lapa ya, pada de anak-anak tu, pada de anak-anak tu, ku ya bercuntuh ke aku, ngagai mua-mua bala bukai de, tanya, bersemangat ku tu tadi, tapi aku beda takut ke apai ku tu tadi, nantu biasa lah nanti apai kita, takut ya kak support kita perkara bergetok tadi, ni lah bagi kita tu lakli, jadi tadi, takut ke apai ku, jadi, barang pengantar inai ku kerja ke ku, sebab adanya ambil ku barang pengantar inai ku nya. Cuak ku gagal mua cousin ku, cuak ku gagal gigak ku cousin ku kini no.
1: Kena nguji ke?
0: Kena nguji ke. Apa ya puak ku tadi? Adanya, benoi aku temusin ke inci, inci mak ku nya ke jenis ya pusinnya. Aku nak nemu nutup ya baru, takut ku main apa aku datai. Cuak ku terus nyonyo lacak inci mak ku adanya. Nyo bercekih kami dari mak aku mendak inci lacak. Nama inci aku tak ambil lacak aku ya kan no, aku. Lepas aku takut kapak aku datai tadi. Dia lama-lama tadi. Nyo made mak aku dengan pak aku tu tadi. Aku tak minta make up semua. Okay. Hari kian dari tu baru make up dia. Nyamai gede. Aku kemelik ya. Aku apa aku. Setiap kali apa aku tu terima tadi. Memang diberi apa aku lah. Ungkus aku tu beli. Lepas aku berdua-dua mit amai aku mainnya berdua. Pum tiga. Pen nemu tadi sekali aku. Mainnya pasal makeup tu namun saya bera-beranya saya beli sebab namun saya dikutuk-tuk kurangnya saya beli kami dari mak aku sebab berkanya dia cerita adanya pun kunya dan nyu mayuh collection makeup sebab start aku muka makeup sebis makeup mayuh umur aku berdau pun tiga
1: orang ke terubah ya. Orang ke terubah tanya nan deh kenika nuan tu nerima kangang di kangau hanya di juru makeup tu siapa lagi ngan eh?
0: Jadi orang ke terubah di kangau kaku jadi juru makeup sebab ingat bala anti-anti dina berumah panjai. Jadi orang ke ngau aku makeupnya kami dua mak aku sebab
1: kenapa ini?
0: Cukup mayuah kenangan manis ku ngau inai ku. Inai ku nya ngau ku ngantak aku orang. Ni kami dua ya bercekih ke aku ngantak aku orang nya. Betawi-tawi ya kami dua ya. Laban ke baru boleh customer mayanya. Baru boleh customer lu boleh namiko. Barang ke dia baru belajar mayanya. Kati tau boleh enam ikut customer makeup dinner balai ibu-ibu. Ni kau kami dia mak aku mengerja kenyak sebab aku agak bulu kena yang mak aku ngutai ke foundation. Macam je main kami dia mak aku tak bekerjasama tadi deh. Udahnya bolehnya tadi boleh pendapatan harinya kena kami dia mak makan ni. Seharinya aku bersemangat ke. Aku nyul dia bisa pendapatan pada usia muda untuk makeup orang tau. Start aku promote, start aku marketing ke diri pun buat Facebook. Laban kita keliak, kita cuma bisa Facebook aja. Kita cuba apa bisa tidur apa semua ne.
1: Ya, aman banyak. San Siti lagi hari sokong apa inai tu ke ngasuh nuan kenika ngasuh no rahsia ngagi ngerja pengawaknya tak ke pengelinduk nuannya na.
0: Ya, yang antara supporter paling kuat ko lah inai ko. Lepas ya meruang support ku ba make up ya ngara nanti make up ku tu nak ngam semua lara ya tu nyak ku ya ubahnya ubah ku ya ngana ku ningol ke ku tu tadi kekadang bercekiah ke kami dua ya tadi
1: bercekiah tanda sayau nya dah
0: senyap me kami dua ya berulai
1: jadi ba kerban tau ke utai ke dikena ngantuk tu tadi. Noah sikit dah nemu kini utai ke patut dibeli laban nanti diperhati ke kita laban baka mi ke bandi aku ke induk tu. Nak tu nemu ke baka bala ada bulu-bulu ke aku berus-berus. Brush makeup ni tadi. Ya maya bansa ni tadi bisiknya luncung, bisiknya kini ke?
0: Ya. Memang maya bansa ya memang maya tek tenyanya jadi mula-mula aku nyam memang nak nemu tai sekali ni kau boleh kena aku nyam mai kena aku nadai ke ni brush contour nadai no aku cuba asal berasnya ulia digagak aku bermua yang nadai ngira beras aku cuba makanya aku mula-mula ngantak suara cuba ni ke beras ke beli ke tak kami demak aku laban cuba berkapit cuba pendalaman kapit ok kita beka dia tau nanti dia tau dia bisa guardian dia bisa wasen dia bisa tanya kami cuba nadai kami cuba bermua kapit yang cuma kami bisa pampai buka bisa pampai buka ke nyua barang makeupnya dia mula-mula pun asal aku beli-beli barang makeup ke video ini aku suka
1: amat ganyan
0: udah lama-lama tadi nyua nemu ngode kami dua hai orang dia tahu sampai bisa TikTok shop orang subang nak supi orang suka kenyak orang ngode-ngode utai suka udah-udah kami dua makku lama-lama nyua nyua barangnya tadi dia untuk aku nyuka belajar tadi nyua dah aku ngantar-ngantar korang medak aku medak orang buat kemas kue kemas Giat Mara Giat Mara tu tadi ia muka pertandingan makeup nyau ke aku tu nganjuang nama tadi nganjuang nama bak nanti kita nganjuang ke berkapit dan tahu sekuya aku kita nganjuang nama aku jadi berpikir aku berdia tadi berdia aku bisa guide daripada orang-orang yang bisa pelajar buat makeup tu tadi tidak yang ada brush berketuk nama teh kena dia prep muka nama teh kena dia ngadu makeup berketul, makeup berkenya sebelum kami pertandingannya kami bisa belajar dulu deh adanya afternya baru kami akan pertandingan kenya sebab saya budget marah kapitnya sebab jadi bulian umur agak aku mainnya juara agak aku mainnya 2018 kenya harang tian ke kati aku tak ada nyum semangat ke oh, dia terbainya sikit udah main wah job aku dia start job orang kawin dia start ambil job orang besaik dia lah event besaik bakal paket kumeng ngau sebagai ya deh
1: nya mayuh gi orang lala kenapa ne ko
0: udah mayuh gi orang lala ya nya udah lama-lama tadi nya mayuh gi nya datai bala artis di make up ko bala tidak nya boleh sambutan dari artis-artis seberserawe nya mereka semangat gi gawa nya buat bidang make up tadi laban ku nak nyangka aku nya sampai boleh klien datai ba artis datai ba luar begini nah namban ku mikir ku tau sebab sebagai sampingan ku aja nah nyangka ya career aku sampai dia tau make up tau kenya
1: jadi nuan tadi madah ke nuan boleh jadi juru make up ngagi artis di Sarawak jadi bisik ndak nanti diberi peluang nuan tu jadi juru make up orang ke nang ya lama dah dikingin kena siapa kini ko
0: ante dia tu memang ku ingin ka ngagi tikas international lapan ya memang impian siko-siko mua memang make up artist memang berimpian ka jadi international make up artist setakat tu cuma impian ka ngantang-ngantang ke bala artis-artis menua luar lah menua orang putih kok kita ya tadi ngarap kia meh jadi amin
1: amin okay tunggu tu dulu anda berasa jamnya ke 20 minit berasa rindu ingat cerita nuan tu ko datuk nampung baru randa tu belelak dulu mai peningat belelak dulu ingat ke lagu dulu datuk lagi tu nampung randa tu tu lagu dari Rosie Mila Cinta Asengku #nambi aktif.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Anang gak ingat, dengarkah.
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, apa kini macam berita dan sebenarnya bisik pro betul ke?
5: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
7: Hai Larry.
8: Muji

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tak ke mana kita tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Dekat nombor anda berkawal, enggak pengujur, serta berinduk tidak kena biar.
5: Lepas tidak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama enggak, hari kami sama ni biasa. Kami

0: 了没
1: ？YFM，
0: 舍古来，舍家来。
2: Yagi baru selepas mengulang aku MUA Colin tau ke Colinia Stephen naki berandau berkawal engkau pengawak ya ke nyadi MUA jadi Colin tu ngui yang agai tanya berkawal engkau cara tau ke teknik anuan keneka makeup orang tadi tu kira ke punya okay. Jakut teknikal lagi ke punya jakut tu nah.
3: Jadi nama Ranau tu dia tu berkaitan dengan teknik tadi ne.
2: Ya, berkini ke teknik nuan kini ke ngasuh muaranya baka reti deh baka ambil banding muar tu mayuah kini ke tamadah bisik jerawat bisiknya leban tiap-tiap orang tu lain nega yang po gaya atau ke kulit yang berkini jadi berkini cara nak napik tanya deh.
3: Jadi ente ba teknik-teknik makeup to kadang-kadang ente ba kita boleh customer yang catok cabaran lah kita mm-hmm. madah cabaran.
2: Mm-hmm.
3: Ente kita boleh customer yang baji ya. Memang takut kita makeup ya sebenarnya. Ente customer baji atau kita mesti kekarkan ke pemaji ya tadi nah.
2: Mm-hmm.
3: Apabila kita terlalu terlalu balat makeup ya yang akan menenggelam ke natural beauty ya.
2: Mm-hmm.
3: Tapi ente kita boleh customer yang yang natural face je, mm-hmm. yang nak terlalu baji, yang nak terlalu artinya berjerawat ke apa, yang senang untuk dia kekarkan, dia ubah muka yang lebih cantik tadi
2: mm-hmm.
3: eh, lebih menawan, lebih seri akhirnya. Tapi nanti kita boleh customer yang cantik tu tadi, memang kita perlu hati-hati untuk makeup dengan teknik-teknik yang lebih soft lah kena deh.
2: Mm-hmm.
3: Jadi nanti baka muka orang berjerawat atau muka yang jerawat yang memang kati kepada timbul besar jerawat batu ke kita itu tadi.
2: Mm-hmm.
3: Jadi jerawatnya memang nak boleh ditutup tekstur ya. Cuma color ya tak boleh diubah kami sebagai makeup artist itu tadi.
2: Oh.
3: Dan banyak orang nyangka makeup artist itu boleh merejerawat. Nah, daripada nyulicin bakal muat lo memang nak boleh digagak berkenya sebenarnya. Ne.
2: Oh.
3: Jadi makeup itu hanya menutupi pori-pori tak ke tone color yang nak sekata tak ke kita tadi nyebutnya lebih kepada merik muara atau lebih cerah angkanya deh yang main gigi pedak bahkan dark spot semuanya yang function kita sebagai makeup kami sebagai makeup artist tu tadi deh teknik kami sebagai makeup artist yang mengekalkan beauty seseorang yang awak ke yang meruan maneh di pedak mata lah nak bakal ku kami kapit dan bakal tetamu aku kami nanti kami nunik orang nanti kini orang tau balat ngantok ke apa semua bakal tetamu aku kami nanti kami nunik orang kena signature kami di kapit di tau
2: jadi
3: kena antara teknik aku daripada aku deh nampak nak spesifik lah nak tetap nak ada tekniknya ada
2: iya amat
3: depannya itu je yang menjadikan teknik tu sebenarnya teknik makeup tu. Ngau kehalusan dek migai brush, cara dek blend foundation, cara dek blend kita makeup dek begini, ngekal ke pemaji seseorangnya begini, kena. Nya antara cabaran dan teknik-teknik seorang mua, laba mua to ya lain teknik, lain mua, lain tekniknya nak bakal ya, bakal. Mua buka itu ya bisa teknik yang pu, mua buka bisa teknik yang pu, semua memang nak sebakal sebenarnya.
2: Ya, jadi.
3: Hanya mereka, ya.
2: Oh,
3: so, ini kaman. Kau tahu jago.
2: Nanti ngawaknya. Jadi aku berarti ke gambar-gambar orang kedah di makeup nuan tu tadi nang ya alus acara nuan makeup sedak ya. Nyak mai tadi munyi ku nuan tadi engau creativity siku-siku.
3: Ya betul. Ya, creativity siku-siku nya tadi. Jadi begini dia mengekalkan muanya lebih coverage ku kita ngau kia kita boleh tutup telalat ya nyu apus semua telalat boleh tutup deh. Dark spot yang boleh tutup deh. Ini adalah teknik-teknik seseorang mua tetapi deh.
2: Bisa ke orang gaya dilalai ke telalat deh? Mana kok?
3: Sampai ke nak boleh dilalai ke telalat. Titik kita ini tekniknya.
2: Asal tampak gini.
3: Maksudnya so, tampak gaya lah. Bahan apabila dia sapu dengan penisiannya, jadi gede ngelawang, kata lalak ini tadi. Memang memang perlu ditutup kita bagai yang gemuk. Ya kan, jadi kita ngelawang, kita ingin ngemin. Kini kita kan ngelawang ke ibu penisian. Ya, jadi ya, memang perlunya aja lah tekniknya. Perlu titik kita dengan maskara ke apa-apa. Mm-mm. Benda yang celum untuk nampak ke jerawatnya lebih terang. Ya, deh. Alaban kadang-kadang mayo lagi kuah customer tu yang ngait. Telalat yang nak ditutup lah. Yang ngait. Memang ante dalam makeup artist tu memang banyak cabarannya.
2: Aman, ani ke ante jema bisa kena bulu mata pesu nya tadi. Bisa ke kena ke cabaran tak ke pedagul ya tadi ngadu ke mata sida awak ke tampak napa ya kena.
3: Ya, bisa kedua nak tanya juga tahu ni ke kebab sampai habisnya.
2: Ya baik memata.
3: Beraik memata nyu. Banyak cabarannya sebenarnya adalah cara makeup artisnya ya profesional kena ya menghadapi situasinya kena ada ya ulih nak ya menghadap situasinya apabila customer baik ya memang akan maskaranya akan licil kena berbaru mata ya kan hitam akan melamatkan kerja kadang-kadang
2: amannya
3: barat sebagai makeup artis tu labannya berkaitan dengan seni dah
2: nyamak aku tu tadi nanti kena ke customer ke mua ayo nang segi dekat ketawa ngau air mata sekali main ni buat gitu nanti terkena ke MUA kena segi selalu ke ngau tai ngerandau yang ngau tai ke ngasuh geliati kena
3: aku baik nanti nanti berbagai foundation aku boleh terima aku ngerandau yang nundek bala customer nanti datai bermata datai berkening anda web jakok tu awai kat tu kan ya kadang-kadang nanti terkena ke kaban derempung nya diga kaban kita kadang-kadang lelanya baik kita ini ke ketawa ngau kita ini ke betunek ngau kita sikit lama agak ya, pengawak bekenya nanti customer dah dekat dia nak ngeranau customer du ke mana customer ngai ke kita lagi kena kena tanya orang ke kita negara ada muah no anu antok aku kurang pedih ke kita hanya memang cabarannya agak jadi muah tu kadang-kadang muah apabila kita ini bisa contoh macam masalah rumah tangga kini-kini kini kita pergi lah bisa job gede nganya di gede ngamai ngagai kerja angkat pernah senyum gede senyum dalam keadaan dia hati senyum memang customer profesionalnya yang penting yang jadi seorang makeup artist atau profesional aja.
2: Ya, namanya punya kenalan ko mayuh ulah mayuh utai ke ditemu nuan sekumban akan jadi juru makeup tu tadi. Jadi orang ke pemadu ya tuai ke kalau di makeup nuan nemu ingat nan?
3: Orang pemadu tuai nya tenyanya menjadi mak kumpu mami ku. Kaku badak ya tu bisa cerita lucu gitu. Aku nak kalau makeup orang tua ni. Kali kaku badak ya. Badak ke mak ku mak pedih mal ngantok ke mami ku. Kaku ante mami ku bisa ni ngau sorry mami ni gitu. Mami pedih mak mak pedih mak ku ngantok ke mua mami ngeriut ja mua mami kaku. Nyut angkat kaku kulit ya kaku kena mak ku kata deh. Nya me dia dah diubah tadi nyu mane mua mami ku di makeup ku tadi nya mayu kami sebilik mayu ada kerja ke ku makeup lebah ke bala anak menyadik ku nanti tidak habis event memang tidak akan ni aku magang memang apa-apa makeup ke ku apa aku tidak ya memang bala menyadik ku bala anak menyadik ku tidak akan ni aku lah dia tidak habis event lepas penyamain walaupun kami tu mayu laki kami semadik laki magang kan anak bala menyadik ku ino semua magang anak madik tuai ku ino anak madik kedua nomor dua aku bisa siko ino yang penyamainya nyo mayu keturunan ino ni dia tau pada ke ayah tidak ya tau ngantak kurang demu nak tak sangat tu nyo berik sikap yang ino magayang
2: amat ganyanya Siti hari pemar maya nuang ke makeup sida ke ubah umur lagi ne jadi bisa gak aku berarti ke tu tu tanya bukai tu neko berarti ke cara MUA bukai tu hari lebih lagi hari tunggu ngagam nua bukai ukai di Semenanjung ukai di Malaysia di tu tang nua bukai tu tadi nanti bako mua orangnya kini tuai nyong riut riut ku aku tu tadinya tanya tang sida ya bisi event-event sida empu jadi bisi yang tadi ngena slow tap mah sida ya nya slow tap ni kena slow tap kena
3: bisi bakal aku ngau kena face slow tap ke ko mano dalam aku pengetahuan ku tadi tapi
2: jadi namunya ku na slow tap
3: ku face slow tap face slow tap labannya untuk menegangkan muka nya gere tapi ku Setakat tu aku berdaul datai berdia lah. Penemu aku laban aku berdaul sampai datai explore dia. Aku make up dia lah. Laban setakat tu sampai nak ke klien-klien yang terlalu tuai amai-amai makanya sampai kalah ke aku. Tapan aku nemu CP-CP lah buat penemu bahagian petrolotep tu tadi lah. Jadi petrolotep tu ia function yang tadi untuk menegangkan muka orangnya. Yeah, muka orangnya tuai. Jadi aku nak pastilah sama ada laban nak kalau nanya review orang lah begini selesa nak dia slow tip slow tip ke mua dah tak berapa jam nak nemu ke kita ini
2: amat nanti ya kena baka tua bisik photoshoot engkau nak lama engkau ok ni nanti tak berkenyak
3: engkau ok ke ya
2: nanti bisik pengawak baka dina kenyak ke nak ke tua madah ya orang tu tadi nyaman ya kasar engkau make up tak tang kita nak nemu berkeni gamalnya tang berdau ke nak datang berdia ni.
3: Bedau aku dah tiba hinder muka yang terlalu tua lah tadi. Bedau dah tiba dia dah tiba nanti terlalu tua maka aku kemadah tu tadi. Hanya umur 80 lebih, 90 lebih ke, kena 100 lebih ke, kalau tua kena sampai kelak ke. Setakat tu, laban aku lebih ke biar tu, aku lebih kada boleh job-job pengantin, orang dinner, bukit kumang. Ya, saya selalu hinder aku setakat tu dia tu.
2: Mayu lagi ngangau buat event ke berkenyak ni?
3: Mayu lagi ngangau aku event berkenyak setakat tu lah. Kita nak nemu ibarat rezeki lah. Mungkin aku akan bisa make up kebala datin gila lah. Amin.
2: Amin. Ya, job bukan besar lagi ke jobnya berkenyak?
3: Besar lagi.
2: Jadi
3: bu, ni kalau ada aku make up ke ante dikira kita nak ke kita ngumai jatuh bain lah. Aku kalau make up ke Datuk Jamal Abdillah sebab apa kapit sebab ya bisa berlagu berkapit Datuk Jamal Abdillah mainnya. Tapi nada yang nak teknik-teknik slotep lah mua Datuk mainnya laban mainnya Yasmin nak make up natural je untuk mencerahkan yang puku semua yang kusam je supaya mua yang bisa seri je lah laban pama sebut kurang Datuk Jamal bila yang agak kapit begau tapi kapit tadi diam je lah komedian cuba ngan jadi sekali je lah komedian lah memang mainnya aku perlu make up kaya untuk grooming Datuk Jamal bila tu tadi ada tapi sangat tapi dah aku make up ya nak ada komen lah cuma muka ya sigat gitu kan kita yang medak ya nyepulai ni 10 tahun 10 tahun baru nyebakal aku main lagu dua yang Siti Sarah yang sebab mungkin nama kamar yang mainnya
2: amat nak kok asal hati nama yang ok Mina Amaya Dato' Jamal Abdillah ajar lah pelabur aku customer-customer nak kebuka itu tadi kena ke asal tadi lebuh nadah tembuk ngadu ke makeup sedap tadi bisik nang asal oh ketuk dah tembuk dah nyamai dah asal hati nana.
3: Ya, betul. Udah ada aku tembonya. Dan yang main hati aku mendak muas tidak ya. Bisa berubah, bisa memula tadi. Memusuk gambarnya baju. Ya. Bisa kedua, saya nyuci make up tidak ya. Ini lagi kenangan manis ke customer. Ya. Memang aku akan selalu bertanya ngebala customer aku. Memang memang kau rapat lah ngebala customer eh.
2: Jadi tu tanya ke sekali tu berkawal ngau tanya tu aku berkeni ke nuan bisik tips nuan po kini keni ke nuan ke nyadi MUA tu tadi pengalaman nak ke nyadi juru makeup tu tadi
3: maksudnya tips untuk berkeni tak maksudnya mengembangkan karier masing-masing ke atau sebagainya
2: tips nuan nuan makeup orang atau ke orang ke customer nanti tadi patut nyedia ke berketuk basuh dulu mua ke kena inyak ke aku
3: ok antik bakal sebelum kita makeup antik bakal klien ke makeup aneng yang nyapu skincare yang pu biar mua nyaja bertugas kadang-kadang apabila klien tu tadi ia nyapu skincare yang bu sebab kami make up ya. Yang apabila aku sebab aku make up aku akan madah ke customer. Ane yang kena apa-apa skincare aku biarkan dia kena cleanser aja. Apabila ia nyampu sunscreen yang bu yang nyampu moisturizer yang bu yang nyampu primer yang bu macam kita nak nemu ingredient apa yang dikenal ya tadi untuk bergabung dengan produk kita ya. Jadi ini akan merosakkan lagi makeup kita kadang-kadang dah. Kadang-kadang customer tu yang nak berasa ya kadang-kadang dah yang utai ke cleanser ya terus kena toner ya nak. Kan yang automatic utainya tergagak kita ya. Tapi ya me sebab aku bisa appointment dengan customer aku akan makeup sidak ya. Sama aneh sekali kena skin care ke aku biar muka deh dicuci dengan cleanser aja. Ya antara teknik yang untuk mengekalkan makeup kita ya bakal orang nyebut makeup anti badai kurangnya. Nanti bakal customer tau ya memang nitih apa kodeknya. Memang makeup ya akan tahan nanti awak ke muanya bung adu ke makeup ya. Makanya ya tadi. Antara tips-tips untuk makeup klien sebelum makeup pula klien akhirnya ya.
2: Jadi buat nuan pun deh tips nuan pun awak ke nuan bakal bisik ke orang bakal nuan madah tadi customer nan, ke job orang ke kahwin tadi tentu ya nuan menggunakan jam tak ke awak nuan tadi tumu datai buat nurnya katikanya bisik tips nuan pun tips kau tu tadi.
3: Jadi ente bakal estimate masa tu kadang-kadang kita nak nyangka nama utai jadi deh. Laban aku tu kadang-kadang kerja job luar nak disangka ke utai jadi macam-macam je risiko yang boleh jadi buat aku tu tadi laban aku tu kia kita nak nemu jadi tips yang tadi kita perlu persediaan awal lah kita deh. Dia dengan customer perlu persediaan awal daripada jam yang tadi kenyang kita nak nemu kadang-kadang lawan nyum bakal kita dah berjanji jam tu ya baru temu mandek ke kita pun nak tanya lah jam tu sebenarnya ada masalah yang besar nah tapi asalkan ketika mana asalkan masanya cukup untuk dia handle ya sebab event ya dia cukup hanya yang untuk tugas dia sebenarnya yang mesti siap dalam eventnya. Mayanya juga, mayanya enggak deh mesti siapkan ya akhirnya.
2: Kira kau tanya buat nuan dan tu nanggul naranya nih laban tanya dah diatur nuan.
3: Jadi laban ya perlu diatur nol pilih aje lah akhirnya.
2: Jadi tu buat cara nuan ngeletak ke rega servis nuan tadi juru makeup tu tadi atau ke pengok bukai kini ke dikerja ke nuan jam dia tu kini ke nuan cara lebih lagi buat juru jadi MUA tu meh ko
3: masuk dengan harga ko
2: harga no makeup orang
3: Ante bakal pengantin tu tadi ante bakal yang luar daripada kawasan kapin aku memang bisa charge transport charge hotel apa semua memang yang akan ante makeup pengantin yang memang nak baru daripada 1K lah akhirnya. Ante makeup pengantin memang yang nak baru daripada 1K. Ya memang 1K ke atas ante buat luar. Ante buat kapit, mang orang kapit sisi-sisi berikku special price tidak ya bu. Lapannya adalah menua asal ku deh. Apabila orang kapitnya tidak ya tidak akan boleh harga yang baru mimit daripada red punya tadi akhirnya ya.
2: Jadi nya mah tadi mimin mah tadi kok mayu ke benda tak ke dari kunci kenuan hanggau peninga mayu ke mendiang ke randau tua mayu lagi tak bukai ke dekat ditemu aku ke ditanya aku ngenuan tanya mah jam tu atau nya serkat amat ke ko nanti ngawang ke apa aku
3: berasai gatu atau baja kucek-kucek hari tadi mana berasai nyundam biah ke masa tu. Saya kebaru tadi itu beranau baru 2-3 minit beranau.
2: Awalnya macam gitu ilo ke beranau baru nampung beranau tu. Ini nemu bisik event kebukai ke ada ke dikongsikan nuan ada salah ke nuan madah ke diri deh. Jadi tu. Jadi ke penghujung tu aku amari awak nuan merejaku perangsang ngagai peningan nuan lebih lagi nembiak ke dekat ngepun ke pengawaknya di MUA tu.
3: Jadi jaku perangsang ngari aku nya ngagai nembiak ke kak ngepun ke di rempu buat makeup anan takut kita mencoba anan takut kita keluar daripada zone selesa. Berani kita ngemai di rempu ngagai menua bukai berani kita ngambil cabarannya ke nang nanti kita takut kita aneh ngamak kita perasaan takutnya makai kita bu terus keluar aja daripada zone selesa terus kita ngiga explore ke pasal makeup aneh tu yang paling penting kita mesti ngambil belajar buat makeup enggak. Maka nak nyalah baka kita sekolah menyambung degree, nyambung master. Kita buat makeup tu pun dia tu udah bisa SKM, udah bisa DKM. Semua kita boleh nyambung ya. Supaya nak boleh upgrade kita pun skill. Nah, kita nanti kita memang banyak kita dalam masa kita sekolahnya tadi kita merasakan, okay, bakat aku buat makeup. Bakat aku buat tu. Anak tu. So teruskan career kita ya, bak ngambil pelajarannya terus. Ngaji ya masal-masal kita peminat kita. Nanti kita kerja kita nak minat tanya susah kita nak jadi benarnya konsisten benarnya. Nanti kita minat ya akan konsisten ya. Apabila kita minat ngah kerjanya. Yeah. Jajalah Jacob perancang untuk mengajar nembiar rebek baru. Anda yang takut untuk mencoba. Anda takut untuk keluar daripada zon selesa.
2: Yeah. Terima kasih ngajar nuangko. Mari awak ngah. Ya beranda bertemu baru mah kita elak reko.
3: Okay. Terima kasih mengajar ngajar DJC ngajar YFM leban tu di ngemai aku mbak Rana Uruaya nembiar. Tahu tak kedua sebut jah kedua deh. Terima kasih.
2: Okay. Okay, bertemu baru bawa ke Bukara kena mujur ko.
3: Okay, terima kasih.
2: Banyak macam tadi Rana aku bergulai kau temuai ke bisa dekang aku datai uka datai ya Rana aku baru selipun jadi hanya tadi ngujung ke Rana aku bergulai kau MUA Colin atau ke Colinia Steven lalu buka lima tu lagi mai kita mendiang ke berita tidak terus hari angka sepuri di Kuala Lumpur.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam pada itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Rahman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjo diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Jam kebenudi, jam yati ketiga rentak ngalih hari kita lemai hari dua untuk peningat. Terima kasih nuju kita ya ke tune in meniangkan kami bawa rentak ngalih hari lemai itu. Ngarap ke lemai itu, kita sama belak lantang magang. Kita ya ke baru datai, baru sangkai di rumah selama belak dengan kita. Udah lepas tu lagi, kita dekat mendiang ke program Leman Berita. Zulai sejalan dengan kami, Bak YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peningat semua. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu, mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujur dalam semua perkara ya, anak-anak berjaga risubuan ke nyadi ke dia tu. Belak mai berluarnya. Si sekedar dua tadi dah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya, anak-anak berjaga-jaga iruk air mayuah serta mayuah kaget dia obat dalam tempat kebetutup mahau seraya kita ke duduk-duduk angkatnya mesti sekedarnya berdung iruk kopi ke sekali itu aku maik ke kita 5 itik Leman Berita nanti kita sudah sedia ram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu Leman Berita keterubah untuk peningah aku maik kita kin mansang ke menua UK menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi didin. Bak menua United Kingdom di peningah ya. Aku ngenang senentang nama jakuk sempat mantik dekaliah ke jakuk. Berik betis minta pah. Berik mimit minta maiwah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak bersebuah company teknologi di menua UK din. Company IBM ya ke jaga-jaga kersa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu. Komputer ke kena kita tadi. Ngena kerban ke dia keluar sedek ya tu. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompeninya kira ya pengawak technician pihak lah. Jadi sampai lama aku dah peningat dalam tahun 2008 subak ya tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser atau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat matau au. Ya jadi ya apa tadi berubat peningal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ayah ke maya ayah ke sebedau sakitnya kira lah berketuk tadi sebedau ke sakitnya tadi gaji £10,000 sebulan jadi diberi orang £7,500 jadi ya tahu ni buah nurun bekerja gawak hari rumah je nama-nama utai tadi kira kari rumah megang maya nyatri asuh belelah asuh orang nyaga dari empum lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lemak udah nyak peningal. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam £54,000 tu tadi pulai ke duit kita nyokak £300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peningal. Nak lemak udah nyak peningal. Nak muka-muka Ian Clifford. Mai company atau tadi bicara. Bah dalam kod. Dah baik yang lagi kod. Company ya bertanya. Nama ke buah di nyaman kami bah dalam kod tu. Ko orang nanya ngagi ya, jadi lawyer yang mendah kita nak deal ngau Ian Clifford tu. Kita nemu ya tu sakit apa semua, agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya mendah peningah, naik ko company ya. Kami merik ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun bunyi nyak peningah. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah, lihat kita nuntut tu. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke nyadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah uliah kita minta. Siti ya nak nurun kawa. Ko hakim undanya tadi company yang mana merik ya 75% hari gaji lama ya sebab dia kena ya berhidup. Ko tuan hakim tadi mana jadi pemintanya tadi ditolak peningah. Nyam tadi punya aku tadi. Dia beri orang betis minta apa? Ada beri orang semangkuak nyuruh minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company nanti company bukan nyampau rakam maya gaji di nak turun kerja di nak ada bayar orang gaji hanya apa tadi bersyukur kita orang bisik maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta aku ya duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena aku berhidup kau ya apa ni nada hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah merik mimin cukup meh kita ingau utai ke debere orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi mimet pama metunyam tu nyampe aja au nya tadi Leman Berita kita ke terubah kita mansang lagi Leman Berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya angai kan ndak dinya di bini aku solo 8 kali ya nulah nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manuak lepas jari bau tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui
ianya tadi gawaknya di pengajar bersebuah sekolah ya. Gawaknya di pengajar bersebuah sekolah, pangan lelakinya tadi pun sama gawak dia, sama cikgu seruai itu tadi. Berpangan seruai, udah 8 tahun seruai itu berpangan menyikut lakinya tadi. Tahun keterubahnya tadi, lakinya nanya ngegel, 8 seruainya. Pansuat sama, makai bersapi-sapi, bonsai-unsai ngena air basuk pinggai. Udahnya tadi nanti medawai yang kongsi popcorn, kunci air segelas. Kati ku nak tadi berpangan deh. Jadi laki yang ngasai ke pelabak ku solo, udah cukup nu tua tu. Berpadu, aku tu kira kak ngambil nuan nyadi ke bini. Jadi induk bernama Yuyu tu tadi yang madah. Oh, gitu mau tu baru setahun tu berpangan gua. Ko induk bernama Yuyu tu, aw, nerima laki tu. Tahun keterbah. Tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mie semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikuk magai sepiak sikuk magai sepiak air pun sama air segelas teruk dua. Nanya baru laki tu. Oh berdau tua tu baru dua tahun berpangan. Awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu. Benda beli rumah, uji beli rumah dulu au. Tahun siti uji beli kereta dulu au. Tahun ke sitinya uji udah cukup duit dek ini kena dengan ambil aku. Ko induk benma Yuyu tu nyo masuk tahun ke-8. Tok penudi am aku nanya. Ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku. Tok nyo ke-8 kali ko nak patut ko lakinya. Oh bedau ko kak bedau nya. Anang gua dulu me bepangan tu apa sulu-sulu mo tu dulu au. Ko induknya nya munyo ko ku tadi orang laki tu kebenar pun bisik tikas yang pun bisik beriak ya bisik limit bisik hard ya orang laki tu tadi kelebih lagi laki kengau bapangan tu tadi ya pun munyi kau kita yang tadi laki tu nyudah putus hati putus pengharap kau ngai me ya tok ngaku kak bapangan kak main-main aja au udahnya tadi pengen nama tak kenyadi hari siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai nadai ke datai. Engkau ngumai cutinya tadi nak lama ke cuti ni atau ke benar ni gak pendengar. Giga ya hari sitiknya tadi. Bisa yang mendak sitik kad atas meja ya. Padahal tadi kad kawin. Ngangau ke kawin. Kad jemputan. Jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi. Ngau bisa induk ke bukai. Jadi nuan tu tadi Yuyu. Kira piam tadi nama main ada daripada deh. Nuan ngau kaban nuan tadi dikangau datang ngagai pengerami melah pinang sano ngoso sano. Alum nyembur ai mata kaban. Lebuh macam surat jemputan, kad jemputannya, kad kangau rum melah pinang. Sepiak nuan ukai aku berarti ya tadi nanti ya pulai ke lagu. Nina lakinya tadi 8 kali nanya yang ngai ngiga induk bukai alu kawin ngu induk bukai benar induk bernama Yuyu untuk ngiga lakinya ngagai rumah sewa ngagai rumah pindai ngagai rumah kabarnya nyu tetemu ya ke laki itu tadi nanya ngagai lakinya nama kebuah nuan tu ngagak aku berketuk 8 tahun au tua bapangan sampai hati nuan ngiga induk bukai dek sampai hati gik dek kok lakinya peningan daripada kena mau pama ya tu nyengrenji ya kaban mayanya kak midat deh. Dik pemagi di ngaga aku. Dik bermain ngau pengerindu aku 8 tahun au. Aku nanya nuan malu aku 8 kali nuan nolak aku. Nadai ke 9 kali nyak aku. Madah tadi peningau pengerindu orang lelaki. Tuk bisik limit ya, bisik handbrake ya. Baka biluan dia nanti udah katabai. Terbai nanti udah tinggal. Meli tiket nanti kita baru. Nyaman tadi cerita kenya dia di mana China dan Din. Kita masak ngagi laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba benua China dek den. Ba Wuhan di benua China dek den. Hanya dia bisik sekedar kita nanya tadi. Apa hari China jangan ada di benua India jang. Lagi menganti benda-benda angkat terbisik lagi. Aku nganti ku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngelik. Ngelik ke dadu. Rang ke rusak. Nak mahu tak kenyadi sekali itu. Ngenang sedentang ngelik. Kena ikut ngadu ke ngelik. Rang kitanya tadi itu rusak. Dengar kita. Jadi itu mutai kenyadi bersiku induk. Mana gambar induk itu. Au. Ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun. Lagi biak mama itu. Oh, benuang ya nama itu. Terima kasih tubuh benar manis itu. Induk itu tadi. Ia datang berubat di sebuah hospital. Hospital University di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Au bisa. Kan yang bertingkah kini ngelik yang tadi. Peningal. Udah yang tadi. Rang yang tadi. Munyiku induk itu tadi.
jadi nyu keluan mimet 2 mm keluan kira ke ndak genya nyu pelanggua peniau dagu keluan tang yang asai kena nak nak nak tu betul gambar ada pada bercermin benar bertinjau ah nyadi udahnya tadi pedingau bala lutu dia bedak-bedak mua ya semua aunti pia ndau mana no berputuang cara ortoganti ortonatik tu aku orang madah ngaya bekeni putung tu lutu jadi kami dekat ngadu kerang nanya adu kami tarik kami ke belakang mimit rang nanya awak kemua nanya dari mana pendiau bajak gendau kau orang ni madah ngaya oka meya aja kesebut bajak deh bajak gari dia tahu nanti dia tahu bajak udah tu nya perencing lah kau bala lutu dia madah ngaya setuju we tadi peningau jadi berputuang yang tadi udah ke berputuang yang tadi de balut semua semua tadi sebulan udah nya peningau nama tak kenyadi yang nya tadi induk tu siau yu tu ngasai ke muanya bisi berubah majak panjai mua nanti tadi mua yang mana peniau mua dia tu majak panjai nyo maka nanti daripada hari tisi nyo baka buah pisang peniau dagu nyo keluan kian peningau nyo tau ngantung senduak badagu lama nyom pelangguak katas kian deh nyam tadi ketega ngadu kerang nyam mimin jadi bah dalam pengawak berputuangnya tadi abala lutur tu mawat rangnya tadi ke belakang 2 mm depawat orang depawat orang ke belakang bisi alu depasang kurus kerubat sebelah rang dia tu dia kena orang mawatnya 2 mm ke belakang udah yang tadi udah bekau ke desukat ya medak bercermin nama tu nyukai mana gambar aku tu nyum maka nyum pelangguak dari baruah ke atas kan daripada apa ni dia disukat apa ni 13 mm keluar kan dagu banyak panjai di ni nak nyum maka bulan sabit tu ngujung ke ngeli rangnya tadi berkinsit lalu ngacau skru ke dekena orang ngunci rangnya tadi lalu nginsit ke ngeli nya ngujung ke ngeli nya pedis laban namanya tadi lebuh rangnya tadi berkinsit 13 mm skru dalamnya pun berkinsit lalu ngacau gusi ngacau ngeli ya hanya ma tadi peninga lebuh ya mansang agi hospital Beijing ngam menua Shanghai den bertemu ngoduto pakal kebukai sirak mandah apun tu nak tau nak dadu baru tu ndo bahaya tu mua nanto ente nak dadu majak ila tenggelam setenggelam mua nanto nyom pelanggua balat tu ila nyu lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanto ila kurang tama nuan tu berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au nuan berputung ila laban kena ngadu nya mimit adu ditu mimit repair repair mimit elemen adu skru kia badu adu kurang kira ungkus ya dalam 300 ribu yuan 200 ribu duit kita ya nya mentah de pedinga ya pengawak berputung mua ko jako tarika ngadu 2 mm nyong insit keluar kian 13 mm ko jako kak baji ya dia tu nyong bakal ke kena rijia nya mata de feeling ah lawan berita kita kenyadi di mana China akai bawa aku kita belelak dulu au kita mendiang ke lagu tu dah lagu tu lagi aku bisi elemen berita bisi ndak ari mana indah sabar dulu kita mendiang ke lagu tu au.

kita mancang pak round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Nampak selama kita bisik duit leman berita pak round kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita Remno India deh. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik aku tertemu ke Siti. Harap kata perindang aku ngau cerita Remno India tu. Jadi cerita tu peningal ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India. Jadi nan mudi ni pak. Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benar capuah. Nyo tebunsa laban layak. Ketegal pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai bapada hapai, nadai bapada hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngelaki. Entik kak bapangan, entik dekak kawin jadi ngopangan diri. Nak tahu nak bapangan dulu, entik keliak amai de satu op korang. Tang berperdak me kita yau. Berperniang pangan diri, oh nya sanoknya ngelala ko. Ngau ya nya amaku de satu op orang ko. Kita yang ngelala. Entik nak nya pun kita nemu, oh anak sano, au pihak nemu ko ngelala ko. Ko kita tang ba menua India atau peningah Chandigarh tu, orang dia bisik ngupah izin. Izin ngigak jodoh. Entik maka kak kawin yang tadi aku tu kak kawin ngau indo ari menua tungak ke kapit au tungak ke suang ken agennya digiga digiga indo ari menua kapit ari menua suang ke ari miri dini dini bakinya saya bawa mendia India dedian jadi tetemu meh ejen tu tadi siko laki ke kiraya tipa indo tu de beri gambar ngagai pengantin indo tu tadi pada tu gambar oh, okey tu ko indo tu kak ko ya tu okey gambar ne tu ni pak ngaku kawin mesti dah tadi peninggal. Jadi adat orang dah dihentik kat kawin. Sida laki maya kawin baru datai. Laban nak tahu berapa dak mua. Mansang mesti dah tadi. Ngena terumpit, ngena berbendai, ngena tawak. Sida ya meh. Ngena gendang. Mayu macam palu kita. Namu untuk orang nyak kawin rami. Panjai baris orang nyak bergendang. Alah kita ditau. Lebuah datai ba pengerami kawin bandu kota Kumai Firozpur Punjab tu. Jadi sida pengantin lelaki tu datai dari Chatgar di Rajasthan dan jauh. Nanti ya dukur paba ko penyewa sida induknya de kucing, lakinya datai dari Limbang dan. Nya penyewa ya tadi. Oh jauh datai. Ngambil induk mesti sida nya tadi peringa. Oh kai main sida nya tadi rami. Capuah sida ngambil induk kian. Lebuah ke sida nya tadi. Udah duduk sedanya berimbai melama mua sedanya ditutup dulu ngena kain penuh bungai ngias mua sedaya lalu di pribit kurang sedua duduk asa semak game sudah dek ko tukang kawin yang tadi semak sedua lalu berendau lebuah ke tanya tadi lalu berde tabur-tabur kerob bungai pecik-pecik kurang ngena minyak lalu de namanya ngena api ni mucara sedak kawin ngena de enselan ke ngena api ni asuh orang buka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi lebuah induknya buka tuduang mua laki yang dia dia terkenyit mana gama ujiannya nyulintu-lintum ukai maka gamal ke desong ke ya gambar tak ikut baik izinnya ukai lain nan mungkin tak gamal kak ngomai jahit aku nak ngau mayanya peningah tak nemu kita inti induk tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari peningau nyak ma tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau inti lebuah induk lari maya kawin ya kai macam-macam tak kenyadi peningau kes tu diputar ke ngon manah nak nombor berkini cara saya nak mutar lah. Tapi udah gak kawin. Nanti aku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyama tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalau berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin sama mamai nyucah capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Aw induk manua mamai, induk manua ke meramnya tadi tang yau ke meram anak manua, meram anak mayau. Dengar kita cerita tu, aw cerita tu nyadi bak menua Korea Selatan dalam tahun 2021 sobat cerita tu oleh aku. Aw nyadi dalam cerita tu dia ada siko orang ke berkebun hutai tanam ngau berkebun nupik manua semua tadi. Ia nya tadi bisa ngembuan siko manua ada beri nama Koko nama manua induk tu tadi. Bangsa Ticas. Jadi manua tu tadi
nadai nya nadai anak kediri induk manua tu. Nah muka-muka bisik di siti hari ko laki itu tadi ko apa tuai ratu. Datai si ko anak mayau. Kasih ya hemada anak mayaunya talu tama ngage tempat do induk manuanya meram peninga. Ya meram nadai telu de peramnya dudu dia aja ya. Mansang ke anak mayaunya tadi lalu masuk ba baru sayap dia. Lalu dekerenduat induk manuanya. 8 bulan induk manuanya nyaga anak mayaunya. Ah, ya, ya tadi peringat-ingat kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayaunya, mayau induknya tadi. Udah ada jaga dibuan yang mana-mana ya. Dia gagak bakal anak yang pun. Udahnya tadi peringat anak lama, udahnya anak mayaunya tadi aku dah besarnya diberi tukang kebunnya tadi nama Ino, nama mayaunya tadi. Bab jalai tadi belaki, udah belaki pulai tadi. Ya lalu beranak. Beranak tiga ikut anak mayau. Anak mayaunya mah tadi ke dibuan induk manuaknya tadi dibuan ya. Tak sikit ada aduh yang mana baka anak yang pun. Kebenar ya ucuk ya amnya. Ah, induk manuak bucuk ke anak mayau. Mentah sampai mai induk manuaknya tadi ngau anak mayaunya. Dia jaga mana-mana. Dia peram mana ya. Jadi dia mah nyubri buan induk manuaknya tadi ngau balau cuknya tadi nyadi nya mutak nyadi de dian ya nyadi induk manuak kebukai sigi na oleh tamak ngage kandangnya sigi de bidat induk manuak bernama Koko tu tadi ha sigi de bidat ya nak da suah ngai ke ngacau balau cuk ya tindu hanya men tadi pedingau tak nyadi di Mono Korea de dian nanti kita meda di tau e jelu pun mu sayau ke jelu bukai anang gi kita mensia ya nyadi nya men tadi pelbak ku ngujung kelman berita kita ke minggu tu terima kasih ke kita aku dah begulas jalai ngau kami bawa FM Iban RTM di Kuching lebih lagi dalam program Leman Berita nanti kita ketemu baru aku di Man Langi mereka besar terima kasih kepada kita bertemu baru Bapak Maya kebukai bye ngage kita punya semua.

0: Sri Maingwari Malaysia ke-63, ngulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh diperdak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Nda berasai kita yang ada tiba pengujung rentak ngalih hari kita lemai tu peningat. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bakal selama sada lemai dan mengarai 9 malam. Terima kasih yang nujur semua kita ikat pegulai dengan aku kenyang hari pukul 3 ngalih hari tu tadi. Mupuak dulu aku lemai tu. Selamat lemai. Bye-bye.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: さらなる前すな DYFM。
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyaklai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di Sriaman 89.5.
1: Segurai Serai YFM.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Arisa di Sedang Tanah Berenyang Band Siti Ari lagu kesama di Pekit ke abah pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Aram kita sama mengatur jam diri sama engkau kami berami mayanya ya. Okey, ingat hari bulan ya, 3 hari bulan 10. Lagu keterubah yang sedang lemai ke lemai itu 8 hari bulan 9 hari 2 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Agak boleh dengar kami kena 101.3 FM. Habis hujan di Bandar Kuching. Okey, muak ke lemah itu tadi. Nyangkanya agi hujan, bak sekedar dur, ngarak ke semampar jimat. Bak jalai alun lebih kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Sama-sama kita nyaga penglikun dirimpung kau penglikun raban pengguna jalan alun ke bukai ngabi ke semelikun dan gai palan ke dituju kita lemah itu ya. Ya ke benar-benar lambang rumah baru dah berapi wain berbelah berdapur lagi dengan kami. Terima kasih. Okey, bakal selama hari dua udah lagu ritoni rumpang lagi darah bajik kita terbaik ngagai bandar miri dalam mak. Hello why miri nangkan ketul lagi ya.

0: Hai, aku Norman Adil. Hari Rabah Nadi 13. Kita ada tu mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Engau Suai 95.1 MHz.
1: Halo, tabe basah peningah. Bukan baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemah itu. Nama berita sampai ke semua bala peningah YFM Gerai Magang. Kita sama bala nemu hari dia tu benung kemarau sebuah pan balatnya di menua kita. Jadi ke terubah tu aku berkongsi ke Jako Lalau berkawan dengan pengerai maya sebuah nasab ngau angat tu hari upis pengerai di Miri. Jadi pilih menua Miri dia tu betapik ngau gaya hari bersebun serta angat dia tahu ngeruka pengerai kelebih lagi nembiak min orang tua yang ngau sidak ke bisik penyakit kronik nyalai brain di harinya mensi mayuh di lalau seliah ke pengawak nunu terbuka titau ngasuh gaya sebun nyadi balat lagi sekat pengawak bak luar hirup ai aman nak kurang hari 8 gelas hari nanti nuan gawak tau ke bisik pemindah ke luar kena pemampu hidup ngau nyawa ti engkeman baka N95 tau ke N95 seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Jadi nanti bisa ngasai ke baka batuk balat atau ke lama, senak seput, pedis dada, mata pedis serta berai, pedis palak atau ke ngelu, minta nuan berobat ngau nakak pengelengkas ngagai klinik pengerai ke semua alai nuan diau. Jadi mensi mayuh megak di lalau seruran ngulih ke penderang ke pemadu baru berkawa ngau status kualiti angin di baki menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Lalu nguyang agak berita kedua lama itu peningah kemari atau ke demalam gerempuan pengarang berita utara Sarawak atau ke NSJ udah ngatur malam penghargaan media 2026 ngau insentif anak kaban 2025 bas bengkah hotel ke Tebilang di Bandaraya Miri. Programnya nyadi ke Plaza dikena meri. Terima kasih ngagai pengamal media serta ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngau megak co-curriculum. Pengeraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagat Muai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak Dato Sebastian Ting Chiu Yu di madah ke media mengkanya dibakih berguna perintah dalam mengenatai ke polisi pemutus ngau penerang pemansang ngagai community. Ia megak muji tikas profesionalisme pengamal media di Sarawak di seruran mengenatai ke penerang ngau pemansang ngagai community kelebih lagi bak jeman digital. Dato' Sebastian megak ngingat ke apa inai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah ngemerat ke sektor pelajar ngau cara nyenia ke perangka guna pelajar nak berbayar nyentuk ngagai renggat university. Koyah nak bulan Mei tahun tu sepenyampau 4,694 ikut nembia udah nerima penguntung pelajar nak berbayar. Bak pengeraminya 12 buah agensi media ti berregister di Miri nyengkaum Altia Miri nerima stipiket penghargaan serta lebih 20 ikut anak kaban NSJA nerima insentif pelajar untuk penyulut akademik kau kau kurikulum

0: tahun 2025. Jadi pengeram minyak megak ngempuruk ke urang 50 ikut pengamal media Arimiri Marudi Ngau Limbang. Jadi nyingkang agak berita ketiga, pengerami mantai ke Mainasa Kenyah Sarawak SKCF terusnya di pelasar berguna dalam pengawal tentukan Mainasa Ngau Pesaka Bangsa Kenyah meruan hidup serta ditampung ngagai di biar baru. Antara perkara ke dikemarat ke hanya bakal documentation pesaka asal bangsa Kenyah ngena teknologi digital yang kaum audio, video, gambar ngau archive digital ngambil ke cerita, music, Mainasa ngau penemu asal nak lenyau. Berbangunnya megak, budaya Kenyah megak diternak ngau kreatif. Nengah gempur elemen asal ngau modern yang kaum music asal bakal sape di pegulai ke ngau perengkak contemporary. Raban demiak diperansang ukai seminaknya diwaris dan mega penempak ngau penggerak budaya Kenyah Jemaila nengah creativity, innovation ngau ngena media rama. SKCF 2026 diatur kena 1-4 September tu tadi. Bah bangunan forum miri ukai seminak ngangkat ke pesaka bangsa Kenyah dan mega bisik potensi merik pangkang ngagai sektor daga temuai ngau ekonomi kreatif Sarawak. Ok, ngui yang agak berita kita ke penudi lemah itu apa Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Japar Ngabinia Tuan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18-20 hari bulan 9 Tuila surat kangau dikeratai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawak Gala maya yang nemuai merik basa bak Astana Negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuan itu nak beri peluang agai tuai Pemegai Menua Sarawak Ngabinia berarti kegaya pemansah Taman Negara Mulu ti diaku jadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal pemansang naga temuai serta berjalai ke projek pemansang ti merik penguntung agai peranak menuanya. Penemuan itu megak jadi pelasan dua beranau serta bertemu ngau mensemayu agensi perintah serta sidak kebisik kawa ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Berbangunnya pejabat daerah kecil Mulu dekat ngatur pesta Mulu kena 16-19 September 2026. Sekedar program ti dekat diatur nyerumak pesta Mulu ianya pekit manuak pemakai asal Mulu bintang pesta Mulu ngau bintang kecil pesta Mulu pekit tanah asal beraban ngau individu ratu pesta Mulu ngau klaim belawan Mulu. Beritanya tadi ngujung ke Hello Y miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching selamat lemai. Bye bye.
1: Sada lemai.
2: YFM.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
4: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
5: Kalau kita ke baru muka radio lemai itu sadar lemai. Terima kasih 6:26 minit lemai. Engkau sudah pangan di konti DJ MB tau ke Tiu. Nyentung ke pukul 9 malam tu ya. Baru dah mending ke. Okay. Hello why. Miri kita. Engkau bana jimpa. Terima kasih ayo. Okay. Apa kesama berjam ke terubah sadar lemai. Kami dengan datang ke pesan berat. Ke PC diterima kami. Ungkap ya sehari 2028 dari bulan 9. Balik kita ke baru muka radio dengan kami secara online. Terima kasih memanyuh. Merindah kita dengar lagu di Sada Mary Kamelanggar lagu ya tujuh mimpi. Kedua lagi Miss Bond Francisco John Kaban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita ada tu pukul 6.36 ini lemai. Data indur awak nur aku macam pesan berat bang renggat ke terbatu pesan pemati. Data hari tinggi anak gerasi tahu ke apa Najib tahu ke imbu medah ke pemati nyanggau anak gerasi dan ada 7 hari bulan 9. Yang tu di intu balam manyuh ke malam tu 8 hari bulan 9 buat rumah kemarau sungai Ronan di Kenawit dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ke berbelayan di Sungai Poi, Ronan, Rantau Dilang, Durian, Penyulau, Julau, Nangabub di Sungai Pak Bukung, Gau bala kita ke Ngelala Niang Nyanggau anak gerasi kalau penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Lily Gerasi kena lumurnya 011-3593-7-003 tahu ke Johnny Gerasi 019-878-6650. Lihat ke pesan kedua pesan pemati mega ianya datari embun anak tambat madah ke indaya limah anak lalin udah nadai 7 hari bulan 9 ni yang diintu balamanyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak tua rumah binit panggil uban dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kapal belayan dipanggil di kemintin kelawah engkeramut di nyelam selepung gua melugu kuari e ngabi di dor entulang Skra, Batu Besai di Kuching. Enggak semua kita kenalan ni yang lima anak lalin. Penerang ke siliat atau telefon ngagai embun tambat. Dengan lumur ya 017-548-1821 tau ke Hizi Siang 016-94-36-408. Pesan ke sekali tu datai hari tri anak dunggat madaka paya dunggat anak kanyan udah nadai kena ke hari lima tu tadi 4 hari bulan 9 bak hospital kapit niang dekat di intu kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak rumah minggat di titu ulu engke lili dianjung kena ke pagi hari tiga 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah lampas di titu atas rumah titu elik dua buah rumah nibuang dua buah rumah rumah antau bunuk begiang bala di San Semanjuk tiga buah rumah rumah menari gelung berenggang tiga buah rumah di bunuk elik penti antalun skim sekerang merindun sebeliau dua buah rumah serubah dua buah rumah tekaluang sungai kurak mujan sekerang di nanga uyau lemanak merutias sekarang gaul semua kita dituk ke ngelala niang dunggat anak kanyan dipinta datang ngagai rumah minggat di titu ulu di engkelili pesan siliak kita tahu bertanya ngagai kri anak dunggat ngena lumur ya 011-2315-3928 tahu ke japar anak dunggat 013-895-8700. Ngali angge pesan ke sekali tu inya pesan pemati datari Grimi anak Junai madah ke bini ya minyak anak abing tau ke Indai Uno dah nadai kena ke dini hari 5 hari bulan 9 bak hospital Pasir Gudang di Johor Bahru ni yang tu dekat di intu bal banyuh bak rumah panjai di Lawin nangga mepi lubu antu kena ke lemai tu 8 hari bulan 9 di anjung ke pendam dekat pagi hari 3 9 hari bulan 9 bak pendam Anglican di Batang Lai di Lubu Antu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pangsak 1 dan 2 di Buik Panjai, Buik Ran, di Sekaruk Sumpak, di Pudai, Sungai Ara Tuai Rumah Manggat Menyang Taih bala di Tuai Rumah Medan Nanga Deluk ngau di Stan Panjai Pemegat Stan Pandak Kawang Ulu Sebangki Pandak Wong Panjai Wong Pandak Tuai Rumah Gindi Ngemunyan Tuai Rumah Nisau Panjaruai Grand Stumbin bala di Sebuyau Skim Sekerang di Tangit Satu Ngau Dua ngau bala kita ke Diau di Peliliah Kuching Sibu Miri ngau kita ke ngelala niang minyak anak abing kena boleh dirintai ke ditu dipinta datang ngagai rumah lawin di Nanga Mepi di Lubu Antu penerang kesilia tau telefon ngagai Grimi 019-78-78462 tau ke UNO 018-77-92-354. Pesan kelima datari jati anak bugat madah ke indah ya rindu anak berundang udah nadai kena ketujuh hari bulan Okey, pesan tu udah lama diterima kami. Lagi aku nampak baru pesan ke Bukai Nangkan Ketu. Kita mending ke lagu di sana Rudy Peter. Yang lagu ya nanya ngapa.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, sama-sama kita nyaga pengerai lebuh menu kita itu lagi dituntung penanggul sebun asap. Aku nampak baru pesan berat barangkat kedua tu. Pesan pemati, madah ke pemati Stephanie, anak Fidelis Asan, udah nadai 7 hari bulan 9, niang tu dekat di Intu Balmanyuh, lemai tu hari 2, 8 hari bulan 9, barumah niang tumpu, balot 1344 RPR Sibiu, lorong B10 di Bintulu. Pesan di 7, ngagai kapal belayan di Betungkat, Sebetung, di Keladan, Jelai, di Sub, Selitut, di Serupai, semua rumah panjai, bak Serupai, di Mas Skat sebawah ngau Batu Lapan, Tangap Batu Niah, ngau di Penasu, di Sibu, Kalai Niang, dekat Dianjung ke Pendam, 9 hari bulan 9 pagilah, di Pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Pesan dituju ngagai semua bala kita kena uliah dirintai ke di Tumagang, dipinta sama datai kalai penerang ke silik atau telefon ngagai Ambrose Joe 013573-7085 atau ke Seblan Fidelis Alson ngena lumur ya 0149-489-5944. Pesan kedua ianya pesan dari Ukin, anak gunjat dari kampung Belimbing A di Serian, ngari ke sidak ia sebilik madah ke pemati apa ya ianya gunjat tau ke Gunjus, anak mancau dan ada 7 hari bulan 9 pukul 8.50 malam di Sepital Serian, niang tu di Intu Balamanyuh di kampung Belimbing A di Serian, Dianjung kena kari 3.9 hari bulan 9. Pesan di 7 ngagai Enduk Samui, anak Banyo di Kampung Entulang di Seraman, kabar belayan di Kampung Remun, di Lebur, di Teribuh, Kampung Merakai, Kampung Menat, Kampung Belimbing B, Semukoi, Entayan, di Mebui, ngau di Kampung Tanah Mawang, ngau semua kita itu, kita ke ngelalani yang Gunyus, tau ke Gunjat, anak manca, kalau penerang ke silia telefon, ngagai Ukin Gunjat, 013-859-2072, tau ke Rahin Gunjat, 013-8177-918. Pesan pemati diterima datari Monica, anak Ramping, madah ke laki ya udah nadai, enyak Steven, anak Nyuah, tau ke Niang Ucuk Jayan, tau ke anak Lia, ke udah nadai pagi tu tadi 8 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kabar belayan, kengelalan Niang tu, hari sepiak Niang tu, enyak Niang Steven, anak Nyuah, bala di Sembayang di Semanggang, Tanjung Bijak Suriaman, Tajur, Semilang di Bintangur, Telur Bulat Ngau Teluk Batu, bala di Rurang, Semanggang, bala di sepiak bini ya, Monica Ramping, inya bala di Nanga Nilau, Nanga Ensiring, dua rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak, Rantau Kuyang, Mujuk Julau, niang tu dekat di Intu, bala Manyuh kena ke malam pagilat, 9 hari bulan 9 Dianjung ke Pendam, 10 hari bulan 9 Pendam Roman Katolik di Lambir Miri, semua kita dipinta datang agak palan during Intu niang tu, ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service di Tudan Miri. Kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai bini niang ngena lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu ianya datang dari Diana Gindu, anak Sat madah ke pemati Apai Sidaya, Sat anak Andiang tau ke Apai Joe dan ada 7 hari bulan 9 di Intu Balamanyuh kena ke 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral di Riam, Dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 9 bak Tanah Pendam Anglican di Lambir. Pesan di 7 ngagai kabar belayan di rumah Mawat Beratung Roban, rumah Spencer Biju di Ulu Sebetan, empat buah rumah, rumah Lipa di Tanah Layar Betung, rumah Edward Andiang Gensurai Betung, rumah Margaret Anciak di Bebangai Kanan Mudia, bala di rumah beti supu Nelson Koloni di Bebangai Bebangai Kibak Mudia engkau semua bala kebelayan kebuka engkau bala pangan niang tu di Batang Sebelah Batang Sebetan Awiak Kurian engkau semua kita ke ngelala niang apa isi datu enya sat anak andiang tau ke apa ijo perangkat ke silia tau telefon dengan Diana 019-486-9905 Doreen 019-143-4088. Pesan pemati datari jenang anak agung, pesan dituju ngagia kebelayan di Entawau, Miau, di Engkabau, mana berjahit katibas, air bangkit, air ayat, kebiau ngau bala bukai, ke ngelala ngayak anak bandau, tau ke indai yaitu, ke udah nadai kena ke tujuh hari bulan sembilan, baru masa dampu ni yang tu di intu, bala menyuah kena ke lemai tu, lapan hari bulan sembilan ngau pagi lah 9 hari bulan 9 ianya baru Mahmedan di Nanga Sepandi dianjung kena ke 10 hari bulan 9 kali penerang kesili atau telefon ngagai jenang agung ngena lumur 011-7261-2327 tau ke jai anak agung ngena lumur 019-453-7560. Udah lagi nyingkang dia pesan ngata sulit kita mendek lagu dari Sylvia Bonny dulu ngal lagu ya diau ke Tegal Sayau.

Bagjam kedua sadar lemali kita bisi aram mansang tang aku lagi nguna awak tu maca pesan bak renggap ketiga pesan ngeta sulit ada tari lentang anak jalak tau ke indai mona madah ke pengong ngeta sulit lalu muak nyuak ke entebalu nia mona anak melaka tau ke indai meral pengong tu dekat diatur bak rumah bungan batu lapan jalai oyak lama sibuk kena ke 19 bulan 9 hari 6 dengan acara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching, Ramba nak bungkul di kampung Junggut Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuan rumah kampung Belimbing, Batu Nam di Surian, Biak Lama sidak sebilik bak kampung Span di Balai Ringin, Laura Pranti, Ngau Mas, Bala di Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut, di Engkalat, di Penasu, di Pasir Mas, di rumah Juak Sungai Salim, semua tu di Sibu Magang, Gau Bala di rumah Kelvin Aku Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Bak Sengelau di Unggup, Bala di Melugu Seri Aman, Suyah Tauke Indai Senan di Sabu Seri Aman, Bala di Batu Matub Julau, Rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Sungai Pak, di Temburung Brunei, Bintulu Miring Gau Semanggang, Gau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang, dipinta sama datai, Nguluk pengawal enyak ngetah sulit Gau nyuak ke entebalu niang Mauna Anak Melaka atau ke Indai Meral kena ke 19 hari bulan 9 bak rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lamak Sibu cara sembiang penerang ke silik telefon ke lentang jalak ngena lumur aku 019-889-3412 atau ke Johnny Diki 013-839-3024. Pesan ngetah sulit kedua datari Naomi anak Charles Jimbau madah ke pengawal tasulit niang Matthias Mark Angkong anak Kennedy pengawal diatur 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 9 malam dengan acara sembiang pengawal tu diatur baru mastiwa tinggi di Batu Burak Batang Ikan di Sibu. Pesan dituju ngagai kaban belayan kediau bak Pasir Mas di Engkalat di Aup di Penasu di Batu Burak Rantau Panjai Tutus di Banyu Nyuk Rasau Muka Seratu Reban Latap Bala di Kapit Niah Bawah Celum Oyak Selangau Durin Kenawit Ngau Bala di Rantau Belak Ngau semua kita akan uliah di Rintai ke di Temagang kalai penerang kesilik tau bertanya ngagai Naomi Charles Jimbau ke 014-877-6930 tau ke Tuan Rumah Steward Tinggi ke 011-162-23441. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau muai entebalu megak datari Lydia tau ke Endun madah ke peng ngetah sulit Ika Sidaya Lawrence Lucy yang anak Ancung tau ke Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham pengawak tu dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 8 malam ngena cara sembiang diatur bak rumah nombor 2 lorong 1 Pan Desa di Jalan Taman Desa Damai di Bintulu. Pesan ditu ngagai kabar belayan bak tua rumah Jelani anak nyua di Belawit Ilik Baladi Poi Kenawit Belawit Ulu Poi Kenawit semua batang Aik Poi di Kenawit Meluan Julau Sungai Kawi Bintangur Sungai Kelepu Ngau Baladi Pelilih Bintangur Sungai Kelabit Atas Ngau Baru Sungai Selepian Bakung Sungai Seruas Bakung Sungai Lutung di Bakung Sungai Lawung Bakung Sungai Sebatang di Buak Sungai Seputik di Buak Ngau Sungai Tuyut di Baram Ngau semua kita ke ngelala Niang Lawrence Lusiang anak Acung Tau ke dikelala ngau nama Laki Biah Tau ke Mujan anak Edwin Encham Penerang ke silik telefon Ngagai jumput Kanyon 019-894-6799 Sati Acung 019-898-0932. Pesan ke penudi yang dar pesan ngetah sulit datai ritual rumah kanan anak Temaga madah ke pengawak ngetah sulit niang apa ia ex tua rumah Temaga anak Lum tau ke apai kana pengawak diatur nguan ulit lemari 6 12 hari bulan 9 ngetah sulit ke pagi hari minggu 13 hari bulan 9 bak rumah kana di Sungai Kawi Bintangur. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak Madur Ulu Ngau Ilik di Sungai Janting Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap
Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Limak Jalai KJD, Madur Batu Lapan, Keletung, Baladi Sungai Kelupuk di Meradung, Sekijang. Enggak semua kita kenalah niang tu di pintak datai semangesah pengawak tu kalai penerang ke silik atau telefon ngagai tuai rumah kana temaga ngenak lumur ya 012-895-6797. Udah dimendingkan lagu Arbili Saffron Jis, kita mendingkan program Aram Mansang bak jam kedua kita. Sada lemai, ungkap ya lemai tu bila kita ke baru buka radio. Baru dengar kami, terima kasih. Harap ke terus dengar kami segulai sejalai. Nintung agai pengujung program kita. Terima kasih.

0: จารย์ละไม Why FM
1: Selamat bertemu baru ngaku balap ninga ba program Aramansang. Siti program yang kedua keluarga dari Indopis bertanam Sarawak. Jadi ba program Aramansang ke sekali itu kita mulai ngaku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dikamai kita hingga kerana aku ngosiko usahawan kebisa dengan dua projek nanam buah pisang dikena nambah ke penatai kemisi ianya Cik Ri Bunhau Ari Batu Angus Ngelili Sri Aman. Enggak tahu aku ngalu kenuan Encik Ri Bunhau kangge randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Ri Bunhau.
2: Ya.
1: Ulian nuan berkunci ngau bala peninggal kita dalam program Aramansang ke sekali tu. Bekeni nuan tau bapuan ka projek nanam buah pisang alu keterubahya kena nuan nyari ke penatai pemisik beka ke dia tau.
2: Aku ka start nanam buah-buah tau. Aku mayo bansakat ka nyire lah.
1: Oh.
2: Nyire nanam buah-buahan tau. Aku dong baru mire pisang kapanis tau. Start tanam tau ku mimi ada jalah sikit ku kak bisa muda lah muda dalam Sarawak tu nama buahnya agak unik anak aku muda cek jalai muda dalam supermarket nama buah-buahnya jualnya. Aku muda-muda sikit ibu milih pisang kapanis tau aja.
1: Kira kaya bisa potensi dipasarkan lah tadi ya. Jadi nak kena tau ulian wan mega madah nuju bala peninggal berapa penyampau pemesain luar alai projek wan nanam buah pisang serta berapa penyampau pun pisang kemisi di kemaran buat projek wan.
2: Start aku 18 ika.
1: Oh, start nuan. Tahun kemayanya?
2: Tahun 21.
1: Oh, 2021.
2: Ya.
1: Oh, alu ngepun ke pemesai pada nuan tadi 18 ika tadi ya. Berapa penyampau pun pisang ke bisa ditanam buat projek nuan tadi?
2: Kurang lebih 15,000
1: pun.
2: Pun.
1: Oh, 15,000 pun. Nah.
2: Lebih
1: 15,000. Oh. So 2021 tadi kena ya bisa 2021 tadi nuan muka sampai projek tu kena nanam pisang 18 ekar ya. Alu 15,000 yang ditanam nuan ke atau ke bisa nambah nak contoh ya, tadi 5,000 ya nambah haru 5,000 ya nambah haru 5,000 yang di 15 kena ya teka semua sekali 15,000 pun
2: aku start 5,000 udah 5,000 baru 5 hektar baru.
1: Oh, okay. Jadi kena tahu 18 ika lah betul.
2: Startnya 18.
1: Oh, 18.
2: Ika.
1: Oh, ika. Nama antara jenis berarti pisang yang bisa ditanam nuan?
2: Kemenis.
1: Siti jenis saja berarti?
2: Siti jenis.
1: Serta ulian nuan ada kebuahan nuan milih jenis berartinya ke ditanam nuan?
2: Okay, aku ngiri mendakian nakai mayo penyakit lah.
1: Ada penyakit, oh, okay. Ya tan lah, nah.
2: Tan
1: penyakit, tau.
2: Tan penyakit.
1: Oh.
2: Bisa siapa?
1: Oh, pasaran, okay.
2: Pasaran bisa jalan.
1: Oh.
2: Habisnya, aku baru milih to, milih kampanis to, kapanam to. Aku bisa jalan ke lain negeri kusut dulu baru pulai kita nanam boleh tanam busai ke lah kira banyak lah udah kira dalam supermarket nak cukup tambah banyak banyak ya aku mayo banset mayo nya jenis ku udah nguji tanam pisang keling pisang nya pisang mas, pelangan,
1: apa jenis sah?
2: Pisang tanduk, pisang nyak kapuk, semua udah pun nguji kok. Ujung milih tau lah.
1: Okay, manis. Okay, manis tau segi apa mai kira macam tan kerinya lah, tak ada penyakit semua ya. Ya, dari segi permintaan pun mayuh kan ya orang kambing terenai. Maka kau daripada nuan tadi penyampau masai projek tanam pisang serta pun pisang ke bisa ditanam nuan. Jadi bisa berapa tur ngawak dekat dia nuan maya ngatur projek tanam pisang buat tiap hari. Boleh nuan mada nuju bala peninga atur pengawak kada ado atau ke bisa dia tur nuan maya berjalan ke projek tanam pisang tau.
2: Oh, ya tuan. Pakainya nak start jago tanam lah.
1: Oh.
2: Nanam tau mesti ya bisa masaya lah. Sponnya kak sembilan bulan.
1: Oh, sponnya dia sembilan bulan.
2: Sponnya kak sembilan bulan baru boleh
1: berbuah.
2: Berbuah.
1: Oh. Tonton yang kereta di Jepunis terlebih dah tuan.
2: Oh. Oh. Sembilan bulan tu masaya pandai. Kita kak cukup beli baja. Cukup kak bisa hidup utai makai daunnya.
1: Oh.
2: Kita kak jaga.
1: Oh.
2: Bisa gulat-gulat kak ka ubat lah.
1: Oh.
2: Habisnya kerjanya mayor sikit lumpur.
1: Oh.
2: Lumpur sikit kak pancit lumpur, potong lumpur kayaknya lah. Habisnya nanti udah sampai 7 bulan.
1: Oh.
2: 7 bulannya udah pansuk bungai, udah pansuk bungai, kak boy bungai, bong bungai, sempat ubat baru, udah 3 kali 4 kali sempatnya ubat, lalu kak boy bungai, ujungnya bisa cilom cilomnya kak boy bungai ya kak boy, udah boy kak bungkus lah, bungkus pasti guni kayaknya udah. Nanti baru cukup, nanti cukup masa ya baru ambil buah lah.
1: Oh.
2: Nah, kayaknya sikit biasa hari nang kajang pu mayo sikit kajang lumpur. Buah daun lama yang pu buah daun lamanya kak buah tanahnya karena cukup bertambah baru tanah kayaknya lah.
1: Oh.
2: Nah, kayaknya aja lah gajah ya 7 bulan ya udah pansut buah nang ya dia ya, 4-8 bulan udah mansal udah boleh ngambil ya lambat nak cukup makai bacaan cukup sikit ya mesti ya kapan sut 9 bulan ya ngambil lah kayaknya mana ya bulan 9 bulan ya mesti ambil biasa hari kak ke ya kam cukup mana lah kayaknya lah
1: tuan Nolian mau cerita ke udah kurang ngambil yang tadi maya sila keratai ke ngambil buah nuanya kenin nuan nyindo yang tadi sebenarnya ya hari keratai ngambil buahnya nuan nyimpan ya pak ini sesuku impu kenama ke punya
2: ini ngambil buah udah ngambil buah baik pula kita kak cuci kertas kak masuk bakul cuci udah mirip cuci masuk bakul dia
1: kenal
2: kak okay. Pula baik pula kita kak
1: cuci buah pisang
2: udah habis packing lalu baik turut cuci sige semua roli semua aku pun magang lah baik sampai kilang dia.
1: Nuan pun bisa ke Maya sedang ambil bisa nuan nganjuang tadi ya.
2: Bisa.
1: Maya ngerja ke pengawal projek nanam buat pisang bakal dia ada nuan dia tahu dekat gunakan modal ngau kos manja kena jalan ke kelebih lagi projek tanam buah buat skala terbesar. Boleh nuan mana berapa anggaran modal serta kos manja kau dah dikena nuan dalam berjalan ke projek nanam pisang tahu?
2: Baik, kurang lebih RM10 kayaknya lah. RM10 yang buk kos.
1: Jadi semponnya RM10 ya kan?
2: Dek, nadai cukup untuk cover RM10 to kita nak cukup nadainya lah. Nadai kat kira rugi lah. Spoon kat RM10 kayaknya. dari niat sampai kela sampai ngambil buah. Banyak kela. Jadi kadang nak cukup boleh makai mesti yang utai kita yang nanam tu mesti yang ngai jalan. Mesti kak baja karena makak boleh cukup.
1: Berapa anggaran penyampah buah tandan serta berat buah pisang ke diuliah hari hasil ke ditanam Bapak Project One dalam kandang seminggu atau ke sebulan atau ke setahun?
2: Dia bakal dia tahu musimnya nak mayu ya seminggu.

0: Ayo oke okay, bisa 3 kali, 2 kali. Paling nadai seminggu sekali. Paling mayo urit sampai 260-270 bakul.
1: Bakul. Oh. 260 angka 270 bakul. Sekarang sih tiba bakul tere ketino ngira.
0: Karena kira udah packing bukela.
1: Oh.
0: Udah ke masuk bakul bukela.
1: Merane sih bakul ya anggarannya?
0: Kurang lebih 18-17 kilo kayaknya.
1: Oh, sebakul ya, 18-17. Ternyata deh, sekali trip dari 260-270 bakul ya.
0: Nang jadi, Bu. Udah packing maga.
1: Harga pasaran untuk buah pisang yang kira-kira kilo kan? Untuk bagi kita itu.
0: Kami tok beli toke sekali. Beli toke. Toke lagi bisa
1: harga suka ya lah.
0: Paspor beli pemakai aku sikit beli toke dia aja. Mantap mantap empu nadai mansau empu sikit jual nadai nitis agak laban kap, kita beli ya ya kak belam lagi kak nganjung beli kedai-kedai kami tok nadai beli sik beli toke ya bisa 2000 banyak lah kurang lebih lah
1: Cavendish ya
0: Cavendish
1: Cavendish ya teh untuk pasaran di kiri kanu kita berapa sekilo Cavendish
0: paling is 8 6 ringgit 8 aku muda sampai paling-paling nadai pun bisa 5 ringgit dalam 5 ringgit
1: Kira-kira lah ya. Oh, nanti saya nyawa kediri, pu tuan.
0: Nadai subak bisa belang kediri.
1: Di nuan-nuan nganjong tak kenyual buah pisang ke diulia hari hasil projek nuan tanam pisang ke diadu nuan ya tok.
0: Kucing deh nak bisa toke.
1: Oh, bisa.
0: Ya ulia jua pelapa yang ngasoko nanam lah kayaknya. Ya ngasoko nanam leyar. Ya jua lah kayaknya. Aku nadai jalai ke supermarket nama nadai ku sikit beli sikit.
1: Berjual toke nya tempo ambek itu ke Nanjong ya selalu ke dua-dua
0: aja aku Nanjong
1: Nanjong
0: aku Nanjong
1: hari
0: 3 atau hari 6 kita bakanya musimnya latai kita ngato kerele musimnya latai mayo kita kira 2 hari atau 3 hari mesti kan ambek sekali lah musimnya latai musimnya nadai seminggu sekali.
1: Nama antara bantu yang kebise dipinta engkau yang kau dah boleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawak projek nanam buah pisang nakak kalian tahu.
0: Oh bise bantu coba tahun 2004 bise bantu kan. Beli 1500 aja. Biar 500 petenien beli empu pawongnya. Pawongnya kami itu udahnya jadi nanam udahnya di kami ngambil pawongnya udah jadi pusai itu. Udah jadi bagi ngambil mayo ke pawongnya.
1: Tahun 2024 ada ya. Cuman buliahnya. Kira-kira tahun
0: dari ingkiri di petenian.
1: Kuliah Nuan Megak berkongsi madah kepala bala peningah kita nama kursus atau kelatihan kebisik di pelajaran Nuan ia kamat merik Nuan pertemu tersiliat dalam mengerja ke projek itu
0: belajar itu aku bisa luar negeri bedak-bedak kian bahkan ni nanam pisang itu bahkan ni ngato ya pisang itu aku kalah Filipin ngau Taiwan. Kira bisa kursus dia lah, banyak lah.
1: Bapak Filipina atau Taiwan trenuan belajar kursus nanam buah pisang trenya tuan. Tahun kemayanya?
0: Tahun 2021 2021 ngau 2022
1: 2021 ngau 2022 Nama Jolo Ati Nuan Jemeh Rila dikenak ngeremai ke agi projek kedadu Nuan Yato awak ketatai bertingkat ke titik jauh agi Jemeh Rila.

0: katambahan na daerah laban agi mayo masalah yang agi mayo ka ngado-ngado sige ka ngado po agi mayo.
1: Oh, terima kasih Encik Lee. Jadi nak mengunjung ke Jakob Randau Tua, minta tuan merek Jakob perancang menuju bala peningah kita yang ke Benuang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun diri jadi usahawan tani bekan tuan.
0: Halap-halap lah niak bu agi ule baka aku ule nanam-nanam pisang kapanis tu. Aku tahu udah tua ya, baka penyakit aku tahu boleh sambung tanam mana lagi dari aku ke. Biar-biar empu boleh minat belajar nanam pisang-pisang tahu bila bisa kak sambung-sambung pergi biar empu. Boleh nanam pisang tau.
1: Oh, ya, terima kasih Encik Lee. Jadi tadi Jakob Perancang wan tadi ngarah ke bala ya ke baru ke Bepon tadi bisa ningar rau tu tadi alu. Ya kan tuju ke tu tama ke bala ke bie tadi isi daya alu ke Bepon nanam projek mau pisang ya tau ke ngau bebah bukai kenya ne tuan.
0: Oh, terima kasih.
1: Iya, terima kasih. KBRI Unit Radio Indo UPS Batanam Sarawak mereka besar terima kasih ngagi nuan Cik Lee Bun Hau laban mereka awak tau ke meluangkan masa berkunci ke penemu ngau bala peninga bak program Araman Sang. Kita dekat temu baru bak program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau yang kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai mesej urap tanam betupi enggak bumai. Terima kasih ya.
2: Nyagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz
3: Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-
4: kasih. Okey, ini rakyat program terang di Dinga Lemai Dusa dan Lemai Kita yang 8,009 ya. Berarti kedulu gayari di menua kita yang dikeluarkan upis meteorologi Malaysia untuk pihak Lemai itu tadi berkira pukul 4 Lemai dalam tempoh ya 12 jam muak ke malam di pelabak ke bisi hujan. Abak sekadar endur di Seri Aman, Betung, Kapit, Kuching, Miri, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Galimbang. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, angin berpuput dari barat laut ngak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpuput dari barat ngak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 7.30 kita mending ke berita lemah hari kami di YFM. Tang sudahnya kita mending ke lagu lama dulu ya. Online Cinta Bandar Tasik Selatan.

Jom kita di pukul 7.30 minit mai. Dalam mai tinggal kami dapur ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 28 hari bulan 9 tahun 2026 batang berita. Ungkut pengawal library service perubat diatur udah dikelatika. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang kesakit. SPR nyedia atur meresa ngena cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Kedah mending ke isi berita. Berita penisah sebuah nasab empat kandang menua ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU Batika Setiap Balat endak manah ke pengerai rumpukul 5 lemai tu tadi. Penerang kebaru dalam portal Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin APIMS ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU ke Pemadu Balat enyak 248 tu ditangkan ke Serian tinggerikut ke IPU 246 Semarahan 224 ngau Seri Aman 222. Berbangunnya 7 kandang menua ngerikut ke IPU Batika tindak manah ke pengerai hanya Serikai, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu, ngau Miri. Kelimparnya kandang menua tinggerikut ke Angin ke Jalan Pemersi nyak ke Semina, Limbang aja. Library sebis perubat dia tu bisi ungkup pengawak ke cukup berguna serta nyadi komponen strategik bak pengawak tinggi mansang ke ekosistem pengerai digital Sarawak. Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke ungkup pengawak library tu nyau ukai agi semutik ke nyimpan rekod aja tang belak nyukung pengawak perubat tiba pelasar ke bukti pansi data besar ngau pengawak ti merambu polisi pengerai orang manyuh berpelasar ke teknologi. Ia madah ke pengawak ti nguna data besar ngau sawup ari pemintar tiru AI ulih nyawup ngelati ke pengawaman si ngangkat ke penegak sektor dagang temuai seraya ke berubat serta nyambutar ke penanggul suntuk dutur di menua tu. Ia mansu ke jakutu dah ia ke berjadi ke seminar Library Sebis Perubat Perubahan Asia 2026 di Kuching. Seminar dua harinya mujur ngempur ke 150 orang ngau pengelica hari manja bengkah menua di Asia ngau Australia. Berbangunnya manyuh macam bidang baru bak pemansang sektor pengerai patut diuji ke kena numbuh ke sistem terlebih manah serta besai agi bungkur. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke pemansang sektor pengerai di Sarawak nyau ndak ulih agi kelalu berpanggai bak pengawak berubat ngau dagang temuai seraya ke berubat. Lalu raban ke bekaul megat patut bersedia nanggup utai ke diguna orang jemahilak ianya hari pengawak tingan siang ke pemansang teknologi pengawak pemansiak ngau pemintar tiru AI. Atur ke guna teknologi baru megat ulih nyaup nentu ke pengawak perubat ke diguna sedang orang ke sakitnya dibai berubat ngau dutur. Atur ke bang satu dekat nentu ke orang ti tahu undak ibuh diperubat ke engkau sili aginya tahu terus ngambil ubat bak farmasi. Upis Pengatur Pengawak Berpilih SPR bisi nyedia ke atur merasa ngena cara digital berkaul ke pengawak mandang ke perambu demarcation review tau ke KSP Sitak Pengawak Berpilih Perintah Besar Enggau Sarawak. Kaban SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madah ke pengawak merasa ngena cara online tu endang amat disukung bak sepemanjai pengawak orang mandang ke perambu KSP T7 berduduk hari menua tu ke benung bersebun jam ke dia tu perambu KSP nya megak
Uli di pada portal rasmi myst.spr.gov.my tu undang dikena ngemuntang ke akses ngagai perambu KSP tu kelimpah hari pengawak merasa perambunya ngena cara digital dokumen perambu KSP tu ngau kar tu megak sama bisi dipandang ke 44 palan pemandang kau dah dipilih di selampur Sarawak nyengkam upis residen upis pilih menua gambar premis local authority pengawak tim mandang ke perambu KSP benua Sarawak ti ketujuh tu diatur berlabuh hari 1 nyentuk ke 30 hari bulan 9 tu. Ia maksud ke perkara tu dalam program Randa Bergulai Ngau Sarawak FM RTM Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Debu ke pansut dari gunung berapi Anak Krakatau ndak dekat datai di Sarawak. Director Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke kuing ribut ngayan ke angin berpuput menuju ke selatan Pulau Jawa Retia ndak dekat menuju ke Borneo Ngau Semenanjung Malaysia. Nyalai rakyat di Sarawak dilalau ngau jaku tindak ngasuh sidak irau ke perkaranya. Ia maksud ke jaku tu ngagai RTM di Kuching. Berbangunnya fenomena Super El Nino ke dipelabak ke nyadi dalam bulan 10 tilak disadang dekat nyadi El Nino ke pemandu balat kala direkaka. Fenomenanya dia tu menungali hari Tasik Pasifik sebedau ke tamat ngagai genturung Asia nyalai upis meteorologi berlabak ke hari ndak tentu hujan dalam tempuhnya. Fenomena El Nino nya disadang nuntung hari bulan 10 nyentuk ke bulan 4 tahun baru tuilah. Berbangunnya operasi ngaga hujan tiru OPA ndak ulih ngetu ke penanggul sebuah asap jam ke dia tu laban operasinya diperjalai kena nambah ke air ba tekat air timajak surut ketegal kemarau. Director Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke sebun asap di malut menua jam ke dia tu nya asap ke datai di bayi ribut nyalai sebun asapnya endang endak dekat kurang ketegal menua tu kebisi hujan seagi-agi penusah angus agi mengkang nyadi di Kalimantan Indonesia ditambah ke ngau ribut agi berpuput nuju ke Sarawak. Berjaku genang pemartik diasai ke beroperasi tu yang madah ke operasi ngaga hujan tirunya berguna ke pengawak ngigat tumpuk muari kelebihan entap serta berendur ke betul. Itu dikena nentu ke hari tak hujan bak tekat air tau ke bak palan endur ngandang air. Kaul kerjasama antara RTM Sarawak ngau perintah menua Sarawak patut majak ditegapkan dengan banyak macam program main asal, lumba ngamain ngau pengawal dagang temuai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke kerjasamanya berguna benar dikena mantai ke pemansang ngau penyelai menua Sarawak gagal rakyat di menua tu ngau orang di menua luar. Pemesai bungkur program RTM Megat diasai ke olehnya mengangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Datuk Seri Abdul Karim maksud ke Jakutu dah ia ke nerima penemuai bahasa Seraban Orang hari RTM Sarawak ti di ulu ke Director Sida Wan Wizana Hashim di Kuching. Projek ngadu ke tekat air bak palan pembersih air licu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena nambah ke kapasiti nyimpan air mata di Kabung Ngau Roban. Kaban Kunci Negeri Setak Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke kapasiti tekat airnya dia tu semina ulih tan kira 2 minggu aja enti sema hari enda hujan. Tungayan ke pembesai guna pengawati ngangkat ke peninggi tekat air ke dia tu hari 3
ngagai 5 meter. Tudukan itu ke tekat airnya oleh ngandang manyu hagi air mata ke guna maya musim kemarau. Datuk Muhammad Cikadir mansut ke jaketu ngagai RTM udahia ke ngabas palan pemersi air licuk sari tu tadi. Air bak pelilih menua kabung gau pelilih mit roban di ripet ke Blinsir Manah baru kemari berpun hari operasi ngaga ujan tiru. Ia megak dekat mantai ke isu tu bak Aum Kaunsel Negeri Sarawak dalam bulan 10 tilak endur berunding ke atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggulnya. Terujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Ungkup pengawal library service perubat dia tu udah dikelati ke. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang ke sakit. SPR nyedia ke atur merasa guna cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Menujung ke berita lemai kita ungkap ya. Lemai hari 2, sehari itu 8 dari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai disalin Ratna Saimin. Ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengar ke

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Ya, sehari itu dah 8 hari bulan 9. Ni nyapa si berasai kira ya 3 minggu lebih ada lagi ya. Okey, pentas final kita ACSJ ke-9 diatur di Betuang mestinya dia ke kategori yang boleh kita ke tahun di hanya kategori finalis pemadu terbilang. Kau siti lagi hanya kategori lagu pemadu terbilang ya. Tahu berengkah diundi bala kita ya. Hari sehari itu 8 hari bulan 9 nyentuk ke 2 hari bulan 10 ya. Bekini cara ngundi ya, tau ke link ya, tau di peda kita ba page rasmi FB YFM Iban, ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara, ngau page undi lagu Carta Sapa Juara. Aram kita sama berami kena ke 3 hari bulan 10 tila ya. Okey, sudah nyingkang agak jam ke 3 sudah lemai-lemai hari 2. Kita habisi main asal megak malam tu adakah mendiang ke timang jaluang pukul 8 malam tu lagi ya. Tang sedonya nginjau Sylvia John merindah kita ngau lagu ya, tagang tagang selu ya. Terus ninga kami bala kita ke baru dekat berengkah makai nyawai sambil-sambil ninga kami. Terima kasih manyu-manyu ngara ke terus lekat terus merindang hati ninga kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita.

0: Duh, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola nih.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi nih. Okey, nama nih sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola, ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh nasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nyalai tebik nyok lulengko gentran jako nyok. Dini uleh tesok.

Jalainya dua. Kita betulnya tubuh.

daya wae uji tabe ke beka gini aduh dua be rimae rekanan nari kiba semua kita kebe tunga aduh dua be rintae jaku cangkal mama re riga di nyawa tangkae nga kamae to jayo nanyo ke julo munua samoa naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munua sawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kacane tiang renyai jijibai jak tangkai jilok isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan ketetiang payan kemaruan banduang ragai ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelae gamal ke sintal mana ia mai penuh dua neklil nuak lempae lempae nuan diglok bekopi lama tapang mikae di jengkau rapas pegae da juluak rapas wajapae aku nemu ayak wae nuan dah berita panjai gelai nuan dah gelok salah nyau manua nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manua nga tuai nang simpanai kita kena telebok bila banding peran langwang nga landai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai kerariga.

Nggal kemunuh ular ngolantar tise niti jelelan nyalai kebuahan no aku kananyo mda tubuah nuka kukuah gangamil ngan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang ay dalam laban arano nuan kijeri kibo tendang laso puas bo gigo bormang kubabas repo kelu kili ngigo panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah bo gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelok dua nama bin sumar nanak nak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngauman ngarumak nti asong kulan oh.

Nyalai tarino gagoy gram kenye nyamai bram daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular meresian ningo juloa nuande ungal munuh samboa munuh samboa dekdet loa nuboa dalam daninga jaglo ngenuan di ungal munuh sawo nyengkalan nasimo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang ket bujang kriang ketorini yang da tebiang tanah melayan buah laban wan kerja di melaya negeri semilan kena udar kemenua kampung dalam laban jilu gajah kampung agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebenyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyalaya dia nuan bujang pantuan kelbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyak baru dia gelain bujang besai datai penyangkai tisi manalan tanah bernyang dunia balingang duma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan plias bujang rumpas nak nak tipas berian negan nyeloma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagan no terus kaulo cina pe tangan melungang nodom bujang ke pahang kampuang dalam data doku yang nebujang keriang setaliang niti gentiang agarias menalan botima nebujang biak nyeng seta-seta masak jaga bedil Miriam nyalai dia diatin bujang Martin ada bos ni krik bebade turuge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparai berendam dia panjuang nebujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang netak penanelan laban ke diono bakobin ngah sabung raja britis ae ngelantang gok paloknya nebaik gelai nuan pulai ke rumah tanggo tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok

Betul. Tajam sebakok-bakok berita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan. Nyok ngalai diok di dadon bujang malisa lengan ngakanan ngeknuan kunang dok meruan di depan lekat ngabintang. Nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi je jam besai katam katam. Banyak singam singam ngambuk ngadire kok nelok.

Nyala tarino deleko tangkai kamai teke tawo nengok raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ni ngo baju luak nuan kementap samua de teluak lubuak besai ni ngo man sumbar kita unggal.

Tenemos sorry que estoy hace esto de engle kanang ko gini prot besai tawo gago di gago turio rindu ngorimai di ganyoi ganyai ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari

amai nyalai sekali jawang ni nuan tengah urang uji bolelang ke batang ulu kutai nyelebir nuan nepan biluan mensang tir bae nyeletor engkah nekeda tanah mata ngolandai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati obe guai nyelekolamu lalu ngolilihat tucuang bukit

jelu singo serta dua sama beri mainnya alai telut mengkelak bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

Guntam temunyi pangkok hujan beleman labuah bako berai pedok asap kemalap balat be makai nyo alai bekau nyo telur are di luar babe kati se ulu sungai nyalai telu sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran dok lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu dah tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyok entang mendengah kadia nak sobakong dengah kelio nak sobakong dengah gila apai bunai tegi kolio meruan gelai tu bisi salai atas bedilang tak manyo ngari ka manyo pagi tu leban ritong nuan saduro do dingo remo nuo tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngaglai tembok nak berupai baju panjai no caci bae sangkiang bintang laban ritong no saduro jauh jelai daglo daro bulo ibo gelai daglo gelo urang sino lamo sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai.

Ecco, gna. Bini le dit sa, nundak sa, nrin suang sarang nya baru, ata tekuap dawa.

aku kuat. Tadi aja ya aku nelah ngonilah ngawadilah nyebuat ngawo mungluat. Tuh induk ta bilang tu tukang lanjak muntang ting kebang ampang. Beli kuap ukae nak tu ilo ayak wae ya. Di ngonuan kecuap ngayok be munyi duat duat munyi ae anyuat. Apa batak su.

Wae makai bram padinga makai tuganyae ai nga bram tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tango e suran nuan tuaya wae gelok kae aku bako betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam. Ntik sabu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Ya, ini Albengal lagu yang bisa ganti nuan mate jam kita 8:36 minit malam ya. Terima kasih. Kita akan gini dengan kami sada lemai ungkap ya lemai tu ya kita ngagai berita menurut luar tu nyadi di Seoul kalau itu buah sekindu ke berumur 60-an ditemu mati dalam siti bilik kira ke bilik ais okey bersebuah kafe di Panju Yonggi Korea Selatan kalau agensi berita Straits Time ada ke polis udah ngetan siku lelaki ke berumur 30-an siku orang kebempu kafenya di pelabak ke si kawan kau kes pemati induk tu ya kalai waran tangkap udah dikeluarkan ungkap suspek tu kena ke hari Minggu tu tadi ya polis mujur tertemu ke tubuh mangsa tu dah bekau sida ia nyidi nur diau enya smartphone mangsa tu akan ditemu dak jauh hari pintu bilik ais tu orang ya pukul 2 ngali hari jam ke sebaka ya kalai kesuah penyelap dalam peti aisnya atau ke bilik aisnya ya di pelabak ke berpuluh negatif Celsiusnya ya celapnya oh. Kalau ia suspek sudah ditahan ngambil ke mantu meri penerang kalau ia bapansi temu mana ke suspek bertemu dengan mangsa kiraya 3 hari bulan 9 tu tadi laban ke bisi siti pengawak ke dekat diputar ke tang dan muka-mukai ia tu tadi bisi niat ke ndak mana ngagai mangsa okey udah ya ke ngunci mangsa tu dalam bilik ais tu tadi ya kafenya ditutup ya yang madah ngagai pengerja pengabadia ndak ibu Nurul Nagi kita kemisi sehari dua tu ke kia okey nama ngai ke penyalah ya ditemu orang macam-macam enggak utainya di neh okey jadi kes tu benda dipansi raban berkuasa terus merindah kita ngelang lagu ke disedia ke berjam ke tiga kita sada lemai ungkap ya malam tu lagu disada Igu Anthony manyuh balik kita ke minta lagu tu ya okey baru malam tu lihat mengiar utang menjadi geberutang lama anda ya. Kedua lagi injal lagu Sylvia G sama Enda Ngugi.

Ya, pukul 10 kita semua mendengar berita ribu sama berita di Kuala Lumpur. Baru setengah pejalai DJ MA Sarito. Ya, berkayuh baru 3 jam. Udah tu lagi pemerindang malam. Okey, ya. Balik kita lagi dengan kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Ungkup yang pemerindang malam lagi. Baru aku nyapa balik kita di FB kami ya. Sarawak kita ke Agi Nampung. Pengrindu balik kita nya merindang hati diri dengan kami. Nyentuk ngaga penghujung program pemerindang malam pukul 12:30 malam tu lagi ya. Habis dah pansin lama hari konti tadi, berarti ke gaya kita buat luar dia mana nak lagi hujan ngarap ke penanggul sebun mega jampat terputar di menua kita di tu ne. Okay, dua lagi lagu sebenarnya kita mending ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lagu kedibai Jeffrey Nyaloi ngau lagu ya aku endak berubah hati. Kedua lagi nginjau lagu kedisada Stephen Mel Gula Batu. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM. Tau ke dengan kami secara online RTM Klik. Tau ke channel Astro 871.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan doktor udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we are seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kerjaya Pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Lagu keterbahnya Dayana Sheninggal, lagu ya singkang. Kita bertemu barunya ya, okey. Pemerundang malam 8 hari bulan 9 ya, okey. Terima kasih kita ke gininga kami tentu ya di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang, ya ke Baru Gamakai, Benar Belala, tau ke Baru Datai, Baru Mah, terus muka radio ke kita ninga kami. Terima kasih memanyuh bak jam keterbahnya, okey. Baru dah mending ke berita di pusat berita di Kuala Lumpur. Enggak lagu hari finalis kita ACSJ ke-9 singkang di Sada Diana Shini. Okey, kita mendengarkan lagu rancak tu, lagu di Sada Austin Matthew. Enggak lagu ya Ambai Asi Rubina. Kedua lagi nginjal lagu lama ianya Bermimpi ke Sulu di Ambi Orang, lagu ke di Sada Clemens Bayang.

0: Pesri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iku sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ia tersang balang kawan cerita kenyalan kita di hujung minggu itu. Ia berengkah temu pukul 12 tengah hari. Ya, ya. Di Nepal, kalau dua kogi mangsa bak penusa tanah tusur ke nuntung kandang gunung di Nepal. Ditemu selamat dah bekau seluai itu tadi terpekul dalam penglama ia 9 hari dalam lubang terwong ke penuh ngau air. Pihak megat ngau tanah lutak ni dia kemenerang hari Raban berkuasa di menunya ke jalan ke opera si ngiga ngenyelamat dua ku itu hanya kabir maharjan kau Sanjay Sah. Okey, antara beratus iku tubuh pemerintah baloji hidro kuasa karan ke kena tambun tanah tusur dah bekau penusahnya kenyadi nuntung lembah Trishuli kena ke 26 hari bulan 8 tu tadi. Setelah itu lebuah ke ditemu agi bernyawa tang tubuh lemik ya nitiah ke penerang hari ya siku bega kaban parlimen Sri Ram Neopen ia ke bega siku engineer bak perkara terwong engkau siku bega ia ke ngulu ke pengawal operasi ngiga engkau nyelamat mangsa yang si gambar engkau video kedipunsi ke Malaysia Manyuh di media rama. Perusah kenyadi di Nepal udah naban lebih 1,300 iku nyawa nyengkau peranaman Nepal engkau Tibet ya beribu iku lagi bedau ditemu. Honey J asak lagi nginjau di Wiras Joget Tasik Biru.

0: pagi riwai.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringan. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu ke nunduk.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tapi ke panua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

di Tasik Biru, tempat tua selalu bertemu kekian lagu joget Tasik Biru. Kita berindah dia kita ke dia di bau ya Oni Abar di Serian Ani Haga. Agar ke berita kita nyaman magang malam tu nih. Okey. Di Sibu Megang Kalai ya, kaban kita ke dia di Menua Sibu Benung sama Bromi. Hanya engkau pesta main asal Borneo BCF 2026 kena rambai jaku Echoes of Borneo ya. Kau dah mujur di penyadi enya chairman Upis Council Perbandaran Sibu MPS enya counselor Clarence Ting ya. Manya begah main asal ke BCD pandang ke nyengkaum pengawal pemerintang ba atas panggau maya BCF ke dibuka ba dataran tun tuanku bujang Sibu ya. Okey, tentu ya pengawal tu dekat diatur nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9. Okey, BCF 2026 diatur ianya MPS Ngau Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dinemu. Malam tu engkanya bala kita benar berami bak dia ya nyangkuang ke kita. Okey, terus mendingkan lagu bak jam ke terubah kita. Lagu Kedibai Enggung Ili enggau lagu ya rindu penghabis hati. Kedua lagi Christopher Carey Landung Ati Karan dekat bertemu ya. Terus sendingan kami secara online RTM Klik tau kena channel Astro 871 Pemerindang Malam YFM.

iya, saya ke benua dah duga ba launch cafe dengan iramanya ni. Okey, pukul 10. Endur kita sepemending ke berita malam. Mari kami di YFM Iban Kuching. Tang sebenarnya nginjau ethnic transmission. See.

Jom kita edit pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 28 dari bulan 9 tahun 2026. Sebuah bilun engkabang bangsa BO-105 labuh terempas bak padang bilun Stolport Long Lelang Sarawak Lemai tu tadi. UPIS berkuasa penerbang bilun awam Malaysia CAAM pada ke bilun engkabang 9M LLF-nya mai 5 ekor orang nyengkaum orang ke mai bilun ti mayanya benung berjalan ke servis lutur terbaik. CAAM nerima berita pasal penusah tu hari servis penerang penerbaik bilun hari pukul 3.58 minit lemai. Berbangunnya Biro Pembansik Penusah di Langit ke dipegai UPIS Menteri Pengangkut Malaysia dekat berjalan ke pansik pasal penusah tu berlalu ke Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. ASEAN patut mansyik baru cara ke endang udah bisi dikena mutar ke penanggul sebun asap meraka antara menua dikena nyeliah empas di indak manah ngagai pengerai rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah bala Menteri ASEAN patut ngemerat ke penanggulnya laban sebun asap boleh beri empas terus ngagai penghidup semua orang kelebih lagi anak mit ngau endebia. Gaya di Serian sudah tu cukup ngirau kati kena hari lima tu tadi yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim letak ke darurat ketegal penusah sebun asap bak semua bagi menua di Serian berindi hari menuanya ti balat bersebun nyentua oleh ngeruga pengerai mensamanyuh sebedau daruratnya diketu ke kemari. RM6,000 air garam dikena bang operasi ngaga ujan tiru OPA di Sarawak kemari. Bak Facebook agensi penyangga penusah menua Najma madaka hari ke penudi operasi berlabuh hari pukul 1 tengah harinya dipejalai ke bak kandang hidro batang air. OPA sebagi hari pengawak dikena nambah ke penyampau air bak tekat air serta nyukung guna air ngau ngasil ke kuasa hidro elektrik. Temegak dikena ngurang ke empas hari sebun asap bak sekedak kandang endur di Sarawak. Operasinya tembuk oleh pukul 2.35 minit ngali hari. Najma komited dekat majak negak ke atur nyedia kediri serta pengurusan bencana berguleng ke semua agensi kebekaul dikena nyaga penglikun engau penglantang rakyat.

Projek dikenang orang ke penusah bah di Batu Kawah ti dibejalai ke engkau cara berenggat dia tu ngayan ke pemansang ti positif. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah dekat nemuai ngabar sepalan projek tu enda lama lagi. Naka 2008, projek penagang ampuh bah fasa 2 bak Taman Desa Wira keberungkus 36.6 juta ringgit dia tu dah manggai 11% serta di sadang tembuk kena bulan 7 tahun Siti Tuhila. Projek tu nyerongkum pengawal ngagak pegung terbesar 11,300 meter persegi ngau kapasiti 30,000 meter padu air hujan, rumah pam, ngangkat ke pemanah sistem parit serta dinding penagang ampuh bah di panjai 1 kilometer. ...35 ekor rakyat luar sudah ditahan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak di Kuching demalam ketegal di pelabak ke Bisingerja Manyuh Penyalah Immigration. Sedia itu antara 57 ekor orang ke diperiksa bak 8 bengkah palan ke ditagak. Ditiakkan penerang hari JIM Sarawak maya operasi merasa ngenyit di penjualai ke bisi sekedar sidak tu nguji ngelari ke diri lebuh nemu raban berkuasa datang merasa kelimpah hari merayu ngau muasinu ngambil indak kena tahun. Sidak ke ditahan hanya 15 ekor lelaki ngau 20 ekor induk ke berumur 18 ngagai 57 tahunnya udah dianjung ngagai depo Immigration Semuja. Semua sidak tu dipelabak ke Ngeroja Penyalah hari baru Section 6 Bracket 1 Bracket C ngau Section 15 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 serta Peraturan 39 Bracket 1 Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Dua borang 29 saman saksi begak dikeluar kena mantu berjalan ke pansi. Lagi ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Bersri main ngelari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM Ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.
0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memandu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis CSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
2: CSK ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.

Ya, balik kita gini dengan kami, pemerindang malam mengkepian malam tu malam hari 28 hari bulan 9. Penisa angus kenyadi di wilayah Papua, Indonesia. Nuntung sebuah pasar sudah ngujung ke 11 siku berbau di nyawa tu nyengkau menamiku. Raban Hanembiak nitiah ke penerang hari polis di benarnya. Pengari polis menua tu inya Henry J. Manurung madah ke penisa angusnya ke Terubahaya, nyadi, nuntung kandang Bandar Panik wilayah Papua Tengah urung tengah malam sedau api kejampat nyerarai ngagai manjebengkah rumah kedai ngujung ke sebelah siku berbadi nyawa lebuh ke di persa semua sidatunya mati rentuh magang kalau 5 ikut orang besar tuai 6 ikut raban anembiak keberumur antara 2 nyentuk ke 9 tahun kalai pun penatai tau ke penusahnya nyadi ya benung dalam pansi raban berkuasa. Bala kita benung berumah jam kena tu engkanya benung numpil ke handphone tau ke gadget kita. Okey, ba siti soket tang manyuh gadget badia dicas bala kita ngai ke overload neh perhati ke megak ya. Okey, ngai ke pulai ngagai penusah. Lagu Ari-Nari hidup berambun air mata. Udah temendingkan lagu ke Disada Ari Rock School tadi. Ambai diambil pulai. Kalau lagi mendingkan lagu Ari Evans, Sada Hati.

0: tu pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai ses ngapa angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat agai
2: kan nama ada sem laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak Siti agi kena sampai utanya jai yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Yeah, Wan Rock Megazigori, finalis kita ungke pia pentas final ACSJ ke-9 diatur di Betuang 3 hari bulan 10 tila. Yang lagu ke baru dah didengar kita, Kaban Sampai Mati Nya. Ya, so malam ke kabar kita, Klinsman, benda-benda ke program kita berjimat dari mana, okay? Abang jam ke-3 pemerintah malam lagi, kita ya, dekat benda ke tanduk program Galeri Artis bergulai ngau Rogers Booking DJ RB kita. Siapa bagi artis ke di kerantau ya, sama dengan jam ke-3 lagi tanduk program ya. Sudah kita nutup program pemerintah malam ungkap ya malam tu ya. Ya, kebenar dekat Nurun Gawak malam tu ay. Okay, shift malam agar okay semampai berjimat ba jalai alun ya. Likun datang ke palan ke di 7 ungkap ya malam tu. Nginjau lagu ke di sada Ram Ringgit ngal lagu ya. Ambi Ticiru Buai Tikeru kedua lagi Jalil Ding ngal lagu ya Sheila.

Ya, balik kita ke bisnis bernama Sheila. Malam tu semua malam, Sheila. Okey, terima kasih hari ini dengan kami. Ya. Okey, ungkup yang Para Sukma edisi ke-22. Okey, penduduk nakap pukul 8 malam tu tadi. Agi 3S top 3 kita ya. Okey, berpenduduk nombor 1 Selangor, Ngau Penyampau Mas 49, Perak 32, Engkau Raju 27, Ditangkan Sabah 44 emas, 30 perak, 24 Engkau Raju, Ngau Sarawak 30 emas, 20 perak, Ngau 36 Midul Engkau Raju ya. Kalai Pekit Para Sukma diatur di menua Selangor ya. Nangkan Sukma ke baru dah tembuk diatur tu tadi. Okay, all the best sebagai contingent Sarawak ke kita. Jom ketiga mending ke tanda program Galeri Artis Wilenggau RB kita. Lagu dikenal aku ngangkat ke diri, lagu disada Ricky Anderson, Ambai nombor 1 ya. Okay, malam tu belalak ngau hati kejuka lantang tindu jenak, boleh mimpi ke mana pagi lah. Kita bertemu baru sada lemai pukul 6 lemai pagi lah ya. Dan sama pesan DJ Mayu, jangan lupa untuk bahagia.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Dinyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM sedulai sejalan.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okay? Jadi program Galeri Artis di keluarga kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12.30 malam, okay? Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony. Anggap lagu kediri nama Dara Seratua. Harap kita dah perinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu, bergulai dengan aku dalam program Galeri Artis, kita ABC Ego Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau Ego Anthony arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, semalam adik.
0: Semalam adik, nama Ritan Wan.
1: Maka ke malam tu, mana lah.
0: Mana nak try.
1: Ya.
0: Jadi terubah tu, meri terima kasih dengan tu Ego, madik ne. Laban boleh meri awak nuan tajak panjang jauh malam tu ne. Beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu ne, Ego.
1: Ya,
0: nak ingat cakap. Okey, jadi bakal ke didingnya kita dari lagu Dara Seratua. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi kau nanya lagunya, awak madik?
1: Ya, tahu.
0: Okey, awak jadi pabaku mana tu? Mai balap dengar berkelala dulu meh. Nyangkanya bisik nama bukai kini kelimpari Ego Anthony itu. Minta nama dah ke nama nuan. Ngau asal penatai nuan tu Ego. Okey.
1: Okey, terima kasih madik. Jadi mari sama malam dulu kaki balap peninggal. Kuai FM kita di kebisi mendiang ke Renau tua tu kemalam tau. Jadi dama kebenaran nasi kebisi. Dama penuh aku temuti Trinity Ego anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ni. Ya. Kengau Ego Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau kena masih singkat.
0: Nampak tu asal ini tu Made Ego.
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, banyak ke buah lagu, bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, banyak. Cerita dalam lagu.
0: Kan ada nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratua. Tentu Ego tu orang Seratua aku. Aku ke
1: betul. Ya, betul ke
0: jana. Dia tu nuan sikit dia buat Seratua dia mega?
1: Nah, aku dia tu buat JB.
0: Oh, jauh ne.
1: Hal jauh.
0: Oh, iya. Kumai kubas ratu dia. Nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor ratu.
0: Lama dah dia berjohor dia?
1: Apa itu lama? Dalam kadang tuntuk tadi.
0: Oh, iya. Gawak berjohor punya, ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okey. Okey. Ego Anthony. Menyikir ya tadi. Panjai nama. Aku pernah ingat tadi. Kata Timothy.
1: Trinity. Ego.
0: Saya ku untuk dah salah. Kalau kena dengan nama Trinity nya saya ku ni adik.
1: Kalau. Album kompilasi aku ngau gedempel coba.
0: Oh ya, dengan nama Trinity yang dia tu nuan bukan dengan Ego Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadinya meh. Temui aku kemalam tu dinya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony tu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu.
1: Ya.
0: Dan sabar. Lagi tu beranda pasal lagunya ni, Madek.
1: Ya, tahu.
0: Ngelau ke dulu. Boleh kangau madik ni madik. Nengau mana santai.
1: Madik. Ya. Kena malam.
0: Betul. Madik tahu ni kenyebut Ego. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi adik nak ngapun randau tu ke malam tu tu Ego. Minta nuan nyerita meh berkongsi hingga pada pedinya perjalanan penghidup nuan. Ni mayon nuan ke berengkah katikanya. Aktif dalam pengop lagu tu meh yang kena remit kini minta tuan nusi kena meh yang tuan kena udah jadi recording artis yang tuan kena tu madik minta tuan nusi kena yang kena dinya tu
1: kena cerita je meh jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: meh
1: remit udah nyebab sekolah jadi aku aktif pengawal bertebah ke peringkat music ngau band lah.
0: Oh, reti nak nuan tu. Reti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landik mungkin bermain perangkat muzik tu, ne?
1: Ya, betul.
0: Ini bagi perangkat muzik kereta mu nuan, Mayu? Gitar, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayu,
0: mana-mana? Nyamai, bukannya, ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang?
1: temung agak pandai kan tak ini.
0: Engkau dari pulih ni mana?
1: Ya, senang rendah hati dari pulih. Yang kong orang dah temung mana?
0: Oh, nuan madah kediri tadi nang remit segi rindu bawa mau lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya. Nuan dah resmi menjadi rekodong artis tu mana?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya.
0: Oh, 2016. Akhirnya ke tahun disebut kita umas ya penglamaknya ne.
1: Ya, lama diri ke udah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubahan nuan ingat nuan?
1: Album kompilasi Bak Godempel Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity ke.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Oh, piane. Okey. Tahun 2016 nuan berengkah aktif meh dalam
1: pengabdian. Ya,
0: okey. Oh, jadi bisa ke buah kini madek nama ke buah nuan nukar nama Trinity Igu yang ngaga Igu tadi ne. Nya nanya berarti direk gak kutun. Tu bisa ke buah.
1: Laban ketebal lagi orang ngalo aku dari nama Igu lah.
0: Oh.
1: Oh, laban Trinity itu jarang orang ngalo.
0: Oh. Nya ke buah nukar tadi? Awalnya kemudian
1: nukar.
0: Awalnya. Naga terpikir kang nanya namanya Mayak Terubah Subane.
1: Tahu kan terpikir.
0: Yang kena Trinity-nya agak Subane. Dia tu yang kena Igu Anthony. Okay. Jadi Igu, berapa itu lagu kebenarnya udah direkod nuan naga ke dia tu? Nih hari tahun 2016 menyinggung tadi. Nyentuk ke tahun 2026 tu. Agi ingat nuan?
1: Bak Godempel aku mesti berapa kompilasi gawai nyetan penjok musangnya mesti dalam 2-3 itik bekerja lah
0: 2-3 itik ni ya
1: udah nyat tahun 2000 seringnya tahun 2020 lah habis si ngelak ke Siti album solo bak KMP
0: okay.
1: Dalam albumnya mesti ngundang 9 itik lagu nya aku mesti darah serah tua
0: dalam albumnya ni
1: dalam album
0: lagi kena BCD
1: semua.
0: Lagi kena BCD. Sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Penindut tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini. Ya,
1: nyo kena single
0: aja. Okey, Madi Igu. Lagi tu berana baru. Aku kamai belum dengar tu dengar lagu Rinuan tu. Pemuas aku ngijak lagu Nuan Bas System kami ditemu ke 2-3 titik lagu tadi lagu Dara Seratu. Udahnya bisik aku ditemu ke lagu kati ke tajuk lagu tu Labu Rendam
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriko tu ba album ni tu?
1: Album ikan ikan aku buat Kempi.
0: Kempi nya ne. Okey, tu ada lagu tu boleh ya? Okey. Ya, jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galer Artis Igu Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana-gimana gulai ni aku bawa studio jam ke dia tu. Nanti bawa rasa pun kita Igu Anthony. Okey, temuan kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Munyi Kenuan tadi ni.
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi Nuan tu kai 9 nombor lagu. Nuan agak landik nebah perengkal muzik tu ni, bakal sudah drum, gitar, nyokat semua amai ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisik ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisik ngagak leka, Nuan bisik ngagak tiun lagu, ungkup derimpu ngau ngagak ke orang bisik tu madik.
1: Bisa
0: madik. Apa ni? Minta lo cerita mimit ni bagi lagu kedegakan non pu, kedegakan non kurang madik.
1: Bila si lagu dari penyanyi Vinwell, Perang Pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi.
1: Oh, ya betul.
0: Ya, Nuan agak leka lagu ya begini.
1: Oh, leka ngau tion sekali.
0: Tion sekali. Okey. Nya Siti Ari lagu ke Riga Ganuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku tadi siapa ngagaknya Nuan tak orang bukai.
1: Tu lagu labu rendam tu ngagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak.
1: Ya kumpul ngagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada dah.
1: Darah Seratu bisi diselihat lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita
1: Duna.
0: Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Wan Mimiat banyak nah.
1: Ya, betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nombor magam meh, adik. Nombor lagu. Nombor agak muzik. Nombor dapat pengkat muzik. Nombor agak leka lagu. Jadi, Nuan tu megah. Aku medak by YouTube tu. Nuan tu bisi. Nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, adik.
1: Ya, kumpul.
0: Apa ya?

0: seniority dari Undin, Niriami ngau Dennis Indi. Kau penyanyi lama sebab si Siko apa namanya? Eri Early Galang,
1: saya kira. Biar kira-kira sudah ya, baru IA Sound Studio, betul ya?
0: Ya, betul.
1: IA itu, nama-nama yang ikut ini, nak? Okay. Jadi nyame laban nuan kemada lagu Venuel tadi lagu di gagenuan. Ada tu lagi tuan ninya ke lagunya. Samai berapa ninya meh ninya lagu leka lagu ngatiwan ke gaga ego enteni. Okay. Ya, jadi agi ngena bekau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tanya tu. Ketika ngaga studio tu di mande minta nyur nyerita ya.
0: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya made.
1: Apa
0: mayanya kita benuang nya made COVID aja.
1: Bau ujung COVID nya ne.
0: Iku ujung.
1: Nya mayon muka IA Sound Studio to na.
0: Tahu,
1: mayanya. Okey, nyadinya ame. Temai aku kalau untuk dinya, igu antedi. Jadi nanti tuan ingat lagu dua itu lagu ku dari tebah ku tadi madi semuanya lagu rancak berkenanya tang lagu aku mau lagu ke pemadu baru tu lagu meligai pengrindu lubah ke berkeni kebenarian nuan pu tiun lagu nuan tu madi genre nuan berkeni kebenarian nuan tu ni madi
0: ini tiak ke genre ku nanti ke lagu rancak nya madi
1: lagu rancak
0: tang leban ke lagu meligai itu. Bisa cerita ya banyak.
1: Bisa cerita.
0: Bagi mai ngau genre bukannya.
1: Apa ya?
0: Lagi betul cerita bukannya.
1: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalam aku bisa mendak ba YouTube nama dia. Lagunya nak ke dia tu asal ku 1.8 juta view ne. Yang ku official music video tu. Dia benda aku itu tu dalam kandang 4 bulan apa? Official music video tu dah dikeluarkan on bak YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asal hati nuan made meda sambut orang ngaji lagu meligai pengrindu tu nama made.
0: Saya hati ku cukup gagalnya made. Laban lagu sebelah tu pernah kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku nya sekeniat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena ngeluarnya view ya bisi slow mimit. Sudah lepas kita ikut pegawai, lepas kita pegawai tu mayu harga jadi melaki bini ya. Nak view nya ke kalau bisi niki.
1: Yang kaya keterubahnya sih dah berdau tertemu ke lagunya belah YouTube.
0: Ya, sudah kaya di pesan buat belah radio.
1: Yang ngigang ya. Siapa ambil lagu tu ke sudah ya? Jika bawa YouTube, dengar beradio, kena puas ya. Okay, meligai pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisik cerita yang pu. Jadi lagu tu siapa ngagak madik don pu?
0: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno megak.
1: Okay, lekang tiwan ya.
0: Cuma aku meri jaga cerita ngagak ya lah.
1: Okay. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu baka orang ke kawinnya meh tang aku kan nuan pun usi meh nama jalai cerita meligai pengrindu tu ngambil ke bala peninga nemu meh nama jalai cerita dalam lagu meligai pengrindu tu madik.
0: Jalai cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangka disebut cerita. Yang cerita, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi special. Nak aku ke nyangka view yang tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
1: Ya, lepas nanti kita mendak bawa video klipnya. Nuan pun eh. Video nuan pun eh dia aneh. Nyak meh, apa yang kena nak nyangka rezeki menyak nama dek.
0: Ya, rezeki menyak. Saya cakap nak ungkup dari pun aja menyak tenitia.
1: Nak kita nyangka lagunya menyukura meletup. Boleh diterima. Bala pendengar. Kami beradio pun mayuan nerima peminta lagunya, Madik. Nanti bisa lagu peminta. Mesti minta lagu Igun tadi.

0: Gap pengerindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan, mana? Kebanyakan mereka mendengar ke radio. Semari dia main malam tu pulai ke rumah merawi saya dengar. Nyaman tak? Nah perasaan kau rasa bersih minta lagu punya.
0: Papa kau itu tu dan perasaan benda viewer ya ba YouTube mana? Eh?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagu nya top angkat.
0: Ah, mula notification. Nama tu mayo mai orang benda lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Nyami mesti punya kerana tadi rezeki menyane.
1: Ya.
0: Okey, kira ke lagunya labanuan kena di tahu dengan main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengerindu nuan menyane mana dek?
1: Wow, kira punya, kena nutup cerita.
0: Okey, ayah, jadi lagi itu berano baru mandi. Aku kemai balap dengar tu dengar lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu dari Vinuel tu. Lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya, minta nuan mandi dulu. Ni main nuan ngagak lagu tu mandi.
1: Oh, lagu tu sebenarnya lama tu mandi.
0: Oh, lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okey, tak ke 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku bedau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu. Ya, aku lama simpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okey, ke dirimpu dia madai. Tentu bisa kebuah kene ne.
1: Nama munyi aku tadi mandi rumah jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul kena ne. Okey, gue enteni. Lagi tu beranda baru. Kita nyanyi dulu lagu Ari Venuel, lagu Parung Pemencik. Jadi tentu baru pada nyanyinya Venuel tu mega siku Ari penyanyi ke udang gau pekit renggat semifinal anugerah carta siapa juara api lama tu tadi kreatur di Selangau. Nama dek, okey. Kita nyanyi dulu lagu Ari Venuel Parung Pemencik.

0: Ya, ngarap kita udah terima dengan ke lagu dari Venuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis menyikau Igu tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketekinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira kira
1: bisa setahun dua tu
0: jadinya meh mujur ke lagunya kira kira nerima sambut kemana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek. Ya, okey. Oh, jadi Made tu soalan biasa tu Made. Bakal kita ke penanya tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu Made, siapa idola nuan tu ke penanya dikerinduk ke nuan nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi luar kini tak ke penyanyi antarabangsa. Kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu Made, siapa penyanyi dikerinduk ke nuan?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke dikerinduk aku sebutnya James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke digulai aku. Danya banyak berat aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan
1: lagu
0: nuan katanya kira kemerik perasaan wan agik meh jadi penangi itu ni madek
1: ya betul
0: madek nanti benda luar antarabangsa habis ini madek
1: antarabangsa nadai madek
0: nadai kira support lokal ni
1: support lokal
0: jadi itu kira ke katanya merik peluang ke nuan tu madek ngagai nuan merik jakut terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengerindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madek jadi ngepeluang tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengerindu menuang ninya ketua ninya keranda tua bakal ke menonton jadi ngawa tu minta nuan merik jakut ngagai sidak ya meh jakut terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu bar radio FM ngau mendak lagu tu bar YouTube ngau kebukai meh. Okey madik.
1: Okey madik. Mereka terima kasih ya. Saya sedap ke rindu ke seluruhan minta lagu mereka pengerindu tu buat YFM. Kajak pan aku nak perasan ke lagu banyak ke outro dipinta sudah.
0: Ya.
1: Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengerindu tu mah enggak tak boleh lebih niki ke tikas tinggi lagi banyak
0: betul au okay, sebenarnya lagu Meligai Pengerindu noh lagu-lagu dah tu pun sama nyukung mana mana
1: ya kena kena mana kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana ya
0: nak ke kereta tu mana udah bisa tanya kang lagu baru
1: bedau mana
0: bedau
1: tu lagu Meligai Pengerindu tu pun nya mentari.
0: Kira kaki baru kenya ne.
1: Kira kaki baru nah.
0: Ngelak ke lagunya dulu men eh. Ngelak korang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak puas dulu. Baru cerita lagu bukai.
0: Betul. Nya meh unyi kurang tadi laban randa tu apa pun tadi no madah ke genre tu lagu ranca. Sekali tu no masuk ke lagu renta ayu lundai. Nya melak di top geneng.
1: Ya,
0: nyam
1: kita
0: nak jangka lagu. Kau nuan tadi lagu Ranca, ne? Sekali lagu munyit tau gak dikerinduk kurang, ne?
1: Ya, nyam.
0: Okay, aw. Ya, jadi bisi tanya kini Igu. Bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dah kau follow nuan. Laban sentuh sudah kau nemu update dari nuan berita pemudu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu bisi kini.
1: Untuk page studio aku bisi mereka hanya IA Sound Studio. Kita tahu follow page-nya lah.
0: Hanya bah YouTube tadi?
1: Untuk
0: bah Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh, bisa ni awak.
1: Untuk personal tu, nama aku nama ya. Igu Antoni.
0: Lepas nak bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pun selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisa minta tu melegi apa ni. Boleh. Eh, nama dia ada masalah ni? Nah, ada
1: masalah.
0: Okay. Jadi nyame kira ke ngau peluang tu mega minta nuan tenyak memang dek minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nembia sedak kerindu bak mau belagu tu made yang ka nuan bisi jakuk ditinggal ngagai sidak ya yang ka bisi jakuk perangsang ke nuan hari nuan ngagai sidak tu made
1: ngagai sidak ke terbak baru kerindu belagu nadai salah muji ngau orang bergak ke lagu macam mana lepas itu kita ingin main belagu itu
0: betul
1: mana malu-malu nak pakai subak-subak atau pedis kalau keluar ke lagu dia itu tak kemain yang main macam mana
0: betul tamak lagi punya kerana tua tadi nanti subak mesti habis album baru tua boleh masuk ke lagunya nih dia itu record tua city lagu single
1: city lagu
0: boleh mungkin tua buat YouTube mungkin tua buat media sosial tua apa tua boleh medak begini respon dari orang Melayu ane madik
1: ya ya madik yeah. Dah pakai VCD itu bah
0: betul
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya baru temu bakal nyampau ke sitik single bayi tiup dia tu
0: betul kiranya beda ya subak ngode tu ni madik
1: ya nyampau madik
0: jadi laban nuan kejebunnya minta nuan katanya penemu nuan emade begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak subak ngode tu tu madik minta nuan komen mimit
1: dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi jam dari segi genre lagu kita ni boleh nitiah ke genre lagu orang di sepiak dia kan kadang
0: rentak kita ini makin mana ne
1: sebab dia ni bisa menyibuk ketuk lagu jatuhnya bisa magang mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi kita
0: betul kita pun makin kreatif nunda ngorang
1: ya betul
0: betul hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya
1: dikenal malah tidak ke Erasmus Music nyepan ulian itu ya tidak ke di luar dia
0: betul okay, kira kenya penemuan meh ada peranuan ngagai industri muzik kita iban dia tu nama dek
1: ya betul mana
0: okey jadi madek aku kemarin kita dengar lagu tu madek lagu tengah tu asal aku lagu joget tu madek joget puntan ba jari kumang tu
1: ya
0: tu okay lagu gawai tu nah
1: okay
0: lepas nyebut kumang irau kata tengah ke lagu gawai tu nama dek aku nyamai lagu gawai korang lagi
1: lagu juga ke
0: Wandi sekunder. Ah, benar. Okey. Okey, Wandi. Tuan ingat ke lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedebai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lepas lagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap kulainya aku, Ba Arus Lipun kita jam ke dia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kat tindu Igu. Sama lagi tu sama tindu, habis pukul 12 nak.
1: Ya,
0: aku sembahin. Nanti mana? Okey, mana? Aku bisa terpendam Ba Nuan po Facebook tu nih. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama tanya gini minta tuan nusi ngaji balap dengannya tu nyangka bisnis sekadarnya pada nemu pasalnya. Udah tu sidang ngau challenge tu mungkin. Minta tuan nusi pasalnya tu madik.
1: Tempat yang mau diingat.
0: Ba ya, nyuka diingat tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu kini aku bisa postnya ba media sosial kita. Untuk Meligai Pengerindu challenge ya nya. Aku ngambil dari TikTok
0: tadi. Oh, buat TikTok.
1: Oh.
0: Bekeninya si Daya berlagu lagu Meligai Pengerindu tu bekeni?
1: Ika paling di kini hanya nampak. Aku ngambil ika gambar si Daya ika video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ika video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Lepas mayu aku bedak si Daya kena. Lagunya
0: buat TikTok. Betul. Okey. Begini, nakal kedai tu sambut ya di mana? Bisa pada nombor TikTok?
1: Lepas tu, lalu ngira ngau ke udah di post tidak ke nama tu, mana mana yang bisa? 30,000 ke jaman, kira udah.
0: Mayone. Jadi, tanya tu, challenge tu, nakal ni tu, dan mana? Sampai ke maya tu, mana?
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu
0: berarti. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira-kira lagi sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya, bisi video kini. Hanya kan dia bisi video Maya Rami tu tadi ni, Rami Balap Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Meligai Pengerindu kat mana?
1: Tanya. Untuk nombor 3 nya, aku ingat like paling mayuh lah madik.
0: Like paling mayuh lah.
1: Wow,
0: tengok ni. Kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira nyak ni.
0: Daripada aku bisa mega tengah atau bisa prize mega tu ne?
1: Ya, bisa prize.
0: Kira ke okay challenge yang apa tu? Alu bisa prize sekali. Nama nanti lagi. Anak mahu peluang sama mega katanya Meligai Pengerindu Challenge. Lepas lagunya benong on top dia tu ne. Okey, madenya deh. Nada rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak ngenuan tu. Meri jakuk terima kasih jakuk penghargaan nuan meh. Ngagak kita sebiliak kini ke mayu nyukum mau nuan pengok lagu pemegak lagi nuan meri terima kasih mengangkai sekali lagi ngagak bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan okay seminat lagu Meligai Pengerindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagak nuan meri jakut terima kasih ngagak semua sidak ya okay madek
1: ngagak peluang tau aku meri saya terima kasih ya ngagak bala peningat ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku mengharap kita tidak terus nyokong aku ke udah-udah ke dalam
0: ya betul
1: dan ngagai kemis bilik dia tu nya bisa duit bilik ke mana
0: betul betul
1: apa yang naik aku melantau aku
0: betul ne
1: sebab aku berdak lagi ni ingat radio tidak.
0: Apa tu dengar
1: dia? Seratu ada dia now.
0: Adi seratu.
1: Pihak mengatakan terima kasih ya. Ngagai tidak kebisa wish birthday ku seratu malam.
0: Seratu birthday nuan?
1: Ya.
0: Ofia ne.
1: Lapan now.
0: Ofia, happy birthday made.
1: Assalamualaikum.
0: Ngarap ke panjang umur, murah rezeki. Ngarap ke lagu Meligai Pengerindu tu makin tenyam ya, makin nerima sabuk ke mana hari men saya mayo men eh lagu-lagu dah. Sedangkan kita ilah men eh.
1: Ya. Semoga saya terima kasih ngai. Bini ku sama dei. Lama mai nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Kuatnya. Meligai Pengerindu tu tadi men ya. Nyokero nyokong ku ba lagu Meligai Pengerindu tu tadi.
0: Ya.
1: Semoga ngai semua balap minat, balap dengar. Terus kesukong kita.
0: Ya.
1: Ngagai lagu Meligai Pengerindu tu.
0: Mengharap
1: kuliah. lebih niki tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nah, mesti peluang lah ngau.
0: Ngau dapat SSJ na. Udah masuk catat ke lagunya, nak merhati gak kau mate?
1: Bedau. Kira kira berat tak
0: kau? Ilah meh neh, ilah nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu saya
0: rasa. Okay, aw, ya, jadi mati. Nak rasa itu hanya ratai bangunjuran dau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi nyame sekali lagi cuma sih mati. Laba nulis ngelimpang diri tajak panjau malam berandong aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching aku leh ketua berandau ne tajak panjau saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau.
1: Ya,
0: ketenangan. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke menudi itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Anthony. Katanya, boleh sadar mimik, Made. Nanti, nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya. Tang, nge-telepon tu. Boleh ke mimiknya, Made? Boleh, ne?
1: Ambil mimik,
0: Made. Okey, Made.

0: Bakal kain percaya.
1: Ya, dinya kita sama monyet ya live mu dalam recording nah. Artinya original punya. Ah, ada dua ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Au.
0: Terima kasih Mega Bandi, Mega WFM. Apa nama Amelia? Aku bersimpan itu mas program Galeri Artis Buka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis hanya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala peninya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Oke, selamat malam semua.

0: Andinyaga, Galeri Artis, Lintia Maridua, pukul 11 malam. WFM, segulai sejalan.
1: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi memadut pilang. Mak Anugerah Carta, Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
0: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Segulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Ngagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz
2: YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pembelia David ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Ngage bala kita luan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Saya rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

Saya manusia dan mesti banyak pedih hati. Tension kita bingung mengejar kesedih sedih nyawa. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang senapa. Pihak yang kaban? Pesan tu Ariaku, Gordon John, bergulai ngau Radio Malaysia Sarawak YFM

0: Niaga bola kita luar, yang ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Disterian, ulih menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Anang na ingat, tingal ka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bagaimana macam berita yang sebenarnya bisik from Tega.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji

0: sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Kata yang terbaik pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari bahas barang luar
1: di 7.
0: Menu kita ke sehari itu pagi program pilu mulai tengah hari tengah ngalih hari sadar lemai ngelak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ujau.
3: Ya, kita banyak banyak pintar, deh. Nak usai kerenah orang, nak usai pakai cair. Nak hidup di luar, nak tahu ya, nak.

0: ke tu adah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara kebetul ke aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apai kita ibak dunia tu. Nama utai kedekat apai kita ibak dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apai laban kita bisminak bisi utai kena pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat beli kita ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nah, anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerinduk padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari ati kita dien eh.
1: Betul, ari ati kita nyak munyi ku aku tarik enti at kita jak tusah padah mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apai
1: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padah megak ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyepul tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyi nyak. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Nyak kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian tahun kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balar rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nan gerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tempat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Rahsia hidup gayu. Netiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguah ke kukuah negeri niri ke ruang bilik. Ia nganuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelan dia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemaduk tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau pengindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sepujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjaannya, siti kunci nyagi hidup kayu.

0: Tu mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu kenyak ini
1: ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berundi yang memain ya si tip bicara nggak suhati celap deh
0: udahnya waktu dia puati nih
1: puati melawan dia udah nampak dia
0: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Mm-hmm. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itu bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambak kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iri yang Allah Taala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Yang mana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku mula selalu dishwasher.
0: Tapi sih dishwasher ni. Ya yang dia basuh cepat-cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tuh itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Tiba dah ke. Oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher. Tadi nak lakir putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai ketangai tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu di kajak tu semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

FM Kichwa, penggang siang ke diri berguna amat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat terjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan penggerak siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, berguna dengan YFM.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak, nama kasut kak beli di tadi memang. Jangan, kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Ya, ya, ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Pak pengurusan duit ya. Teriak lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kat ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey okey.
1: Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

Pengeras pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Dengarkah Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Selamat pagi, engkau salam segulai sejalai. Hari kami di bagiban YFM. Pagi hari tiga kita ke Sarito. Hari ke sembilan kita udah masuk dalam bola sembilan tahun 2026. Mana hari bulan saya tahu dia baki ya. 9-9-2-0-2-6. Okey, jadi tentu ya awak Pengerak Pagi YFM mungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngawa kita semua sari tahu lalu bajam keterbatu. Tentu ya kita dekat bergulai ngawa aku Uncle Stone bakal selama megak ya bak awak Pengerak Pagi YFM kita ke pagi tu sebedau manu engku kuat dia kami dulu engku kuat ngergas ke mata kita nyadi ke jam nur ngerak kita bak pagi hari lalu piam ke dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi tindu malam kita udah ditimang di pelandai kami bawa timang kerba tawas nyadi nadi bukai meh sampai kami ianya tadi ngarap ke malam tadi dia kita boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya mega dikarap ke seleksi ya lagu-lagu tu dah ditusun bawa timang kerbak tawasnya tadi oleh mega merindang bala peninga ya ke gawa ship malam ungkup ya ke Sarito hanya semak jam kat pulai dan pihak bakia. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke muagi bakal selama mega ya ba awak Pengerak Pagi YFM kita ya ke pagi tu mana kita ya beri terima kasih ya ngegaya petara dulu lah banti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sari ya ke agi lalu pihak mega dur kita itu tadi minta iri yang minta berkat minta embiang ya ba pengawak ti dekat di pejalai kita semanjai hari itu lagi jadi pagi itu haram kita sama dia jenuan lama bila kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist sampai pagi YFM.

0: kita.
1: Selamat pagi pula pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampai. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu, lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang amin. Bala peningat bertemu baru kita, lalu pelajar pagi tu. Diambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudian menyutup. Sedua ya sama lurus di mua Allah Ta'ala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi, magi ngau bala kita, bala peningat, kenang, kena disebut aku, bak sampai pagi kita ikut dulu hari itu. Jadi orang kerekumai seduai bak ayat tu pagi itu tadi, ngenang kenyak meh Zekariah seduai Elizabeth. Tang baka pagi itu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu, baka sekedar orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth, nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth na uleh didalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita seri tu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh besi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari ini baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawak siku inai, ndang pengawak inai ngelindung rayung anak ia dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ia ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nada lurus atur ngau pengawak ke mekat suap. Kedua, pengawak tau ke tanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung kenyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pen baka ke dia tu mayu benar utai kenyadi benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngosungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngosinu ngokasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah sedua Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John kenyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bala peningah. Ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bala kita kinai, bala kita kindu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita kebisi. Jadi kedua, terkulit pelajar kita hari itu, kita keinai, banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita, bisa sekedar kita kini tunggal, uka reti nyak tengok pengawaknya, nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu, ngau atur ketau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita mega lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siru kurang, sidak mega nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak mega dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak mega dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ni belum peninggal. Mangah, serta nak ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga untuk kuliah pelajar kita hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua teko badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya ke nyadi Elizabeth oleh nyadi bakitai. Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua boleh naik ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pengelit hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada sedikit perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyanggup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih kik boleh inai. Sekali ke sidak inai tunggal. Tukukai. Saup sidak dengan kuasa Tuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu. Penuh laban berkat dari Tuhan. Dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakitae nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: ตะเปไกงิกะปะมะไกลออบิสมะติหุงไอติปัญญายะไลติกะกะติติอุลูดูลูสลุปนางาญะดุดิญะสงาวะงะนะนะไดยะไลมะติตุวะนะกะจะคุงะจะมะไกอะปิ
1: คิตากะตะปรากะวะกะลันทังอะติกะวะกะนะละมะอาซามินะสะกะตะอะริบุลิยะกะดูอิสนิเมตตะนะมะลีรุติบะกะกะวะนุกัลลาละกิกะนะกะมะลีละวะมะนวะกะงาวะบีติกะบิสีละบิยะปะไกดูดีอะริ
2: Sulka Jaku Pransang Kesaritu Kerja Pemanah Ngage Orang Selalu berterima kasih ke misi Nga berkat di kemuan kita Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi Sida keseranta Datai kesesuap asik bepingai pantusah ke digiga Anang betukut berkongsi misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, Anang nejuk kecari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ke orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ke pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas panah kita. Anak kita kalau ditukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada yang ngawal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas dengan pemanah. Yang adat tidak letak, taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngami uliah bersida. Lebih kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringan. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku tidak boleh mengubah dunia itu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Bertinya, untai timit pekerja kita ke sehari itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkatnya kita.

0: Samantala, hinali-hali, kadalamay, ay marilang malay.
1: Mari, sigulan, kitchalan.
2: Statistik memandang kepenusah bebadi ibat Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh tidriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi ibat Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Pagi Rewind.
4: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Nyadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
5: Okay.
4: Labahan mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
5: 31 hari bulan.
4: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabarnya nama merdeka kuya. Nyadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nya nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
7: Besri main wari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut.

0: Tidak dikalahnya di Juara Catak Kenyalang, deka berebut kegelar Juara Catak Kenyalang Special ke-6. Program tu oleh difeda live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Catak Kenyalang, nyulek mimpi, bintang pegari.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sindur bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai, segalai.

ya, selamat pagi ngagai bala indai anduan kita ya pagi tu. Tentu ya temu bala indai anduan dani ne bukan nama kak pernah ngenah utai ya pemakai tu penjemput pagi ya kita sebilia kelebih lagi ngai ka apa induan nah dani lagi muar dur duh mudah lah duh tai batas meja dia. Terima kasih ya indai anduan laban udah milih YFM jadi ke station nungergas ke mata nuan pagi tu nak ngira sekali ke nuan jadi kena frekuensi radio FM bakal dikunci yang terang di dengar-dengar kita bawa frekuensi 101.3 FM lalu api ya mega sekali kena kita meniang ke kami kena channel Astro 871 enggau aplikasi radio RTM yang dari RTM klik. Okey, jadi apa ya, ngerap pagi YFM kita ya pagi tu masa berita ya kebisi ayan kelebih lagi dia keluar ke ba Facebook berita RTM Sarawak kemari kala yang ngenang ke penerang ti dia keluar ke Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Alexander Natalegi minta Malaysia Maya untuk bersampi ke semua pengawal kelebih lagi bak SAR ianya tadi Search and Rescue bak penusah biluan engkabang ti berbadi ti mai bala dutu terbaik bak padang biluan long lelang merudi lemai kemari dia mudah ke jadi ia minta semua harapan SAR ia ke benuang ngatur pengawal ngiga ngau pihak mega nyelamat mansa tu tadi diberi pengeriang lengawa pihak mega di lindung petara lebuh maya operasi itu di pencalai ke ia kenyadi anak Sarawak nemu berapa guna ya sebiasa dutu terbaik itu ngagai mensia mayuah kelebih lagi sidak ia ke diau bak menua pesisir lalu berkenang ke bak penusah bilun kabang ti mai dutu terbaik ia ke terpas bak long lelang tu kemari ya dia polis Sarawak nang ngesah ke sebuah bilun kabang terpas bak ujung adan airport long lelang lemai kemari lalu penerang ti adi keluar ke Suruhanjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke penusah tu nyadi urung ya pukul 3.32 ngali hari kemari lalu nitiah ke pansiak temu dia 5 ikau di pelabak kebisi dalam bilun kabang ti terempasnya lalu bilun kabang tu naya diimpu sebuah company ti di sewa luar nyedia ke sebias Dato' Terbaik nuju nagai menua pesisir di Sarawak di tau jadi sekedar lokasi sebias dia kengena Dato' Terbaik tau ianya bakabak balai long siwet long lelang di miri tang tajak pihak status semua individu ti di pelabak ke depan biluan tu tadi ya agi bedau ditemu nakak ke lemai kemari lalu Dato' Muhammad Zainal madah ke bak SAR atau ke ngawak ngigak setelah nyelamat sidak tu tadi nang ya benuang di pejalai ke tajak pan bertempuh ngau mayuh macam penguji laban dua penusah berbadi tadi nang ya jauh ari megeri lalu operasi nur giga setanya nyelamat ke sidak tu ngambil masa lebih kurang 10 jam pejalai area jalai darat ari merudi lalu pihak mega sebias ngena bilung kabang jam kedia tu ndak uliah di pejalai Tegal hari ti bersebut ngau pihak mega nadai boleh pemendar hari CAAM Pangkalan Udara PDRM Kuching lalu ia madah pembujur ba operasi itu mega naya berpanggai mega ba bantu hari mensia mayuh ti diau ba gentur ruang pendiaunya hari Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Kerela polis bantuan ba pada ngabilun lon lelang lalu sida ia ke benuang biga setanya lama tu naya udah di asuah nagai lokasi ngau nakak pengelekas tang tajak pihak yang naya minta balam siya mayuah ndak ngaga berita sebubung apa atau kemeri spekulasi dua meri awak ngagai bala ya kebukuasa berjalai ke pansiak kelebih lagi kawal ngawa penusah tu bugulai ngau bagian siasatan kepalangan udara kementerian pengangkutan okey jadi ya nyak menit tadi cukup terdepan gak hati kita ya kemari ya berkenang ke penusah bilion engkabang timai dutu terbaiknya tadi
nyawa terlepas. Dalam penerang yang kebuka yang megah, dia UPS pengangkut Sarawak MOTS. Dia tahu mantau berita ia ke Pemaduk Baru berkawal menggau penusah biluan kabangti berbadi di Long Lelang Miri. Lalu UPS tu megah ya dekat terus nyawa balas tidak berkuasa kelebih lagi luar buliah berita ia ke Pemaduk Baru ti udah disah ke. Jadi menteri ia ke megai tanggung pengamat tu dah terus si Lee Kim Shin minta Malaysia Mayuah nak ngagak sebarang berita sebubu ngapa ngambil ke pansia oleh dipejalai ke engau penglekas. Okey, ini tadi berita kawal-kawal perusahaan bilang kita bang ti nyadi bak Long Lelang di Miri. Okey, jadi dah tahu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat di bisi dikirim mah peringang ngagai email ngapa yang mengat nombor WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya aram abang peringang dulu kita ingau lagu ti adi bayi James Ruai ke pagi tu semina aku ajak nemu.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
2: Bagus lama ang natai ke pesan berat TBC di kiro mah peningat bawa pengrap pagi YFM kita pagi tu keterubah hanya pesan pemati ke di kiro mah peningat kita nuju kabang belayan ke diau ba rumah Watsedian Sebubu rumah Spencer Guan Engkabang Rias rumah Entri Mapa Ria rumah Garan Mapa Asal rumah Engguang Drau Ulu rumah Belaki Sungai Engkabang ke belayan ke diau ba rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang serta rumah ya ke sama token tadi sama semakai token tadi sauma pekat ngau rumah John Edward nang draw bakal di melak babang tiga buah rumah ngapi amga menuju bala ke diau ba rumah Sebiah Sugai Raba rumah Nicholas Apiat Melayu Ili sidak kendawang semedi ke diau ba semuban lunduk serta kawalayan ya kena Allah di harintai ke ditu ti ngelala kiah anak empawi tau ke entua layam segar. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau ke indaya minggat tau ke entua layam udah nadai kemari 8 hari bulan 9 lalu niang kiah anak empawi, niang kiah anak empawi tau ke indaya minggat tau ke entua layam tu dekau dintu bala mayuah kena malam pagila malam marimpat 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 4-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau kena minggat tau kentua layam segat udah nadai kemari 8 hari bulan 9 kena hari 2 lalu niang kiah anam pawi, niang kiah anam pawi tau kini tadi indah minggat tau kentua layam tu dekau dintu balam mayuah malam apa gila malam hari 4 10 hari bulan 9 ba lot 9513 lorong 6-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri kapan belayan ya ke ngelala tau ke dipesan diminta data yang ngesah penusah rabatu lalu enangkan kenya pesan kita ya ti kedua pagi tu setiap gak pesan pemati ke dikirum jaga anak peguang tau ke apa ya badu apa ya ngari kita sepilih ya nyari pesan tu nuju kapan belayan ya ke diau ba rumah abu senang jelai batang uyak pantau anak kaya ke diau benang kain kapit kebelayan di diau ba semanjaya batang uya nanga tamian kebelayan ke diau di sibu kapit bintelu miri Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kredi asad anak jaga tau ke tuyang jadi pesan tu madah ke kredi asad anak jaga kredi asad anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari hari 2 8 hari bulan 9 lalu niang Kennedy Asad anak jaga niang Kennedy Asad anak jaga atau ke tuyang tu deka dintu barumah Lisia nanga alat batang oyak sibu malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 kebrau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita akan nemu silek gib kawal ngawa penusara batu tau bertanya ngegai adawab bernombor 0918160767 nanu baru isi pesan mati ke datai area jaga anak peguang tau ke apa ya badup ke pagi tu ngari kesedah sepilih jadi pesan madah ke pemati anak ya ianya Kennedy Asad anak jaga, Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang udah nadaya kemari area 28 2009 lalu niang Kennedy Asad anak jaga, niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tau deka dintu bala mayua baru Malaysia nanga alat batang oyak sibu kena malam tu lagi malam area 3 9 2009 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 2009 kita kak nemu si lagi kawal ngau pusara batu tau terus bertanya ngagi adu nombor kusuang 19816 0767 lalu nangkan kenyak tau pesan pemati ke dikirum mereka anak rampiang jadi pesan tu nuju kabam belayan ya ke Riau ba Semayang Semanggang Tanjung Bijat Tajur Semilang ngapai mengga kabelayan ya ke Riau ba Bitangor Telur Bulat ngau Teluk Batu bala ke Riau Barirang Semanggang ngau pihak mengga bala ke Riau Pandangan Ilau Nangan Siring dua perumah nanga Bekatan nanga Taba Rantau Kuyang Mujuk Julau ngau pihak mengga nuju kaban belayan ia kenalah di harintai ke ritu ti ngelala Steven anak nyuah tau ke ucu jayan ok jadi pesan tu tadi madah ke Steven anak nyuah, Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lio udah nadaya kemari area 28 2009 lalu niang Steven anak nyuah, niang Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lio tau deka dia senggai balam mayuah malam tau lagi malam hari 3 9 2009 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 2009 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri jadi kebelayan ke dipesan tuan datai ngesah Nusara Batu nagai Cingkiong Coffin and Co Funeral Service tu dan Miri lalu kak nemu sile agi tau bertanya ngagai bini ni yang tempu banumbur kusuang 112427 4816 nando baru pesan pemati ke datai Ari Monica anak rampi yang ke apa gitu pesan madah ke laki ya ianya Steven anak nyuah, Steven anak nyuah tau kena tadi ucu jayan tau ke anak lia udah nadaya kemari area 28 2009 lalu niang Steven anak nyuah, niang Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lia tau deka di intau balam mayuah kena malam tau lagi malam area 3 9 2009 sebedau ke di anjuang pagi pagi pagi hari 4 10 2009 ke pendama Roman Catholic Lambir Miri jadi kabelayan ke dipesan diminta sampal datai ngesah Nusah Rabatu ngagai Cingkion Coffin and Coffin Service tu dan Miri ya, sila lagi kita tahu bertanya ngagai menikah narampi yang tempu banumbur kusuang 112427 4816 lalu nguyang ngagai pesan ya ke Siti Tau ianya pesan pemati ke dikirum Diana Gindu anak Sat jadi pesan tu nuju bala kabang belayan ya ke diau ba rumah mawat beratung ruban rumah Spencer Biju Ulu Sebetan ngapai mga empat buah rumah ia kebukai kebelayan ke diau ba rumah Lipa Tanah Layar Betuang rumah Edward Andiang Gensurai Betuang rumah Margaret Anci Bebangai Kanan Mudia rumah Beti Supua Nelson Kroni ke diau ba Bangai Kiba Mudia ngapai mga bala ia ke diau ba Semanjai Batang Sebelah Batang Sebetan Awi Kerian ngau semua kabar belayan ti ngelala Sat anak Andiang tau ke apa ijo pesan tu tadi madah ke Sat anak Andiang tau ke apa ijo udah nadai kena tujuh area bulan 9 tu tadi lalu niang Sat anak Andiang tau deka di itu balam mewah malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 ba kang funeral hariam sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Sila lagi kawal dengan pusara batu tahu bertanya ngagai diana bernumber 0194869905 Taukan ke durian bernombor 0191434088 Taukan ke James bernombor 0198743324 Nandu baru isi pesan ya ke dikirim Diana Gindu anak saat ke pagi tu pesan madah kapaya yanya saat anak anding saat anak anding tau ke apa jauh dan ada ikna 7 area bulan 9 ianya kena satu tu tadi lalu niang sat anak andiang niang sat anak andiang tu deka dintu bala maiwah kena malam atau lagi malam bertiga 9 hari bulan 9 bakang funeral riam sebelah ke di anjung pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi ya kita akan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Diana bernombor 0194869905 Durian bernombor 0191434088 tau ke ngagai James bernombor 0198743324 Pesan kita ia kelima pagi tu yang natai ke pesan pemati ke dikirim jenang anak agung lalu pesan tu nuju bala kapal belayan ke dia ba entawau miau engkabau manap bala ya ke dia ba biayat ketibas ai bangkit bala ya ke dia ba semanjai ai ayat kebiau ngau ia ke na'alah dia rintai kerito ti ngelala nyala anak bandau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke ngaya anak bandau, ngaya anak bandau. Udah nadai kena hari satu tu tadi 7 hari bulan 9 lalu niang ngaya anak bandau, ngaya anak bandau. Udika disenggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 ba rumah medanah nanga sepadi sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita kak nemu sil lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngagai jenang anak agung bernombor kusuang 11 72 61 23 77 tau ke ngagai jai anak agung bernombor kusuang 19453756 Ada baru isi pesan ke dia kirim jenang anak agung ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke indaya ianya ngaya anak bandau ngaya anak bandau udah nadai kenal satu tu tadi 7 hari bulan 9 lalu niang ngaya anak bandau yang ngaya anak bandau tu deka dia senggai balam mewah malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 bak rumah medana nanga sepadi sedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipitala taing sah penusara batau lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai jenang anak agung ba nombor kusuang 11 72 61 23 27 tau ke ngagai jai anak agung ba nombor kusuang 19 45 37 56 kusuang lalu kita ya berarti ke pesan kita ya ke enam pagi tu lalu pesan kita ya ke enam ianya Siti pesan ya ke dia kirum libau anak anggul ngari ke sidaya sebilia lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba rumah labang sungai tulai bintangur ngemah nangis lawat kenawit piamga bala ya ke diau ba rumah jelembai ulu oya sungai asan madur sungai laguap sewang julau piamga kabar belayan ya ke diau di bintulu kucing sibu miring gau ya kenalah dirintai ke ditomagang ting lala niang guma ana libau tau ke di kangau nama pide tau ke ini jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang guma ana libau niang guma ana libau tau ke di kangau orang ngodama pide deka diatur ke alai kena malam 18 hari bulan 9 atau ila ianya pengawak nguan uliat lalu uliat deka dia ketas pagi 19 hari bulan 9 jadi kebelayan ia ke pesan diminta datai ngulu pengawak tu ke deka diatur ba setapang sila lagi kita tahu bertanya ngagai ami ba nombor kusuang 13568064 tau ke ngagai bian ba nombor kusuang 174-0422-666 nanu baru pesan ke dikirim libau ana agul ke pagi tu ngari resmi liat jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang guma ana libau niang guma ana libau tau ke dikang orang ngau nama pindek deka diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 tu lah pengawal nguan ulit lalu uliat adeka di kertas pagi 19 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan diminta datai sampal nguluk pengawak tu ilah lalu kan musi lagi tau bertanya ngagai amiak bernombor kusuang 13568064 tau ke ngagai bin bernombor kusuang 174-0422-666 lalu ke situ tu pesan ngetas ulit ke dikirim Nomi anak Charles Jimbau jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bapa Sirmas engkalat awap penasuk batu burak rantau panjai ya tutus banyak rasa mukah kebelayan ke dia di seratu aruban latap kapit niah bawah celum uyak selangau durian kenawit rantau belak ngau semua kabar belayan ia kena lah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy deka diatur kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ngena cara sembiang kapal belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah setiwa tinggi batu burak batang igan sibu lalu sila lagi tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau ba nombor kusuang 14877-6930 tahu ke ngagai ke rumah setiwa tinggi ba nombor kusuang 11-1622-3441 nanu baru pesan ngetas ulit kedatai Arya Nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy dekat dia tu berkenari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 jam 9 lah lemai lalu bala kabar belayan ke dipesan diminta datang ngulup pengawal tu ngegar rumah steward tinggi batu burak batang igan sibu jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngegar Nomi anak Charles Jimbau bernombor kusuang 14877-6930 tau ke ngegar tu rumah steward tinggi bernombor kusuang 11-1622-3441 lalu ke situ tu setiap pesan ngetas ulit ke dikirim Abby Mina jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Roban pemega bala ke diau di Bintulu Miri Suai Nia Bakuang Tinjar Lapuak ngepemega ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang Joshua Laili tau kenya tadi apa ya sili jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetah sulit ngagai niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa ya sili deka diatur kena 11 hari bulan 9 atau ila ianya malam hari 5 pengawal nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 ianya 12 hari bulan 9 temu pengawal Neta sulit deka ditancan kengga kumawa muain tebalu lalu kabang belayan ia ke dipesan dipita datai ngagai rumah James Udit ba sungai sebatang buah atas setinjar beram. Kesih lagi kita tahu bertanya ngagai Ebi Mina ba nombor kusuang 14-8946-782 Shelly bernombor kusuang 10-8206-016 tau ke ngagai Yin bernombor kusuang 19-705-2580 nandu baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Mina ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya yang tadi niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa sili dekat diatur kalai kena malam hari 5 11 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan dengan pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan di pihak datai negara rumah James Udit sungai sebatang buah atas tinjar beram. Sekali lagi tahu bertanya ngagai Ebi Mina ban nombor kusuang 14-8946-782 Shelly ban nombor kusuang 10-8206-016 tahu ke ngagai Yin ban nombor kusuang 19-705-258 kusuang lalu pesan ia ke 9 pagi tu pesan yang ngetas ulit ke dikirim tuan rumah kana anak temaga jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba Madur Ulu Madur Ili Sungai Jantiang Tulai Bakuang Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunop Sungai Lemayuang Kebelayan ke diau ba Batu Lima Jalai KJD Madur Batu Lapan Kelintuang Sungai Kelupu Merajuang Sekijang Gau Piamaga Kebelayan ia kena Allah di rintai ke ditu magang jadi pesan madah ke pengawal tas ulit ke niang ekster rumah temaga anak lum niang ekster rumah temaga anak lum tau ke apa kena deka diatur kalai kena lemai hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari minggu 19-13 hari bulan 9 jadi kabar belayan ke dipesan kita datai ngulu pengawal tu nagai rumah kanal sungai Kawi Bintangur sili lagi tahu bertanya ngagai tuai rumah kanan atau maga tempu ba nombor 012-8956-797 nah baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim tuai rumah kana anak temaga ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya intan yang ekstra rumah temaga anak lum tau ke apa kana deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 pengawangan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari minggu 13 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah kena sungai Kawi Bintangur lalu kan mesti lagi tak bertanya ngagai tuan rumah kena anak temaga tempu ban nombor kusuang 12-8956-797 lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ya, pagi hari ya, tiga kita ke sari tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirim meni anak lapia atau ke Inai Sugi ngau Anthony anak lapia ya, yang dipesan tu nuju balaya ke dia bas majai batang air sejuk sebawah semanjai air pandan sebawah pemuka kebelayan ke dia bas semanjai air batang ikan semanjai air batang uya sibu pemuka bala ke dia berjalai sebawah bintulu kapiat ngau ia kenalah dia rintai kerita ti ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi jadi pesan tu tadi madah ke penguat ngetas ulit ke niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi deka diatur kena hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 bafu siu batu nam jalai nyabau bintulu kita akan mengusi lagi kawal ngawa pengawak tau tau bertanya ngagaya nombor kusuang 12 8099 491 tau ke ngari nombor 0138262897 nando baru isi pesan ke dikirim meni ana lapi atau kena sugi ngau Anthony ana lapi ke pagi tu hari rumah minggu sungai serjuak pandan nyadi ya pesan tadi madah ke pengawang getah sulit ke niang indai seduai yang tadi niang jelawai ana baguang yang jelawai ana baguang tau ke bini niang lapi ana mati ya tau ke ini sugi dekat diatur kena hari 6 tau ila 12 hari bulan 9 ba fusiu batu 6 jalai nyabau bintulu pengawal tau dekat diatur jam 9 lemai lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagi nombor 0128099491 tau ke ngagi nombor 0138262897. Jadi nyalakan kami datang ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
0: Isi, oh isi.
1: Nama ini?
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjuang.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, getas ulit, ndul nyenggai, tau ke getas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemu nan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjuang ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Aku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjako dalam tu ada pasta. Anang berpangan ngau orang ke lengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
4: Amat, aku nyau nyemeta aku bawa utai tapi zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jako lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Tanama tika nutu sampah ia nyak langau. Manyi merek madu, madu merek pengidup. Sampah merek penyakit, penyakit merosak ke pengidup. Reti jaku aku ditu bakiah kitai ti ngelala Tuhan nyak terkesma aku baka manyi lebuah kita nutu madunya bisik pengidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Berserima ingo hari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Pagi Rewind. Tuh, bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya, bukan positif kena minta kita. Dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara dengan suhati celap. Oh,
1: udahnya. Waktu dia puas hati ni.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Ana.
3: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi Hari 3, 9 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pilon dan Kabang labuh terempas. Mai empariku staf KKM. Operasi SAR, Raban Langit JBPM dianjung ngesah palan penusah pagi tu. Isu Nulu, batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silia. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM netap keempat ikut Raban Pengerai Samangau Nepan Bilo dan Kabang Servis Lutur Terbai. Direport ke Labuh Terempas Semak Padang Bilun Stolport Long Lelang Lemai Kemari. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke si Datuk ianya siku pemesai perubat, siku penolong pegawai perubat dengan dua ikut nurse ia ti benung berjalai ke pengawal rasmi. Bilun tu bekejang hari miri serta diperjalai ke siku pilot. Waris ngau diri sebiak sidak ke bekaul tu udah ditelipun dur beri sukung ia kepatut. KKM dekat bekerja sama dengan upis berkuasa pegelikun, Raban Penyelamat dengan agensi penerbai bilun ke Bekaul, nur ngulih ke penerang kebetul serta pemaduk baru. Berbangaunya Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah badah ke operasi ngigak ngau nyelamat bangsa Napik Penanggul, berindik hari palat penusah tu jauh di menua ulu. Bilun dan Kabang megak nak boleh terbai berindik hari berdua kaki balat bersebun serta nadai boleh pemendar terbai hari sidak berkuasa penerbai bilun awam Malaysia. Operasi bapalan penusah tu berpanggai bak bantuk peranak menuanya, Raban Rela serta polis bantuk bak padang bilun long lelang. Bilun dan Kabang ke diimpu sebuah company luarnya. Disewa ndur berjalai ke servis dutur terbai ngagai sekedak kanang menua ulu di Sarawak. Ianya balai long siut ngau long lelang. Ngena perkara kesama bilun upis bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM semina oleh terbai pagi tu. Direktur JBPM Sarawak Jamri Masran marah ke bilun bomba ndak oleh terbai kemari ke Tegal hari nyau majak petang. Ia netap ke perkara tu lebuh di telefon RTM. Kepala Balai Bomba Ngau Penyelamat Merudik, Jesben Janus, madah ke Bilun dan Kabang JBPM kemai dua Raban Bomba hari Bomba Ngau Penyelamat Merudik serta dua pemesai pemansiak penusah hangus hari JBPM Zon Miri. Ngesah palan penusah tu tinggal ambil masa lebih 10 jam tik ngenah jalai darat. Berbangaunya upis Menteri Pengangkut Sarawak dekat majak bertanya ngau sidak berkuasa TBC Kaul nur gulih ke penerang ke pemaduk baru tiudah ditetap ke pengamat. Ketegalnya, Menteri Ya Dato' Sri Lee Kim Shin minta Mensia Mayuh ngambil indak ngagak sebarang tanggap tang beri awak ngagai sidak berkuasa berjalai ke operasi serta pansir. Nitih ke penerang di Facebook, ia bersampi ke operasinya di berjalai ke ngau lancar. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RIY FM. Isu Nunu di Indonesia patut dipansir ngau silia. Yang kau menentu ke kebuah penusah ngus tau nyadi sebedau ngeletak atur ngakai sidak ke Bekaul. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke enti semak bisik company Malaysia tip operasi di Indonesia ditemu ngerja penyalah Nunu. Sidak berkuasa menuanya oleh berjalai ke atur undang-undang. Ia nyemetak madah ke Malaysia dan dekat masuk campur tau ke ngelindung sebarang company enti semak pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawal Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepia. Enti pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawal Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepia. Tanya sekali ke 17 sita baru Kaunsel Negeri Dun Sarawak dekat dikenak bak pengawal berpilih negeri PRN tidikat datai berdaulih diputus ke. Kaban Komiti Pengawal Berpilih SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madah ke memutusnya berpanggai bak dua perkara ianya timpuh tembok ungkup pengawal mansiak baru pengawal ngagak garis sitak pengawal berpilih ia kebisik kawal gawari bulan Dun Sarawak dipadam ke. Dua bekas perkara tu gujung ke SPR dan boleh merik penetap pasal perkaranya. Kena satu hari bulan 9 tu tadi, SPR berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal berpilih di Sarawak. Notisnya dipandang kenyentuk 30 hari bulan 9 bak sekedar upis pilih menua di Serata Sarawak
dikena meri awak ngagai bensih mayuah ngenatai ke bantah ngagai prabunya. Bandaraya Miri ditarget ngulih ke Kelala nyadi bandar kreatif hari gerempuang pelajar saintifik ngau budaya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO bab bidang literature. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengiktirafannya disadang ulih dikemujur dalam tempoh kira setahun. Tu berpanggai bak pengelancar pengawak nyedia ke dokumen ganjung nama calon serta penyelarasan bak peringkat perintah besai. Sarawak sebedau tu boleh pengiktirafan ungkup kompleks Guaniah nyadi palan pesaka dunia UNESCO ngau Kuching nyadi bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak begak nerus ke pengawak gulih ke pengiktirafan UNESCO ungkup Geopark Kuching. Upis RTM Sarawak tiba-tuai ke Direktur ya Wan Wizana Hashim bisi demuai meribasa ngagai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pendemuai tu ndur muka peluang negap ke kaul dua bengkah upis tu kelimpah hari jadi pelasar alai bersilih buah penemu serta mansik kerjasama kelebih lagi berjalai ke program begulai sama. Kaul tu dikarap majak rapid setipak ngau tangkup pengawak RTM. Ia kenyadi antara palan ke pemandu berguna kena ngenatai ke penerang ngau pemansang benua ngagai mensia mayur. Program Outreach Community Bertanam Betupi AgriCorp berguna nyari pelasar kena ngasil ke mayuh lagi urat dagang bertanam betupi bak rakyat menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan Datuk Dennis Ngau madah ke penemu ngau pengelandik ke diulihnya patut disalin nyadi pengawak. Dikena mansut ke penatai pemisi ruang bilik serta merit penguntung ngagai penghidup. Pemansang infrastruktur ngau peringkat guna rakyat di majak manah megak buka peluang ngagai komuniti mansiat peluang ekonomi baru. Antaraya kandang rumah panjai di Telang Usan ia tiulih dikemansang jadi produk homestay ngau gaya berdua pesisir kenyelai tiulih narit penatai bala temuai. Kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Pilun dan kabang labuh terempas Mai Empariku staf KKM. Operasi SAR Raban Langit JBPM dianjung ngesah palan penusah pagi tu. Isu Nunu batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silir. Itu nak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain sudah disalin Nailin Daswil. Hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke pereng Daud Nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, Daud ke pereng tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Statistik mandang kepenusah bebadi ibat jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderima tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana, persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Y seberai. WAI YFM.
6: Ya, baru ngam.
1: Kan?
6: WAI YFM.